0: Nasional Pagi. Padat dengan informasi dan berita terkini. Setiap hari 6 hingga 10 pagi.
1: Okey, boleh sambung.
2: Baik. Awak kan.
1: Boleh sambung.
2: Ya. Yeah.
1: Boleh sambung. Kali banyak sikit masa.
3: Jadi macam biasalah ya kepada semua yang terus saja bersama kami. Berbanggalah kita sebagai rakyat Malaysia.
1: Okey.
3: Jadi itulah kadang-kadang kita rasa down pagi-pagi tapi kita kena rasa nikmat inilah. Mana ada negara yang sehebat inilah eh?
1: Betul.
3: Yang boleh kalau kita naik Grab kita boleh duduk dengan orang lain, contohnya pemandu daripada bangsa lain.
1: Faham.
3: Jadi itu antara yang paling mudah lah untuk kita contohilah. Jadi alhamdulillah pagi-pagi
2: pagi dah
3: sedih jugalah.
1: Anda sedih juga?
3: Adalah pandu sedihnya.
1: Oh, ada pandu sedih, okey.
3: Pagi-pagi, jangan lupa kita hubungi ibu dan juga ayah.
1: Okey.
3: Tanda kita rindu kepada mereka.
1: Ya. Ya.
3: Nak dengar Nasional FM ni, tak payah.
2: Tak payah?
3: Nak dengar Nasional FM ni, tak perlu bersusah payah. Tadi yang dua
1: ke,
3: tu apa?
1: Ke.
3: Semuanya ada di RTM. Klik hanya di
1: percuma je.
3: Percuma je.
1: Yes.
3: Sebab kan, Allahu Akbar.
1: Saya ada satu pantun saya nak baca ni, memang sebab lah bunyi dia. Dari Elviana Rosiliana Lia. Pantun dia berbunyi begini. Sedih ni nak baca ni. Hari panas, cerah hembus sejuk. Salju turun, semakin merindui.
2: Alamak.
1: Nama berita mana, Abang Sonic? Memori daun pisang saling berjodoh lagi.
2: Ewa.
1: Sedih bunyi. Allah.
3: Ya Allah.
1: Lain betul ujung mangkal.
2: Hebat Eviana.
3: Eviana, kena sama tau. Rima ujung tu
1: Sebab saya baca.
3: Awak kan. Jangan saya macam mungkin sedih tau.
1: Okay, Nazir ada pantun ke?
2: Ada. Saya pantun untuk semua rakyat Malaysia lah eh.
3: Okay. Yeah.
2: Semalam ku makan nasi dalam dulang.
1: Allah sedih.
3: Allah sedihnya.
2: Makan ramai-ramai. Ayuh seluruh rakyat Malaysia, kita kibarkan jalur gemilang.
1: Okay lah. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah tau.
1: Okey.
3: Masya Allah.
1: Sedih pula.
3: Awak kan?
1: Kita pagi-pagi ni.
2: Yalah.
1: Okey, sambil anda mungkin nak cuba berpantun, bolehlah ke FB Live kita eh. Sambil-sambil itu, kita nak kongsi ini tentang kerajaan gariskan ada 3 ikrar tau.
2: Okey, apa
1: kepada
2: tu?
1: Lebih 10 juta pendeposit, lembaga tabung haji termasuk memastikan ketelusan dan juga accountability.
2: Ya.
1: Yeah.
2: Okey. Dan menurut Menteri Kewangan 2, Dato' Sri Amir Hamzah, ia turut melibatkan usaha memperkukuh institusi berkenaan, memastikan sejarah pengurusan kewangan yang pernah berlaku itu tidak berulang.
3: Jadi untuk makluman semuanya, ikrar pertama ialah memastikan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung tabung haji didedahkan kepada umum dan dibentangkan di parlimen tanpa menyembunyikan sebarang maklumat termasuk angka yang mungkin menimbulkan kesan kepada pihak tertentu.
1: Okey, ikrar yang kedua untuk nak memastikanlah prinsip accountability ini ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim supaya siasatan dijalankan secara menyeluruh, tindakan sewajarnya diambillah terhadap mana-mana pihak ini dapati melakukan kesalahan.
2: Dan ikrar yang ketiga memperkukuh tihir supaya sejarah tidak berulang. Akta Tabung Haji 1995, Akta 535 akan dipinda bagi melarang ahli politik aktif daripada menganggotai Lembaga Pengarah Pelaburan TH.
3: Ya betul. Dan untuk makluman semuanya, tabung haji bukan milik kerajaan dan bukan milik mana-mana parti. Ia adalah amanat amanah umat Islam yang menyimpan sedikit demi sedikit dengan harapan untuk menunaikan ibadah haji.
1: Ya, jadi semoga Allah bagi kita kekuatan untuk kita jaga amanah ni dengan jujur, insyaAllah. Sehingga jutaan pendeposit akhirnya diberikan peluang menyahut seruan haji,
3: InsyaAllah.
1: Terutama buaya kita, ada yang gadai tanah dan sebagainya kan.
3: Betul.
1: Jadi semoga dipermudah urusan ini, insyaAllah yang terbaik untuk semua eh.
3: Baik. Okay, baik.
1: Global menyusul sekejap lagi. Saya nak bawa anda untuk ke London.
3: Allahu Akbar.
1: Menelusuri beberapa kawasan yang pernah popular satu ketika dahulu.
2: Betul.
1: Dia hanya ada dalam 14 episod sahaja.
2: Tak banyak. Kita tengok berulang.
1: Sebenarnya
3: berapa episod?
1: 14 je sebenarnya. Selama kita hidup
3: saya tak pernah mengiakan tak ada. Saya hanya berapa? 14. Saya dah tahu lama. Cuma ini yang kita nak kongsikan untuk semua kan. Hebat kita ni eh.
1: Kita tak kosong.
3: Yelah.
1: Tapi kita layan dulu Anta Permana Dato' Sri Siti Nurhaliza.
3: Nasional.
1: Hai.

0: Global.
1: Betul.
2: Okay, Global. Saya nak bawa anda ke London. Jalan-jalan untuk tengok tempat asal Mr. Bean shooting.
3: Allah, okay. Sebab ini yang mengatakan yang saya tadi. Sebab lah apabila arwah ayah saya memang dia suka Mr. Bean. Jadi ini antara orang kata memori dan juga kenangan. Jalan-jalan kenangan kiranya begitulah.
1: Betul.
3: Siapa-siapa yang membesar dengan Mr. Bean ada kena wajib tau tengok video yang kita paparkan di Facebook Nasional FM.
2: Okey. Boleh tengok sekarang. Kalau tengok ni akaun pencipta kandungan ni, pempengaruh ni, nama akaun dia Twisted Kino.
1: Okey.
2: Dia cari semula semua lokasi babak-babak Mr. Bean yang pernah diadakan penggambaran di sekitar London. Okey, ada 1, 2, 3, 4, ada 5.
3: Allahuakbar. Okey, baik. Jadi siri televisyen Mr. Bean asalnya diterbitkan antara 1990 hingga 1995.
1: Ya. Yeah.
3: Dengan hanya sekitar 14 episod utama. Jadi walaupun sudah lebih 30 tahun, banyak lokasi penggambaran masih boleh dikenal pasti sehingga hari ini.
1: Betul-betul.
3: Okay. Jadi yang pertamanya Whittaker Avenue, Richmond. Sekali lagi, Whittaker Avenue, Richmond.
1: Sekali lagi. Sebab kita tiga orang kan.
2: Kalau dah lima tempat ni, 15 kali ni.
3: Whittaker Avenue, Richmond. Ini antara lokasi paling ikonik kerana digunakan untuk opening title versi Street Mr. Bean. Jadi babak Mr. Bean muncul di jalan sebelum tajuk siri muncul. Opening versi ini mula diperkenalkan pada episod 4, Mr. Bean Goes to Town, pada tahun 1991.
2: Ini lokasi yang ada muzik Mr. Bean jatuh.
3: Ada macam highlight tu.
2: Spotlight.
1: Boleh ingat tu alien tau.
2: Tapi rupanya pak Mr. Bean jatuh dekat situ. Tu boleh tengok dia punya apa nama, jalan dia masih lagi sama tau.
3: Betul.
2: Okay.
1: Seterusnya, iaitu di lokasi kedua, Battersea Park, London.
3: Sekali lah lagi.
2: Tak sempat kita nak main Malaysia ni.
3: Yelah.
1: Okay. Battersea Park, London.
2: Okay.
1: Yang mana dalam babak ini Mr. Bean cuba mengambil gambar dirinya, tetapi kamera Polaroidnya dicuri oleh seorang lelaki. Dan babak itu dirakam di Battersea Park dan muncul dalam episod 4 Mr. Bean Goes to Town yang disiarkan pada 15 Oktober 1991.
3: Wow, lokasi-lokasinya.
2: Nampak dia punya replika tu pun masih ada lagi dekat situ tau.
3: Sama.
2: Sebab lelaki ni, pempengaruh ni, dia print gambar dalam filem ataupun dalam siri Mr. Bean ni. Lepas tu dia buat perbandingan, dia turunkan. Memang sangat sama, masih lagi tidak berubah. Dan lokasi seterusnya, dia bawa kita jalan-jalan ke dalam cerita Mr. Bean ni, dekat The Avenue Surbiton. Yang mana masa tu ramai yang tertanya-tanya kat mana rumah Mr. Bean ni. Okay, jadi bahagian luar rumah dia tu dirakam di kawasan Avenue Surbiton. Dan pernah muncul jugalah dalam beberapa episod. Ada Mr. Bean Goes to Town, episod kelima pun ada, Trouble with Mr. Bean. Lokasi-lokasi ni semua sebenarnya menunjukkan Mr. Bean parking kereta Mini Cooper dia tu dekat rumah tu. Dan rumah tu masih lagi sama sampai sekarang. Boleh tengok dekat Facebook lah.
3: Boleh tengok tau. Okay, seterusnya kawasan St. John's Road, Wandsworth. Kawasan ni berkait dengan bangunan lama Alding and Hobbs, iaitu sebuah gedung sebanika bersejarah di persimpangan Lavender Hills and St. John's Road. Jadi bangunan tersebut digunakan dalam episod Do It Yourself Mr. Bean pada tahun 1994. Ketika itu Mr. Bean keluar mendapatkan barang-barang untuk projek ubah suai rumahnya. What we call that, DIY.
1: Buat sendiri kan.
2: Sebenarnya saya ambil Global ni bukan sebab kita nak tengok sangat tentang Mr. Bean ni tapi sebab bahasa-bahasa dalam tu saya dah bayangkanlah Sonic sebut.
3: That is fantastic.
1: Okay. Dan satu lagi ni, tempat dia iaitu di Twickenham, Marsh Farm Road.
3: Awak kan
2: Nazri sebut betul-betul lah.
1: Ya, saya sebut betul tu. Marsh Farm Road.
3: Farm Road.
2: Dagu tu jatuh kan.
1: Okay. Tempat ini yang mana Mr. B dia menyanyi. Menyanyi, dia minta sedekah. Ingat tak babak tu? Bersama dengan pemain penghibur muzik jalanan, trumpet tu lah. Itu pada ketika Episod 2, uh-huh. The Return of Mr. Bean.
3: The Return of Mr. Bean. Bean, ha.
1: Tapi dulu orang ingat Mr. Bean ni cerita yang kereta proton tu. Ingat tak? Kereta proton Iswara tu. Ada satu babak tu. Ada.
3: Yelah. Ya.
2: Okey, jadi boleh tengoklah. Siapa dulu layan Mr. Bean ni setiap hari ke setiap masa ke. Boleh tengok, boleh komen lah.
3: Mr. Bean ni tanpa skrip tau.
2: Betul.
3: Tapi kita semua suka
2: Dan setelah berpuluh tahun baru kita tahu sebenarnya dia boleh bercakap.
3: Dia boleh bercakap. Dia tak tahu.
2: Masa dulu kan tak ada internet, tak ada apa kan. Jadi bila dia muncul dengan, yalah, mesti pergi holiday.
3: Jadi boleh terus ada tengok tau. Imbau semula kenangan anda bersama dengan orang tersayang.
1: Kalau ada orang Brunei dalam sedang dengar ni, katanya anak Mr. Bean dekat Brunei.
2: Yang Adi Tok kongsi kan.
1: Betul, dia belajar di Brunei.
2: Dia belajar kat Brunei.
3: Betul.
2: Okey, jadi boleh tengok, boleh komen episod mana yang paling anda suka ataupun babak mana paling anda suka Saya suka babak yang dia kelang kabut pergi kerja, dia pancuh kopi dalam mulut. Lepas tu dia tukar baju semua dalam mulut, gosok gigi semua dalam dalam kereta.
3: Awak pun semua dalam mulut dalam kereta.
2: Okey, baik. Jom Maroon 5 Memories untuk anda.
3: Inilah dia Nasional.
2: Okay.

0: Current 5, yes. Kita bercakap tentang memory untuk Mr. Bean lah. Membesar baik dengan Mr. Bean kan. Hiburan minggu inilah orang kata.
1: Yeah. Betul. Hazwan Mustafa, okay. Dia kata saya suka yang babak ayam Belanda tu. Tak tahu kenapa melekat dalam kepala sampai sekarang.
0: Awak, kalau awak Nazri, babak mana awak ingat?
2: Saya paling suka Mr. Bean ni. Babak dia masa yang pergi ke pameran. Yang last kali kereta dia kena langgang, kereta kebal. Saya suka babak tu.
0: Yang dia ambil mangga
2: kunci dia. Dia ambil mangga. Dia ambil sayangkan mangga tu je.
1: Jujur tau dia Nazri, saya memang tak tengok sangat Mr. Bean.
2: Pula.
1: Sebab tu saya macam tak ada.
0: Alah.
1: Saya tengok ketika bapak saya tengok, saya duduk je. Lepas tu saya bermain badminton. Sebab dia selalu tengok petang kan.
0: Lagi satu saya suka babak yang dia nak buat kerja mudah, cat guna bom.
2: Satu rumah.
0: Satu rumah terus cat. Tapi ada orang kena cat tu keluar bentuk orang. Kalau saya guna cara tu, tak masuk hospital.
1: Nanti saya tengok balik lah.
0: Okay.
2: Banyak cerita dia lah banyak.
0: Okay, Masa Salih kata sakit perut tau kalau tengok lakonan Mr. Bean ni, menahan ketawa. Tu dia, semua babak lakonan dia memang luculah. Terbaik National FM. Terima kasih
1: banyak-banyak tau semuanya.
2: Kalau Mr. Bean ni mungkin orang suka tengok anak patung dia lah. Jadi viral kan.
0: Betul-betul. Sampai patung sekarang ada buat kicin, buat bantal, buat ni squishy.
2: Betul.
1: Dan juga kereta dia lah menjadi fenomena juga.
0: Betul-betul.
1: Dan juga pakaiannya. Ada yang juga ikut pakaiannya, kasutnya.
0: Ingat tak dekat Sabah ada yang cuba mengikut gayanya. Viral dulu kan?
2: Betul. Syarif Syarafuddin dengan siapa? Saya boleh ketawa.
0: Siti Moni.
2: Baca berita
1: RTM ketika itu.
0: Viral kan?
1: Apabila ada seseorang yang betul-betul mirip wajahnya. Jadi tak boleh nak baca. Itu yang viral tu berita. Yalah. RTM.
2: Itu yang bahaya.
0: Okey, baik. Jadi boleh tengok lah. Saya sediakan lagi videonya kat situ sambil kita ke Map Malaysia bersama dengan pemain golf Map Malaysia.
1: Awak kata tadi dia dah kurus kan? Inspirasi pada awak.
0: Yelah, saya kan tengah nak proses ni. Baru 2 kilo. Lagi 10.
2: Dia main golf je dia. Kurus dia.
0: Itulah. Jadi kita
1: dia sangat luar biasa dan sangat-sangat cantik kan.
0: Sebab fit lah keluar TV kan.
1: Dia ni memang hebat lah.
0: Kita dah siap ni. Kita ke Malaysia bersama dengan Wani.
1: Silakan Wani.
3: Tinjauan cuaca.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Pada pagi ini, keadaan cuaca di seluruh negara adalah cerah di mana tiada hujan yang dicerap di hampir ke semua negeri di Semenanjung termasuk Sabah, Sarawak dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Kelompok awan hujan atau garis padai kini sedang terbentuk di Selat Melaka, dijangka boleh membawa hujan di kawasan perairan Perlis, Kedah, Perak dan Selangor sedikit masa sahaja lagi. Keadaan cuaca tanpa hujan masih lagi diramalkan di Sabah dan Sarawak untuk hari ini. Berikutan peningkatan bilangan titik panas di Kalimantan serta pengaruh angin dari arah selatan, cuaca jerebu juga dijangka akan berterusan di sekitar Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga bahagian selatan negeri Sarawak. Baiklah, beralih kepada ramalan cuaca di sebelah petang. Hujan masih diramalkan berlaku di sekitar pedalaman Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor serta bahagian timur negeri Johor. Manakala bagi leleng kawasan, keadaan cuaca diramalkan cerah dan sedikit panas. Orang ramai dinasihatkan untuk kekal hidrat, kurangkan aktiviti di luar bangunan terutamanya pada waktu puncak dan elakkan melakukan pembakaran terbuka. Selain itu, anda dinasihatkan untuk sentiasa peka dengan amaran dan perkembangan cuaca terkini yang dikeluarkan oleh Met Malaysia melalui laman media sosial serta laman web rasmi di www.met.gov.my. Sekian sahaja laporan cuaca untuk hari ini. Terima kasih dan kembali bersama Tiga Suara Sonic Tiana Nasri di National Pagi.

0: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Abang Bak harap semuanya dalam keadaan yang baik dan seimbang antara kerja dan kehidupan peribadi. Work-life balance orang panggil. Sebenarnya, keseimbangan adalah kunci kepada kebahagiaan dan kesihatan. Hari ini, kita akan berbincang tentang bagaimana kita boleh mencapai keseimbangan balance antara kerja dan kehidupan peribadi melalui pengurusan masa yang berkesan. Sebab apa benda ni penting? Kerana keseimbangan ini sangat-sangat mustahak untuk menjaga kesihatan mental dan fizikal kita dalam jangka panjang. Hari ini ramai orang menghadapi masalah kesihatan mental, betul? Dan antaranya adalah kerana tidak ada keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Dan Abang Bak bukan nak cakap pasal kita 24 jam, jadi 12 jam untuk kerja, 12 jam untuk kehidupan. Bukan macam tu. Tak semua orang mampu untuk bahagi seperti itu. Ada orang kadang-kadang kerjanya lebih banyak masa. Ada orang ada kalanya dengan family memerlukan lebih banyak masa. Jadi apa yang dimaksud dengan work-life balance? Mari kita tengok cara yang pertama untuk kita mencapai keseimbangan antara kerja dan kehidupan peribadi adalah dengan kita menetapkan jadual yang fleksibel. Pastikan jadual harian kita ada merangkumi masa untuk kerja, masa untuk keluarga, masa untuk rehat dan juga masa untuk hobi. Nah, ada juga orang kata, takkan masa dengan anak-anak pun nak kena tulis kot, nak kena buat appointment kot, nak jumpa dengan anak-anak dan sebagainya. Masalahnya adalah tengok bila kita tak buat, langsung tak ada appointment dengan anak-anak. Kesian betul. Jadi apa kata memang kita dah tetapkan awal-awal. Jangan hanya perkara bisnes, perkara kerjaya sahaja yang kita susun, tapi dengan keluarga kita tak buat macam tu. Itu akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan. Bayangkanlah kalau kita susun jadual ni macam kita susun puzzle, teka-teki puzzle kan. Setiap bahagian dia kena masuk dengan sempurna. Kalau ada satu bahagian hilang, gambar pun takkan lengkap. Betul? Baik, cara yang kedua adalah dengan kita mengutamakan tugas-tugas yang penting dan yang mendesak. Kita kena bezakan tugas yang penting, yang mendesak dan yang boleh ditangguhkan. Alah, Abang Mat yakin semua orang tahu kita ada kategori apa? Important and urgent, not important and urgent, urgent but not important, not urgent and not important. Kalau kita ada klasifikasi ataupun kategori tugas macam tu, insyaAllah kita akan utamakan yang utama dan kita boleh lewatkan benda yang kita boleh lewatkan. Boleh? Alright. Baik. Dan cara yang ketiga adalah dengan kita mengambil masa untuk diri sendiri. Kita ada kita punya me time. Luangkan masa untuk berehat, untuk bersenam dan melakukan aktiviti yang kita suka. Nah, ini penting untuk menjaga kesihatan mental dan juga fizikal. Dan kalau bolehlah kan, peruntukkan siap-siap bila kita nak bercuti. Cuti ni bukan bermaksud kita bawa balik laptop pergi ke rumah sambung buat kerja. Tu bukan cuti nah. Cuti ni memang kita betul-betul bercuti. Dan ini akan sangat-sangat membantu kita untuk recharge semula, untuk segarkan semula mental dan juga fizikal kita. Jadi ingat, untuk capai keseimbangan antara kerja dan kehidupan peribadi, yang pertama, pastikan kita tetapkan jadual yang fleksibel. Yang kedua, utamakan tugas yang penting. Dan yang ketiga, ambil masa untuk diri sendiri. Me time. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di National FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

petang jalan sesak, horn sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di geng kakak petang.

0: 1 minit pagi kita dah live di TikTok hari ini bersama dengan Sonic hostnya.
1: Ya betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk anda yang kekal menemani kami semestinya pada waktu ini. Dan juga ada rakan kita daripada Brunei Darussalam ni. Terima kasih Sis Norma dan juga Aidil Adha.
0: Okey.
1: Dia kata assalamualaikum Sonic, dia juga Nazri minta kirimkan ucapan anak dan kakak Nadia. Alhamdulillah, congratulations anak dan Nadia for the achievement ijazah sarjana muda di Universiti Brunei Darussalam semalam 11 Ogos 2026.
2: Baik.
1: Yang mudah-mudahan dapat kerja dengan sesegarannya. Mudah-mudahan semua anak-anak kita ni berjaya di dunia dan di akhirat.
0: Amin.
1: From bapa, mami dan juga family. Amin. Jadi tahniah kepada Nadia .
0: Okey, tahniah Nadia.
1: Ya betul, semalam dah pun orang kata dapatlah ijazahnya lah.
0: Okey, alhamdulillah. Dania, semoga memanfaatkanlah ilmu yang ada .
2: Baik.
0: Okay.
1: Terima kasih banyak-banyak
0: yang ada di TikTok. Terima kasih juga. Boleh tapping, boleh share, jangan lupa kibar jalur bilang .
2: Betul dia.
1: Dan kibarkan. Yang paling utama sekali, kita kena ada rasa cinta yang mendalam kepada negara dan juga kepada diri kita .
2: Saya ingin negara kita Malaysia tau.
0: Kibarkan
2: jalur gemilang.
0: Okay, kalau di konti kita pun dah ada dah jalur-jalur gemilang untuk nak dihias dan sebagainya. Okay, kalau di FB kita ada Rosida Safil. Masih lagi dia bercakap tentang Mr. Bean tadi sebab videonya masih ada. Puan Risa Yusof, dia kata dia suka tengok gelagat Mr. Bean masa ambil exam. Kejap tiru, kejap belagak, kejap tertidur sampai masa habis. Habis.
1: Okay, baik. Peter Kilan, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
1: Terima kasih kerana terus saja bersama-sama dengan kita. Inilah gambar convocation mereka.
2: Alhamdulillah.
1: Inilah dekat Brunei.
0: Tahniah. Nanti siapa nak tengok gambar-gambar lain macam dia orang pergi makan di Remayung, gambar-gambar Sonic yang lain. Nanti jumpa dekat TikTok live lah.
1: Siapa-siapa nak tengok gambar-gambar yang tak pernah nak tengok, saya akan tunjukkan dekat TikTok tau.
0: Seriuslah.
2: Kena tengok kat situ tau, kena pergi TikTok.
0: Kalau macam tu saya pergi TikTok lah sekarang.
1: Jadi macam ni ketika saya berada di luar negara. Tengok jenama bag pun macam mewah.
0: Contoh?
1: Mewah.
0: Contoh.
2: Bag Gucci.
1: Awak akan Nazri.
0: Okeylah, kita dah bersama dengan Fika untuk utama 9 pagi. Sorry di TikTok live
1: Fika tak ada video pun Fika. Fika tu memang Fika. Dia kata belum make up lagi.
0: Oh, patutlah. Filter lah. Okey, jom kita layan dulu Iman Troy dan juga Malham Kak. Inilah dia.
1: Nasional.

3 ekor kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzlan Rafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi. Kerajaan menggariskan 3 ikrar kepada lebih 10 juta pendeposit tabung haji TH. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan memberitahu, ikrar pertama berkaitan pembentangan laporan RCI kepada Parlimen dan orang awam secara telus tanpa menyembunyikan sebarang fakta atau data yang pahit. Kedua, memastikan akauntabiliti ditegakkan tanpa pilih kasih selaras dengan titah yang di-Pertuan Agong supaya siasatan menyeluruh dan tindakan tegas di ambil terhadap pesalah, dan ketiga, memperkukuh tabung haji dengan meminda Akta 1995 bagi melarang ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarah pelaburan. Berkenaan penubuhan gerakan siasatan super agensi yang akan melibatkan pelbagai badan penguatkuasaan undang-undang, Datuk Seri Amir Hamzah berkata, kerajaan bersikap terbuka untuk menerima cadangan yang bernas dan akan mencari pendekatan terbaik dalam melaksana serta mengukuh sistem sedia ada. Penambahbaikan tadbir urus sedia dilaksana agar kelemahan serupa tidak berulang dalam menjaga amanah serta kepentingan 10 juta pendeposit tabung haji TH terus terpelihara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri

0: Ihal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan ketika menyatakan komitmen itu berkata, kerajaan juga memberi jaminan tindakan siasatan akan terus dilaksanakan.
1: Ini memberi sinar baru kepada tabung haji untuk terus maju ke hadapan. Ingatlah, tabung haji bukan sekadar institusi kewangan. Di sinilah tersimpannya peluh air mata dan simpanan jutaan umat Islam. Setiap ringgit adalah harapan. Setiap sen adalah niat untuk menjejakkan kaki ke tanah suci, ke Baitullah.
0: Dalam perkara berkaitan penangguhan pendedahan RCI berhubung TH, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia bertujuan memberi ruang kepada institusi itu melaksanakan syur yang dikemukakan selain memulihkan kedudukan kewangan organisasi. Menurut beliau, meskipun TH telah melaksanakan pelan pemulihan sejak 2018, institusi itu masih bertepan cabaran menguruskan aset legasi yang kurang berdaya saing dan bermasalah.
1: Dalam hal ini, Kerajaan Madani memilih untuk memberikan ruang kepada tabung haji untuk memulihkan institusi ini terlebih dahulu. Hari ini, apabila kedudukan tabung haji telah jauh lebih kukuh, kita memilih untuk membuka laporan ini kepada rakyat. Dan Alhamdulillah, kerajaan ingin menzahirkan setinggi penghargaan kepada pengurusan tabung haji yang baru dan semua pihak yang terlibat yang telah berjaya memulihkan tabung haji dengan cemerlang.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Masih berkaitan perbahasan RCI Tabung Haji, tindakan sebahagian besar ahli Parlimen Pembangkang keluar Dewan Rakyat sebagai tanda memboikot perbahasan tersebut disifatkan sebagai tidak bertanggungjawab. Ahli Parlimen Muar Syed Abdul Rahman berkata, urusan Parlimen tidak seharusnya terhenti hanya kerana Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berada dalam keadaan tidak sihat.
2: Yang sakit Perdana Menteri, tetapi yang tidak buat kerja, kita pula. Yang dibayar puluhan ribu ringgit gaji, pencen confirm dapat dan dapat pada masa sama all kinds of allowances hanya untuk memainkan peranan semak dan imbang. Tetapi kita gagal untuk memainkan peranan tersebut. Jelas RCI Tabung Haji ini bukan milik mana-mana Perdana Menteri dan ia juga bukan milik mana-mana parti. Realitinya ia adalah milik lebih 10 juta pendeposit umat Islam yang mengharapkan kita sebagai ahli parlimen memainkan peranan semak dan imbang, mencari solusi yang tuntas supaya nasib dan maruah mereka terbela.
0: Sementara itu, Ahli Parlimen Paguh Tan Sri Muhyiddin Yassin juga membidas tindakan sebahagian besar Ahli Parlimen Pembangkang itu selain menyifatkan perbahasan itu merupakan sesuatu yang sangat penting kepada masyarakat.
3: Nak negaskan di sini, walaupun ada yang kritik tadi, pihak pembangkang mengambil langkah untuk keluar dan tidak mengambil bahagian dalam perbahasan. Kami juga pembangkang, tapi pembangkang kami ini bertanggungjawab. Daripada bersatu, 6 orang wakil rakyat kita mengambil bahagian untuk membahaskan suatu isu yang paling penting berhubung kait dengan hampir 10 juta penyimpan dalam tabung haji ini.
0: Berita seterusnya. Kemajuan teknologi AI perlu dimanfaat bagi memperkasa kualiti insan dan bakat tempatan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat bin Ismail berkata, perkembangan pesat AI menuntut peranan manusia sebagai penggerak utama teknologi. Menurut beliau, penggunaan AI perlu berlandaskan hala tuju yang jelas, bukan sekadar mengikut perkembangan semasa. Katanya, AI juga wajar dimanfaat untuk tingkatkan mutu kandungan, produk dan perkhidmatan demi manfaat rakyat. Kawalan keselamatan yang diperketat di KLIA dipercayai mendorong sindiket dadah antarabangsa menggunakan lapangan terbang lain sebagai laluan alternatif, antaranya lapangan terbang antarabangsa Bayan Lepas Pulau Pinang yang dikesan digunakan bagi cubaan menyeludup dadah ke pasaran Eropah. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Husin Omahan berkata, perkara itu dikenal pasti menerusi Op Lejo Gangster yang menggagalkan cubaan menyeludup kira-kira 270 kilogram bunga ganja bernilai 21.62 juta ringgit. 9 suspek ditahan termasuk 8 lelaki warga asing dan seorang lelaki tempatan.
4: Bila kuala ini hangat digunakan lapangan terbang yang lain, seperti mana saya selalu sebut, sindiket-sindiket ini selalu melihat ruang, menggunakan semua ruang yang ada, sama ada jalan darat, jalan laut maupun jalan udara.
0: Datuk Husin Omar Han. Mengenai siasatan kes juruterbang Malaysia yang ditahan di Indonesia berkaitan dadah baru-baru ini, Dato' Hussein Omar memberitahu polis sedang menyiasat kemungkinan kewujudan orang dalam yang dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menurut beliau, individu yang dikenal pasti mempunyai kaitan dengan kes itu telah dipanggil dan disoal siasat, namun polis masih memerlukan keterangan lanjut sebelum sebarang kesimpulan dibuat.
4: Kita sedang menjejaki individu-individu yang terlibat dalam sindiket ini. Dia tidak semudah yang disangka lah. Kalau kita dapat nombor telefon, kita trace siapa pemilik itu untuk pergi tangkap. No. Sindiket ini menggunakan nombor identiti palsu untuk daftar nombor telefon ini. So, bila identiti palsu ataupun identiti yang tidak tepat, memang kita akan dapat individu. But we got other means to trace. But we are still doing that.
0: Polis menahan seorang lelaki tempatan kerana disyaki terlibat dalam kes samun bersenjata terhadap seorang wanita di sebuah rumah di Langkap, Teluk Intan. Perkara berkenaan disahkan Ketua Polis Daerah Hilir Perak, Assistant Komisioner Chua Kok Lian. Menurut beliau, mangsa berusia 69 tahun itu didatangi suspek yang bersenjatakan parang bertindak merampas seutas gelang tangan emas yang dipakainya. Suspek ditahan bahagian siasatan jenayah ibu pejabat polis daerah Hilir Perak hasil siasatan lanjut susulan laporan yang dibuat mangsa. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pembahasan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Sementara itu, konflik Iran-Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan di rantau itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran, Mohsen Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan sama, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Sukan, tekanan dan kecaman yang diterima tidak mematahkan semangat pemain muda Harimau Malaya Muhammad Alif Ahmad untuk memberikan aksi terbaik pada Piala ASEAN 2026. Pemain JDT 2 berusia 23 tahun itu mengakui peralihan daripada saingan Liga A1 ke pentas antarabangsa bersama skuad senior bukan sesuatu yang mudah. Namun pengalaman itu membantunya membina keyakinan untuk tampil lebih baik dalam perlawanan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiga ikrar kerajaan madani untuk pendeposit TH. Kawalan KLIA ketat, sindiket dadah beralih ke lapangan terbang lain. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Okey, terima kasih semua yang berada di seluruh negara, Malaysia, lepas tu pendengar kita di Brunei, Indonesia, Singapura. Terima kasih banyak eh.
2: Betul, dan untuk anda semua yang sedang memandu, sedang dengarkan Nasional FM, yang bekerja dekat tempat tol, pekerja stesen minyak, kedai makan, yang sedang mendengar ni selamat pagi semua.
3: Terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja menyokong dan juga bersama dengan Nasional FM. Rakan-rakan kita berada di Brunei, mereka dengar kita tau. Nasional FM Malaysia, terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Jadi yang berada di pejabat juga mendengar kita. Ada rakan-rakan cikgu-cikgu di bilik cikgu pun mendengar tau dia.
1: Betul.
3: Sebab saya pernah jadi cikgu kan dulu kan. Memang kita di bilik guru tu kita akan mendengar radio. Sebab setiap jamnya ada berita.
1: Betul. Macam kawan saya di Pulau Pinang, Mijo nama dia, dia pun selalu dengar RTM Klik juga. Tapi dia dekat PC. Kalau mak saya dekat radio dapur. Memang 24 jam.
2: Alhamdulillah lah.
3: Itulah dia. Terima kasih juga untuk mereka yang juga yang akan berangkat ke Lembah Kelang untuk Sukma eh.
1: Okey.
2: Betul. Tak lama lagi dah ni. Berapa hari je lagi eh.
1: Okey. Dan untuk 10.30 minit pagi jam seterusnya nanti kita ada Alpha 2.0 nak bersama dengan Nor Zakia Hanum, binti Muhammad Nor selaku penolong pengarah kanan bahagian konservasi hidupan liar dari Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Semenanjung Malaysia.
2: Dia akan berkongsi mengenai konservasi hidupan liar, tanggungjawab bersama.
3: Jadi maklumlah dengan isu-isu anjing itulah inilah kan. Jadi mungkin ada persoalannya, jadi anda boleh terus saja kemukakan nanti ketika tetamu berada di konti bilik siaran kami eh.
1: Betul. Boleh tonton juga di Facebook live eh. Baik. Sekejap lagi standby, Bombo menyusul versi Bulan Kebangsaan.
2: Baik.
1: Tapi kita layan dulu Aida Jebat, Pencuri Hati.
3: Baik, inilah dia
1: Nasional Pagi.

Tempat berteduh. Di sinilah bermulanya sebuah kehidupan. Dasar Perumahan Negara 2026-2035 membawa hala tuju baharu pemerkasaan kemanusiaan dalam perumahan. 6 fokus, 1 matlamat. Membina kediaman yang selamat, berkualiti dan berdaya huni. Serta membentuk komuniti yang inklusif dan sejahtera. Asas kesejahteraan rakyat, pemacu pembangunan negara. Rumah berkualiti, komuniti harmoni. DRN 3.0, masa depan kita.

0: Oh. Trend menjadikan nasional pagi sebagai teman perjalanan pagi anda.
1: Okay. 9.23 minit pagi. Masih lagi live di kedua-dua platform kita, iaitu FB Live dan juga TikTok Live.
2: Ya, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya yang terus saja bersama kami. Kita ada Amdanali 8.
1: Kenapa tu?
2: Ramailah. Dia kata DJ handsome lah pagi-pagi ni. Semua
1: semua handsome.
2: Semua cantik di tiga suara ni lah.
1: InsyaAllah
2: kami terpilih tau.
1: Tak kosong.
2: Package-package ni yang sebabkan kita ni layak lah.
1: InsyaAllah.
2: Okey, baik. Jadi peribahasa.
3: Apa tu?
2: Okey, dia. Okay,
1: peribahasa dari Kamus Istimewa Peribahasa Melayu Dewan Bahasa Pusaka edisi 2016.
3: 16 dia. Okey, baik. Cuba dia nyanyi kan.
1: Okey. Ngah, betul-betul.
3: Buat bahasa reggae tau.
1: Macam mana reggae? Mencabik mudah, menjahit susah.
2: Allah sekali lah lagi.
1: Macam dalam tu bunyi dia. Mencabik mudah, menjahit
3: susah.
2: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali.
3: Satu lagi
2: lah lagi.
1: Asyik. Mencabik mudah.
2: Allah.
1: Mencabik mudah, menjahit susah.
2: Awak kan. Okey, baik. Maksudnya Nazri.
3: Maksud dia mencari perselisihan mudah. Tetapi mencari pendamaian susah.
2: Sekali lah lagi.
3: Mencari perselisihan mudah, tetapi mencari perdamaian susah.
2: Sebabkan kita tiga orang ulang sekali lah lagi.
1: Awak kan? Punya menekan menunduk rapat muka ke meja.
2: Feel kan.
3: Mencari gaduh mudah, tetapi mencari perdamaian aka baik susah.
2: Okey, baik. Abah bom bom horror. Jadi semalam mereka telah pun berada di mana dia?
3: Di
2: Grandstand.
1: Cak cekok.
2: Jadi Abah Bom Bom dipilih untuk menyertai persembahan grafik.
1: Human graphic.
2: Ya, sempena dengan Hari Kebangsaan. Jadi Abah Bom Bom ni mereka dah duduk dah di atas grandstand.
1: Dekat kerusi itulah.
2: Bersama dengan 5,000 orang pelajar.
1: Okey, pasal.
2: Jadi ketika mereka dah duduk tu hujan.
1: Aduh, dia dah demam lah macam ni.
2: Jadi ketika dia hujan tu, dia nak turun tu, tiba-tiba ada orang payung dia. Tahu tak siapa yang payung tu?
1: Siapa tu?
2: Datuk Sri Siti Nurhaliza.
1: Malaysia mana?
2: Dan Raya di Santuni.
3: Toti memang baik.
2: Jadi Tok T payung mereka orang. Apa Bom Bom?
1: Dia kenal. Yelah kan Tok T dengar kita.
2: Dengan Nasional FM. Jadi dia payungkan Abah Bom Bom. Lepas tu mereka berjalan lah nak pergi ke backstage. Dan ketika nak payung tu, terus ada lagi satu payung.
3: Siapa pula?
2: Untuk Abah Bom Bom. Kan dua orang.
1: Yelah.
2: Nora Niza Idris.
1: Hati Kama 2.0.
3: Hati Kama
1: Gemar Bumantara.
2: Ya, betul. Jadi kedua-duanya terus memayungi Abah Bom Bom. Abah Bom Bom kata tak payahlah Tok T, tak payahlah Nur Zaid Idris.
1: Lagu Hati Kamal lah ni.
2: Tak payahlah.
1: Okay.
2: Lepas tu mereka berdua macam
3: Hari Kumah
1: merindang dalam tapi
3: memandang. Siapa yang berdendang tu?
2: Abah Bom Bom.
1: Dua-dualah.
2: Nyanyi. Jadi Nur Zaid Idris dan Datuk Sri Siti Nurhaliza pun pergi dekat bilik makeup mereka. Jadi ketika itulah mereka bertemu dengan seseorang tau dia.
1: Siapa tu?
2: Ya Allah, seseorang.
3: Jangan kata Pak Ngah.
2: Bukan. Awak kan. Horror gila-gila.
3: Sudah, okay, bukan.
2: Dia tengok daripada jauh baju putih.
3: Baju putih.
2: Dalam keadaan gelap ni, dekat terowong, dekat backstage tu.
1: Okay.
2: Masya Allah, dia jumpa seorang lelaki.
3: Baju putih eh?
1: Datuk M. Nasir ya? Datuk M. Nasir selalu
2: pakai baju putih. Itu adalah jiran dia. Jiran panggil, Ab, Ab, Bom, Bom.
1: Panggil lah, macam suspend lah.
2: Ab, Bom, Bom. bom, okay. Up, up, up, bom, bom, bom, up, up.
1: Pak kepung, kepak
2: kepung. Awak kan, jadi dia panggil, dia berbisik, kau akan mati.
3: Hai.
4: Jika boleh cakap macam tu.
2: Ya, dia bisik pada abak bom-bom, kau akan mati.
3: Balalah balik.
1: Balak balik.
3: Mati tu kau nak kena
2: dah.
1: Okey, lepas tu?
2: Ibarat mencabik mudah, menjahit susah. Rupanya jiran dia
1: pernah terasa hati lah tu.
2: Pernah terasa hati. Dan mereka berebut harta pusaka.
3: Kenapa pula jiran?
2: Jiran dia lah. Yelah, itu adalah pakcik dia. Dia bisik up-up bom-bom, kau akan mati.
3: Habis nak macam mana Faraid tu pergi padang?
1: Harta boleh buat gaduh Nazri. Tak kira Faraid kadang orang lupa.
2: Jadi pakcik tu terus tarik kedua-duanya, tarik dan heret mereka ke stok.
3: Ada store lah
1: situ.
2: Store sebelah bilik Tok T dan juga Norajin Zaid Idris.
1: Oh, mesti diorang dengar.
2: Jadi apabila mereka dengar, eh lagu ni Hati Kamar. Jadi esok kita akan mengetahui apa yang berlaku di bilik sebelah.
1: Okey, okey.
2: Sambil store, sambil ni abak bom-bom ni tengah pegang jalur gemilang ni. Tak lepas walaupun pakcik dia ugut mereka. Tak lepas tau.
3: Kau akan mati.
2: Ya, kau akan.
1: Saya dah report polis lah. Polis ni mama
3: saya gugup macam tu.
1: Tengyang-nyang lah tu.
2: Tengyang-nyang. Tapi disebabkan suara suara Tok T dan Roza Idris dengan lagu Hati Kamar. Terus mereka dua menari.
1: Kecil lupa lah tu.
2: Lupa lah seketika.
3: Kecil lah pakcik tu. Takut terlepas.
1: Kau takut dia ni. Takut macam bunyian tu. Bayangan-bayangan.
2: Ya, jadi dia dengar lah ni. Ya Allah, dia dengar lagu ni. Instrumental.
1: Ini instrumental. Instrumental ni. Yelah, nak praktis kan. Tok Tingan tu nak praktis.
2: Jadi aku ni lah yang mereka dengar. Esok kita akan mengetahui apa yang berlaku. Seterusnya. Jalur gemilang ni dipegang ni.
1: Yelah, pegang lah, mana boleh tak bawa.
2: Yelah, mesti tak kena tak bawa. Dia akan pegang. Esok kita akan mengetahui apa berlaku pada pakcik tersebut. Awak akan mati.
3: Siapa nama pakcik dia?
2: Ni awak kan, Halim. Halim
3: Halim Rohani.
2: Awak kan
1: Halim Aroro tu.
2: Awak kan Halim Abdul Mustafa Zakir Iman.
3: Panjang nama tu.
1: Zakir Naik.
2: Ayolah.
1: Halim
3: Halim Mustafa Zakir Iman.
2: Mustafa Halim Zakir. Apa? Awak berdua kan? Apa nama Nazrin?
3: Halim Mustafa Zakir Iman.
2: Panjang tadi kan? Itulah.
1: Halim apa-apalah. Mustafa Halim Zakir Iman turun naik.
2: Dah. Okey, baik.
1: Okey, baik-baik. Disebabkan Tok T tengah praktis tu. Dengan Kak Ni. Kita support lah. Hati Kamar 2.0.
3: Boleh.
1: Jom. Yang belum beli tiket, beli tiket.
2: Awak gantian awak.
1: Gemar Mentara. Beli tau. Lagu ni popular tahun 1999.
2: Tok T akan bersama dengan kita tau untuk satu artis.
3: Pasal ni lah, pasal Gebar Bumbu Antara ni lah.
1: Okay, kita tengok nanti. Kita lain dulu lagu ni.
2: Boleh.
1: Hati Kamar, inilah dia.
2: Nasional.
3: Pagi.

0: Sukan.
1: Okey, Ais Sukan yang di TikTok terus bersama dengan Sonic. Untuk info sukan kita serah pada Nazri Farmish.
2: Okey, baiklah, silakan Nazri.
3: Okey, Ais Sukan semalam dah pun berlangsungnya majlis bagi Piala Datuk Lee Chong Wei. Yang akan diadakan nanti pada 29 Ogos hingga 6 September ini di Stadium Juara Bukit Kiaram yang terletak bersebelahan di Akademi Badminton Malaysia ABM. Dan apa yang menariknya bagi kejohanan ini, yang mana telah pun melibatkan ramai penaja-penaja istimewa yang dah pun bersetuju untuk bersama-sama untuk edisi sulung LCWC, dan trofi rasmi kejohanan juga telah pun diperkenalkan bersama pingat bagi setiap kategori umur. Dan trofi tersebut, bertemakan perjalanan menuju kecemerlangan dan mencetus inspirasi juara. Dan trofi ini seberat 12.5kg dan setinggi 60 cm itu telah pun dihasilkan secara tangan menggunakan loyang grade premium dengan keemasan sadunan emas serta diletakkan di atas tapak kayu jati. Dan pertandingan ini, kejohanan ini mempertandingkan tiga kategori, bawah 13 tahun, bawah 15 tahun dan juga bawah 17 tahun, melibatkan kesemua lima acara utama. Dan kejohanan ini juga memperkenalkan sistem markah 15x3 yang dijadualkan digunakan secara rasmi dalam BWF World Tour tahun depan. Dan kejohanan ini menawarkan hadiah wang tunai berjumlah RM100,000 yang merupakan ganjaran paling lumayan bagi sebuah kejohanan badminton remaja di Malaysia. Itu dia
1: Okey. Itu perkembangan sukan. Ada lagi tambahan tak ada?
3: Tak ada, setakat ini itulah. Takraw kalah, Malaysia kalah kepada Thailand. Final Piala Raja-Raja Thai.
1: Okey,
3: baik. Kalau 2-0 eh.
1: Jadi apa pun tahniahlah untuk aksi-aksi yang dipamerkan.
3: Okey.
1: Untuk memperjuangkanlah piala, tapi tak ada rezeki lah
3: Tak ada rezeki.
1: Okey, jumpa Sonic di TikTok. Kita akan kembali untuk closing lah.
3: Baik, jom.
1: Jom kita layan dulu Bunga Citra Lestari, Wanita Allah Terbahagia. Inilah
2: baik,
1: dia.
2: Nasional.

0: Hikma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Mungkin ini pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

0: featuring Benzulu.
1: Benzulu.
0: Ya, yeah, dengan lagunya Dewi Suraya. Baru saja menghibur anda. Kita dah sampai ke penghujung 9.50 minit pagi.
2: Ya, betul. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya. Aidil Adha Brunei, dia untuk ucapkan juga salam bulan merdeka buat warga Malaysia. Okay. Terima kasih. Ya, warga Brunei yang juga sentiasa bersama-sama dengan kami, eh. Jadi macam biasa, esok wahan saya, saya dah kongsikan juga dalam grup semalam. Kita semalam dah ini luar biasa, dah tengok dah. Tahu ke anda? Ini memang luar biasa, tak pernah berlaku. Kalau berlaku dekat National FM ni, memang kat saya pening kepala.
3: Betul-betul susah.
2: Memang susah.
3: Sekarang pun pening.
2: Bayangkan seorang je dah pening, dua orang dah pening. Ini berbelas orang dalam masa yang sama.
0: Okey.
2: Jadi tu tahukah anda, Tular ni warga negara Sarawak, warga negara Malaysia, yang telah pun mengharumkan nama negara. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk anak muda inilah. Dan juga ini tentang inilah seorang
0: cantik
2: ayah. Seorang ayah
0: ini
2: yang
0: global,
2: global, ayah yang sanggup korbankan, belikan sesuatu untuk keselesaan anak-anak. Dan orang sekeliling lah.
0: Ini saya dah siap.
2: Dah ke?
0: Dah.
2: Awak kan?
0: Lepas.
2: Oh yelah. Tak apa, ada bahan lain.
3: Boleh.
0: Yang dalam kapal terbang tu kan?
2: Nak kena cari awak kan? Pening kepala terus. Tapi saya ada bahan lain yang sangat luar biasa. Itulah. Kau ada gambar-gambar je lah kan?
3: Gambar je. Airbong dah cakap. Letak lah situ. Pandailah kita.
2: Kadang-kadang susah kan?
0: Pandailah.
2: Ya. Untuk maklumat semua pendengar National FM ni kan? Memang kami ada bahan yang sangat luar biasa. Kadang-kadang ada video. Kadang-kadang tak ada video.
0: Ada. Mana cari video?
2: Ya, pening cari Google. Sampai pening. Sampai saya tertidur tau. Lepas tu bangun lagi pukul 3 pagi, cari lagi bahan.
3: Bayangkan
2: itulah pengorbanan yang kami adakan. Alhamdulillah lah, 3 suara masih bertahan.
3: Ada
2: lah,
3: lagi
0: InsyaAllah. Alhamdulillah, mudah-mudahan
3: dalam grab pun tengah cik bahan lagi.
0: Berkat sokongan pendengar jugalah. Kalau pendengar kita tak supportive, kita pun tak adalah semangat dah.
2: Macam yang bahan yang info-info tu senang je. Macam penerbit yang sediakan tu, sebab dia memang dah ada dekat situ. Dia copy je, kemudian dia edit sikit dan senang. Yang kita tiga ni.
0: Tengah sesi curahan ke?
2: Yelah. Oh, faham saya.
3: Allahu Akbar.
2: Dengan bahan dah diambil lah dia. Pening. Itulah.
3: Satu je lagi.
2: Lambat
0: jam ketiga.
2: Okey. Jam ketiga tu okey je lah. Okey. Faham lah. Kalau ada gambar je esok, saya akan buat lah gerak-gerak.
0: Gerak-gerak lah. Letak efek sikit. Masuk kat CapCut settle.
2: Ya. Jam ketiga tu macam tak ramai sangat. Yelah.
3: Datang pula pelawat kan.
2: Tolong pelawat.
0: Tolong didashi
2: SPBR. SPBR kami perlukan pelawat esok. Allah. Pelawat ni satu yang bagusnya. Sambil kita kongsikan ilmu, mereka pun dapat on air dengan kita.
0: Yelah. Dan yelah, cepat habis. Sebenarnya cepat habis. Okay, baik-baik. Okay. InsyaAllah kita jumpa esok. Terima kasih ada di TikTok, di FB Line, di Frekuensi Seluruh Negara. InsyaAllah kita jumpa lagi.
3: Okay.
0: Saya Diana Y.
3: Saya Nasri.
2: Saya Sadiq Hussein.
0: Assalamualaikum.
3: Bye.

helikopter. Taiwan merekodkan 14 kematian akibat COVID-19 dan 72 kes teruk dalam tempoh 7 hari lalu, angka mingguan tertinggi dalam gelombang penularan semasa. Timbalan Pengarah Pusat Risikan Wabak CDC Taiwan, Li Chia Lin berkata, sejak Oktober tahun lalu, 337 kes domestik COVID-19 dengan komplikasi teruk direkodkan, termasuk 42 kematian. Konflik Iran dan Amerika Syarikat kembali memuncak selepas serangan berasingan terhadap perkapalan dirantau itu semalam. Pegawai Kanan Keselamatan Iran Mohsin Razai berkata, Selat Hormuz akan kekal ditutup kepada perkapalan selagi Washington tidak menerima syarat Tehran bagi menamatkan konflik. Dalam perkembangan semasa, 4 kru kapal kargo milik Mesir dilaporkan terbunuh dalam serangan disyaki dilakukan kumpulan Houthi di Selat Bab al-Mandeb. Lebanon menjadi negara Arab pertama memansuhkan hukuman mati selepas parlimennya meluluskan undang-undang berkenaan semalam. Undang-undang itu menggantikan hukuman mati dengan penjara seumur hidup dan kerja berat. Menteri Kehakiman Adel Nasser menyifatkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah. Pemansuhan itu susulan kempen bertahun-tahun pertubuhan hak asasi manusia selain moratorium tidak rasmi terhadap pelaksanaan hukuman mati sejak 2004. Kabinet Thailand meluluskan langkah mewajibkan penetapan semula kata laluan di semua agensi kerajaan bagi mencegah kebocoran data peribadi. Jurucakap kerajaan Ratchada Dhanadirek berkata, lebih 300 jabatan kerajaan diwajibkan menukarkan kata laluan dengan segera. Katanya semua kementerian dan jabatan diberi tempoh 15 hari untuk menyemak lebih 30,000 sistem maklumat bagi mengurangkan risiko ancaman siber. Sukan tenis, juara bertahan Ben Shelton mara ke separuh akhir Montreal Masters selepas menewaskan Jacob Mensik 6-3, 6-1 sekaligus melakar kemenangan ke-10 berturut-turut di Kanada. Pemain nombor 10 dunia itu akan berdepan rakan senegara Lena Tien yang menyingkirkan Daniel Merida 6-3, 6-2. Satu lagi aksi separuh akhir menyaksikan pemain Spanyol Rafael Jorda akan berdepan pemain Amerika Syarikat Brandon Nakashima. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Sediakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Saya Ezra kembali teman anda menerusi Nasional Aspirasi edisi hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijri. Harapan saya semoga anda baik-baik saja hendaknya hari ini dan juga dipermudahkan segala urusan anda pada hari ini dan juga hari-hari yang mendatang, insya-Allah. Dan pastinya saya akan teman anda 3 jam ke udara menerusi Alpha nanti 2.0. Kita akan bercakap tentang konservasi hidupan liar, tanggungjawab bersama. 10.30 minit pagi kita akan bersama-sama dengan tetamu kita di konti, Puan Nur Zakiah Hanum binti Muhammad Noh, yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian konservasi hidupan liar Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Semenanjung Malaysia. Semuanya seketika nanti, dan juga seperti biasalah, ya, lagu-lagu retro akan menemani anda. Dan saya hari ini juga turut dibantu oleh Aizat Azam nanti untuk siaran langsung di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati, jadi terus kekal bersama-sama dengan kami. Inilah dia Nasional FM.

Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
1: Analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
2: Suami isteri cedera selepas kenderaan pelbagai guna dinaiki mereka melanggar sekumpulan gajah liar di lebuh raya Pantai Timur 2, LPT 2 di kilometer 274.6. LPT 2 berhampiran susu keluar ke Plaza Tol Cenih Baru, Kemaman. Dalam kejadian kira-kira 9.36 malam itu, pasangan berusia 55 dan 53 tahun itu cedera ringan manakala kenderaan mereka rosak teruk.
3: Okey, baik Puan, mungkin boleh Puan kongsikan ataupun respon sedikit tentang berita yang kita dengar tadi.
4: Berita yang memang something yang sangat mengejutkanlah juga kan, yang berlaku di LPT 2 recently. Memang kalau siapa biasa lalu di jalan atau laluan LPT 2 tu, kita tahulah macam mana keadaan dia, visibility agak rendah. Tapi itulah kita punya attitude di jalan raya. Bila kita memandu tu dengan kelajuan yang agak tinggi,
3: betul,
4: jadi membuatkan risiko-risiko pelanggaran ataupun konflik itu berlakulah. That's why itulah yang berlaku pada tarikh tersebut lah.
3: Jadi okay.
4: sangat-sangat menyedihkan lah sebenarnya.
3: Salah. Baik, dan sedikit sebenarnya itu baru mukadimah. Kita sebenarnya nak berbicara tentang konservasi hidupan liar, tanggungjawab bersama menerusi Alfa 2.0 kita pada pagi ini. Dan saya sambil dibantu oleh Aizat Azam yang memastikan kelancaran siaran Facebook rasmi kita, Nasional FM Sentiasa Di Hati, kita sudah pun bersiaran. Dan pastinya hari ini kita bersama-sama dengan Puan Nur Zakihanu binti Muhammad Noh yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian konservasi hidupan liar Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhiritan Semenanjung Malaysia. Jadi selamat datang Puan ke Konti Nasional FM.
4: Terima kasih Azam for inviting.
3: Terima kasih Puan. Dan hari ini sebenarnya juga seperti yang kita tahu, hari ini merupakan Hari Gajah Sedunia lah, yang disambut setiap 12 Ogos 2026. Selamat Hari Gajah Sedunia. Okey, dan pastinya kita nak bawakan satu topik yang saya kira sangat dekat lah dengan kehidupan kita, walaupun mungkin kita jarang memikirkannya secara langsung lah, iaitu konservasi hidupan liar, tanggungjawab bersama. Jadi konservasi hidupan liar ni Puan sering diperkatakan, tetapi mungkin masih ramai yang kurang jelas kan. Boleh Puan terangkan ataupun kongsikan kepada pendengar waktu ini apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan konservasi hidupan liar dan kenapa ia begitu penting kepada Malaysia?
4: Konservasi hidupan liar ni saya rasa nak berbanding pengetahuan rakyat Malaysia daripada zaman dahulu dengan sekarang, dia sebenarnya dah makin bertambah sebenarnya. Sebab kita ada akses kepada informasi tu lebih mudah. Jadi konservasi hidupan liar ni secara amnya bermaksud adalah usaha terancang untuk melindungi, memelihara dan menguruskan spesies flora dan fauna lah, dan juga habitat semula jadinya. Jadi dia melibatkan, bukan kerja-kerja ni melibatkan kajian saintifik, melibatkan pengurusan populasi di habitat dan juga pemulihan ekosistem lah. Jadi sebenarnya kerja-kerja konservasi sangat penting, sebab kita amat secara tak langsung kita amat bergantung kepada perkhidmatan ekosistem, ekosistem services. Perkhidmatan ekosistem ni sebenarnya tak boleh dinilai dengan wang ringgit. That's why kita jalankan kerja-kerja konservasi ni adalah untuk memastikan kita continue ataupun kita berterusan untuk dapat merasai perkhidmatan ekosistem ni. Antaranya kalau dari segi pertanian, untuk pertanian, hidupan liar adalah ejen pendumbangaan, ejen pendumbangaan. Jadi kadang-kadang macam pokok durian, pokok buah salak, semua depends on hidupan liar sebagai ejen pendumbangan. Kalau tak, tak berbuah. Lepas tu kalau macam untuk kestabilan ekosistem, kestabilan spesies juga, harimau adalah biasanya pemangsa yang paling apex lah. Jadi dia akan mengawal spesies-spesies binatang lain supaya dia tidak menjadi konflik kepada hidupan lain ataupun kepada kita secara langsungnya. Dan juga dari segi ekonomi dan kesejahteraan rakyat, of course, sumber air bersih itu. Memang kita selalu dapat dari tap water, tapi sebenarnya dia daripada hutan, daripada habitat. Jadi kita kena preserve atau kita kena conserve flora kita, hutan-hutan kita untuk merasai air, kualiti air yang bersih. Dan of course liar as well, kita sebut pasal hidupan liar, dia adalah hazanah negara, memang tak ternilai, invaluable. Jadi kita tak nak lah anak-anak kita nanti tengok binatang di zoo saja, dekat museum yang dah keras kan? Dan juga di masa akan datang kita tak tahu cabaran penyakit, kewujudan penyakit. Jadi kadang-kadang daripada hidupan liar, daripada flora sekarang, dia menyimpan rahsia untuk kegunaan di masa akan datang. Itulah seber sedikit.
3: Ya, dia ada hubungan hubung kait yang sangat rapat. Dan pastinya konservasi ni bukan sekadar nak melindungi haiwan, tetapi juga nak memastikan keseimbangan alam ni terus terpelihara. Jadi cabaran terbesar, Puan, yang dihadapi oleh perkhidmatan sendirilah dalam usaha nak melindungi hidupan liar pada masa sekarang ni, adakah ancaman yang datang lebih kepada kehilangan habitat, pemburuan haram dan juga konflik dengan manusia ni, Puan?
4: Cabaran ya, Azul, sebenarnya ketiga-tiga faktor tu sebenarnya dia saling berkait lah. Tapi bila kita tengok satu-satu, ada satu faktor yang sebenarnya dia boleh menyebab kepada rantaian masalah ataupun ancaman, iaitu faktor fragmentasi ataupun kehilangan habitat lah. Jadi bila kita kehilangan habitat, hidupan liar ni akan struggle untuk cari makan, untuk cari pasangan. Jadi dia akan menyebabkan konflik kepada manusia. Bila jadi konflik kepada manusia, dia memudahkan akses ataupun risiko pemburuan haram lah. Jadi sebenarnya itu adalah antara ancaman. Tapi cabaran jabatan sebenarnya lah untuk menjadikan knowledge biodiversity ni adalah mainstream ataupun sentiasa menjadi kefahaman rakyat, terutama sekali di kepada pemimpin dan pembuat keputusan dasar lah. Bila kita nak buat sesuatu bajet dan sebagainya, jika kita kurang knowledge atau kefahaman tentang biodiversity ni, tu yang kita biasanya kita miss bajet-bajet untuk konservasi. Jadi kita nak bagi rakyat faham setiap benda yang kita buat tu ada nilai dia. Di mana nilai tu mestilah ditransfer ke dalam dollar and cent supaya agensi kepada seperti Jabatan Pertanian dapat melaksanakan kerja-kerja konservasi lah. Itu sebenarnya kesedaran dan kefahaman itu sebenarnya antara cabaran yang paling besar lah yang jabatan.
3: Dan pastinya cabaran ni perlu ditangani dengan serentak lah sebenarnya kan. Lebih-lebih lagi bila melibatkan keseimbangan antara keperluan manusia dan juga kelangsungan hidupan liar ini sendiri. Jadi kita nak berehat seketika untuk waktu ini. Kita akan sambung kembali, Puan, tentang konservasi hidupan liar, tanggungjawab bersama menerusi Alpha 2.0 kita pada pagi ini. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Okey, baik. Itu dia gaya persembahan Datuk Zainal Abidin. Kita fikir-fikirkan bersama untuk kita jaga alam kita. Dan pastinya kita masih lagi berbicara tentang konservasi hidupan liar, tanggungjawab bersama. Bersama-sama dengan kita, Puan Nur Zaki Hanum binti Muhammad Noh yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian konservasi hidupan liar Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Semenanjung Malaysia. Anda boleh saksikan juga secara langsung menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jadi Puan, kita nak pendengar faham sebenarnya kan sejauh mana sebenarnya masyarakat boleh memainkan peranan dalam usaha nak memelihara hidupan dia ni, dan apa tindakan yang paling mudah yang boleh dilakukan oleh orang awam untuk nak membantu usaha konservasi ni. Bagaimana?
1: Sebenarnya usaha konservasi ni dia taklah spesifik ataupun dia eksklusif untuk kelompok-kelompok tertentu lah. Kita sebagai rakyat Malaysia pun sebenarnya ada tanggungjawab.
0: Betul?
1: Untuk menyokong aktiviti konservasi. Yang pertama sekali ialah kita kena jangan buang sampah lah.
0: Itu yang paling penting.
1: Sebab dia ada kesaran tayan kan, adik-adik anak-anak kita, supaya menguruskan sampah-sampah rumah kita dengan baiklah. Yang kedua ialah jika kalau kita nampak ada aktiviti-aktiviti macam pencerobohan hutan, orang jual binatang ke, daging-daging kita rasa daging-daging daging-daging yang kita bushmeat ataupun daging-daging hidupan liar yang rasanya agak mencurigakan, salurkan maklumatnya kepada agensi lah, kepada Jabatan Perhilitan ataupun now kita ada balai polis pun boleh, kita ada kerjasama yang baiklah dengan balai polis. Dan kita pun dekat jabatan ada hotline 24 hours sentiasa terima apa-apa aduan. Dan juga bila kita dah adu tukar beli, kita jangan support lah, jangan support aktiviti-aktiviti yang ada libatkan hidupan liar ni. Sekarang paling popular ialah untuk jadikan hidupan liar sebagai pet ataupun panggil apa,
0: pemeliharaan eksotik.
1: Hidupan liar sebagai eksotik, nasib pakat rumah. Kena tengok sumber.
0: Betul.
1: Kalau teringin sangat contoh anak-anak memang suka sangatlah nak jaga, kita musang ke apa, you kena cari sumber. Cari sumber yang sah. Jangan support yang haram-haram ni. Biasanya yang tak, yang tidak ada lesen ataupun yang tak sah ni biasanya di Facebook, kat internet sekarang, jual online ni. Ini antara cabaran jabatan jugalah. Jangan support, dan kita kena ada critical sikit lah, tanya ada tak license you nak berniaga. Sebab jabatan keluarkan license untuk aktiviti-aktiviti ni. Dan juga untuk kita yang konon kata sayangkan hidupan liar, sayang tu bukan bermaksud kita boleh simply bagi makan. Itu pun aktiviti yang kita tak galakkan lah. Kalau boleh hentikan bagi makan kepada hidupan liar, contoh pada kera. Ada juga yang bagi makan pada gajah di tepi-tepi highway, tepi-tepi jalan kan. Jadi kalau boleh hentikanlah aktiviti tu, sebab sebenarnya kita secara tak langsung merubah sifat semula jadi binatang ni. Jadi dia akan lebih attract kepada manusia dan konflik akan meningkat, percayalah. Dan juga kita sebagai, tadi kita sebut tadi awal-awal video kata yang accident tu, kita kena peka lah. Sebagai pemandu jalan raya, kita kena peka. Sebab jalan raya ni sebenarnya, pembinaan jalan raya sekarang ni, dia dah sampai tahap terpaksa melalui kawasan-kawasan sensitif. Jadi hidupan liar apa, habitat pun makin mengecil. Jadi kemungkinanlah jalan raya pun kita terpaksa berkongsi bersama. Jadi kita kena lebih bertoleransi lah sama pemegang pengguna jalan raya yang lain. Dan juga kita kena terima juga kemungkinan risiko ada ni hidupan liar yang melintas di jalan. So be careful, dan itulah. Itu yang kita, yang paling least lah kita.
0: Itu tindakan yang paling mudah sebenarnya, yang boleh kita semua ni lakukan yang mendengarkan Nasional FM waktu ini. Kerana apa? Usaha konservasi ni bukan hanya tanggungjawab jabatan perhilitan sahaja, tetapi juga kita sebenarnya, tindakan kecil kita. Dan pastinya bila tadi Puan ada katakan tentang haiwan-haiwan ni yang mula keluar dari penempatan habitat. Mereka ni, jadi kebelakangan ini kan kita memang dengar tentang kehidupan hidupan dia yang memasuki kawasan penempatan. Jadi kenapa situasi ini semakin berlaku, dan apa pendekatan perhilitan sebenarnya dalam menangani konflik antara manusia dan juga hidupan dia ni?
1: Itulah Azlan, tadi saya sebutkan bila pengecilan habitat berlaku. Pengecilan habitat ni maknanya tempat dia tinggal dia makin kecil. Jadi kemungkinan habitat dia terpisah. Jadi dia perlu cari pasangan, cari makanan. Jadi dia terpaksa bergerak lah. Jadi dari satu tempat ke satu tempat yang lain, yang kemungkinan akan menyebabkan konflik lah. Jadi antara faktor utama ialah pengecilan habitat. That's why konflik berlaku. Dan sebenarnya isu konflik ni bukanlah isu yang baru, tapi sebab kita sekarang dah information, that's why kita nampak banyak. Aha. Tapi sebenarnya dah lama dah berlaku.
0: Okay.
1: Dan jabatan sebenarnya dah banyak juga buat usaha-usaha untuk kita kawal konflik-konflik ni. Kita ada tindakan yang orang kata reaktif. Tindakan reaktif ni contohnya kita pasang perangkap.
0: Mm-mm.
1: Tangkap dan juga buat pelepasan semula lah ke habitat yang lain yang lebih sesuai untuk dia. Biasanya yang melibatkan spesies yang berbahaya, contoh macam harimau, yeah, gajah, kita amalkan teknik ni lah. Ataupun yang paling biasa yang kita buat ialah tindakan pengawalan populasi melalui kaedah yang sesuai lah, kaedah yang humane ataupun panggil yang berkebajikan lah. Maknanya contoh macam kera, sebab populasi dia terlalu banyak, jadi kita kena kawal populasi supaya dia ada keseimbangan. Bila dia seimbang tu, maknanya dalam ekosistem seimbang, dia lebih baik lah untuk semua. Bukan kita nak musnahkan semua lah. Ada setengah pendapat kata kita macam nak matikan semua. Tak, sebenarnya kita kawal populasi for untuk stabilization saja. Dan juga di samping tu ada juga tindakan yang proaktif, yang ada juga kesan jangka panjang yang jabatan buat. Antaranya kalau biasa dengar yang pembinaan, dalam pembinaan-pembinaan jalan kita, jabatan perhilitan bersama-sama dengan agensi cuba untuk develop jalan kaedah, apa, teknologi jalan yang lebih baik.
0: Okay.
1: Guna kaedah viaduct. Viaduct maksudnya kita design tu membenarkan hidup paling lalu di bawah, kereta lalu di atas. Jadi ada perkongsian coexistence di situ.
0: Okay.
1: Dekat di kawasan-kawasan yang sensitif lah, terutama sekali di antara dua hutan yang terpisah. Jadi
0: kawasan-kawasan lintasan haiwan sebegini.
1: Ya betul, kawasan habitat yang terpisah. Jadi kita try lah. Tapi itu kos yang agak tinggi lah sebenarnya.
0: Okay.
1: Dan juga kita ada juga menggalakkan ladang-ladang ataupun orang awam yang ada ladang, gunakan teknologi pagar elektrik untuk mengelakkan spesies ini masuk ke ke ladang masing-masing lah, nak membuat kerosakan. Buat masa sekarang SPEG ni adalah kesan dia, tapi sekurang-kurangnya dia dapat mengurangkan risiko kemasukan dan mengurangkan impak kerosakan daripada konflik tu lah. Dan juga jabatan sebenarnya memang continuously and committed untuk sentiasa update ataupun upgrade kita punya habitat lah. Kita buat penanaman pokok-pokok, tanaman pokok-pokok makanan binatang.
0: Okay.
1: Dan juga kita wujudkan jenot-jenot tiruan. Jenot ni adalah macam garam-garam ataupun kawasan yang kita bubuh garam, tak Hazel, supaya hidup halia boleh datang untuk dapatkan garam mineral daripada situ. Naturally memang ada.
0: Okay.
1: Tapi untuk kawasan-kawasan yang terosot ataupun kita nak alihkan kadang ni, divert binatang ni ke satu tempat untuk mengelakkan konflik di satu tempat yang lain, kadang kan kita paksa wujudkan jenot-jenot tiruan ni untuk kontrol populasi, kontrol konflik.
0: Okay.
1: Jadi itulah buat masa sekarang yang jabatan laksanakan. Satu lagi yang jabatan buat adalah ni dalam konsep jangka sepanjang lah, yang kita libatkan baru-baru ini, baru tak baru, dah lama jugalah. Kita memperkenalkan wildlife management plan. Ini kita engage dengan syarikat-syarikat ataupun syarikat-syarikat yang buat pembangunan, supaya jika ada pembangunan-pembangunan di kawasan sensitif, mereka wajib menyediakan wildlife management plan ataupun pelan pengurusan hidup halia. So dalam pelan tu sekurang-kurangnya adalah elemen untuk mengawal ataupun mengurangkan risiko konflik di kawasan sekitar dalam kawasan development tu. Itulah yang sekarang jabatan buat lah.
0: Sebenarnya banyak usaha dan juga pendekatan yang diambil perhilitan selaku jabatan yang bertanggungjawab lah untuk melindungi hidupan liar ini. Semestinya juga bila kita bercakap tentang pendekatan, kita nak tahu jugalah Puan, dari sudut penguatkuasaan pula kan, sejauh mana tindakan tegas dikenakan terhadap individu yang memburu, memiliki dan juga memperdagangkan hidupan liar ni secara haram.
1: Sebenarnya untuk dari segi penguatkuasaan, kita ada Akta Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010 ataupun lebih dikenali sebagai Akta 716 lah.
0: Okay.
1: Jadi akta kita ni telah dipinda pada mula dikuatkuasakan pada Februari 2023. Jadi pindaan akta ni secara amnya kita meningkatkan nilai setiap penalty, terutama sekali untuk aktiviti yang macam Hazel sebut tadi lah, pemburuan haram, pemilikan secara haram, perdagangan haram. Dan itulah saya pun nak sarankanlah kepada semua rakyat Malaysia lah, janganlah kita sebab kalau dah tangkap Hazel ni, tak maaf lah. Sebab apa, memang agak tinggi. Betul. Dan memang semua keputusan tu kita bawa ke mahkamah dan maksimum setiap kesalahan tu boleh sampai ke RM500,000 ke RM1,000,000. Now
0: tu,
1: kalau untuk kes perdagangan hidupan liar boleh dikenakan penjara sehingga 15 tahun. Kita dah, maknanya selepas kita buat pindaan, denda kita makin tinggi lah. Jadi itu untuk dari segi akta lah. Dan akta kita kukuh, jadi macam mana kita nak, bila akta kukuh dia, kita kena giatkan lah untuk penguatkuasaan tu. Jadi penguatkuasaan pun memang kita giat. Now kita ada operasi basmi, operasi hazanah, bersepadu hazanah, OBK. Dia adalah satu kerjasama Jabatan Pilihan dengan agensi-agensi seperti PDRM, Jabatan Kastam Diraja, juga stakeholder-stakeholder macam yang Johor, kat Johor tu yang PTNJ, dekat Perak yang jaga Royal Belum, stakeholder yang menguruskan Royal Belum untuk kita laksanakan operasi bersama. Dan operasi ni berterusan dan kita banyaklah kejayaan-kejayaan yang kita yang kita capailah sebenarnya, Ezra.
0: Melalui penguatkuasaan.
1: Melalui penguatkuasaan.
0: Jadi sebenarnya penguatkuasaan ni memainkan peranan yang sangat penting lah. Sebagai benteng untuk nak memastikan hidupan dia ni tidak terus menjadi mangsa kegiatan yang tidak bertanggungjawab. Jadi kita nak berjeda sekali lagi sebelum kita ke pusingan akhir seketika nanti. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya. Nasional FM sentiasa dihanti.

0: Itu dia Matahari Persembahan Maya. Semoga terhibur hendaknya setakat ini dengan lagu-lagu yang telah pun saya putarkan. Dan kita masih lagi bersama-sama menerusi Alpha 2.0. Pada pagi ini kita berbicara tentang konservasi hidupan liar, tanggungjawab bersama. Bersama-sama dengan kita Puan Nur Zaki Hanum binti Muhammad Noh, yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian konservasi hidupan liar Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Semenanjung Malaysia. Kita dah sampai ke pusingan akhir, Puan. Dan pastinya hari ini setiap 12 Ogos merupakan Hari Gajah Sedunia lah. Jadi apa tujuan sambutan Hari Gajah Sedunia ni, Puan?
1: Sebenarnya tujuan sambutan Hari Gajah Sedunia yang kita sambut pada hari ini adalah untuk sebagai peringatan lah. Kita sebenarnya banyak buat kerja-kerja kerja-kerja konservasi melibatkan spesies ni. Dia juga adalah tujuan untuk memaklumkan kepada orang awam bahawa sebenarnya Malaysia dan juga ramai orang yang ambil berat tentang spesies gajah. Jadi hari ini sebenarnya kita nak menimbulkan lebih banyak kesedaran lah kepada orang awam tentang kepentingan kita pelihara spesies ini, apa pentingnya dalam ekosistem dan juga apa apa kesan jika spesies ini pupus lah. Itu basically sambutan ini dilaksanakan.
0: Jadi kita dah sampai ke penghujungnya, Puan, kan? Semestinya kita nak semua pendengar kita lebih cakna lah tentang konservasi hidupan liar, tanggungjawab bersama ni seperti yang kita bincangkan di awal tadi. Jadi perkara yang ingin disampaikan sebenarnya oleh pihak perlitan kepada rakyat Malaysia, sebenarnya usaha nak memperkukuh konservasi hidupan liar supaya khazanah alam negara ini terus terpelihara ni, Puan.
1: Okey, sebenarnya jabatan memang kita antara agensi kerajaan yang memang diamanahkan untuk meneruskan atau melaksanakan kerja-kerja konservasi lah. Tapi kita jabatan tak dapat bergerak sendiri. Kita memang mengharapkan sokongan agensi-agensi lain dan juga rakyat Malaysia lah. Jadi memang kalau boleh jabatan berharap agar kita semua dapat menyokonglah semua aktiviti ataupun usaha-usaha strategik kerajaan.

0: politik ataupun isu-isu ataupun informasi yang yang berkaitan dengan spesifik ekonomi kita tu, kalau boleh kita kena sebagai rakyat Malaysia kita kena maklumkan ataupun salurkanlah kepada jabatan sekretariat tadi supaya, dan kita kena janganlah menjadi salah satu orang yang menyokong kepada aktiviti perdagangan dan juga manipulasi spesies-spesies hidupan liar lah juga ini. Dan juga sebenarnya jabatan amat-amat menyuruhlah agar masyarakat supaya jangan kita terlibatlah dengan aktiviti perdagangan dan juga pemilikan secara haram, dan juga sentiasalah menjadi mata dan telinga jabatan yang baiklah untuk bukan untuk untuk hari, bukan untuk jabatan, bukan untuk kerajaan hari ini, tapi untuk masa depan kita. Kita pinjam apa yang kita ada pada hari ini daripada generasi akan datang. Jadi itulah, the conservation work is not only on us, it's all about us, and we have to do this together tu je.
1: Ya, konservasi hidupan liar seperti yang kita bincangkan, tanggungjawab bersama. Kerana hidupan liar ni sebenarnya bukan sekadar tentang kita nak menyelamatkan haiwan ini, tetapi juga menjaga keseimbangan alam yang akhirnya kembali memberi manfaat kepada diri kita, anak-anak kita, keluarga kita dan juga cucu-cucu cicit kita lah yang akan datang. Okey, baik. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada Puan Nur Zaki Hanum binti Muhammad Noh yang merupakan penolong pengarah kanan bahagian konservasi hidupan liar Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan Semenanjung Malaysia, kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami di Nasional FM hari ini. Dan pastinya kita dah banyak kita bicarakan tentang konservasi hidupan liar, tanggungjawab bersama. Terima kasih Puan.
0: Okey, terima kasih Hazel for inviting.
1: Juga terima kasih kepada Encik Faiz selaku pegawai pengiring dari Jabatan Perhilitan Semenanjung Malaysia untuk hari ini. Dan seperti biasa, anda boleh tonton kembali siaran ini menerusi Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Terima kasih juga kepada penerbit hari ini yang membantu siaran langsung kita. Anda boleh tonton di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati, dan saya akan terus teman anda menerusi Nasional Aspirasi. Assalamualaikum.
2: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM Sentiasa di Hati.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Warna FM, sentiasa di hati.
1: Baik, kembali lagi waktu ini di jam yang kedua. Tugasan saya Ezra menemani anda semestinya menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026. Sedikit perkongsian info semasa yang saya peroleh dari laman portal berita RTM. Lebih 100 penumpang terus selamat selepas sebuah feri terbakar di perairan berhampiran Pulau Pelancongan Bali hari ini. Kejadian tersebut merupakan insiden feri terbakar kedua yang berlaku dalam tempoh beberapa hari di negara berkenaan. Sekurang-kurangnya 114 orang berada di atas feri penumpang itu semasa ia terbakar pada awal pagi tadi ketika dalam perjalanan dari Bali menuju ke Lombok. Tiada sebarang laporan awal mengenai kecederaan atau kematian yang diterima setakat ini. Ketua Agensi Penyelamat dan Pencarian SAR Mataram di Pulau Lombok, Muhammad Haryadi, mengesahkan usaha menilai jumlah sebenar penumpang masih di jalankan. Insiden ini berlaku hanya beberapa hari selepas kejadian berasingan minggu lalu yang mengorbankan 5 nyawa apabila sebuah feri terbakar di perairan Pulau Jawa. Dan berita seterusnya, gerakan Angkatan Mahasiswa Anti Rasuah AMAR perlu diinstitusikan sebagai sebahagian daripada budaya dan ekosistem universiti bagi memastikan perjuangan membanteras rasuah terus diwarisi daripada satu generasi mahasiswa kepada generasi seterusnya. Pengarah Bahagian Pendidikan Masyarakat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SBRM, Dato' Ahmad Nizam Ismail berkata, AMAR tidak seharusnya hanya aktif ketika program atau konvensyen tertentu, sebaliknya perlu bergerak secara berterusan berasaskan sistem, prinsip dan nilai integriti. Dan berita seterusnya, remaja 14 tahun ditemukan lemas, seorang rakan masih hilang. Seorang daripada 2 remaja lelaki yang dikhuatiri lemas ketika mandi di Sungai Kampung Batu Lada, Au Duri, di sini ditemukan pagi ini. Mangsa Lut Naiman Muhammad Nur Azirun, 14 tahun, pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Sultan Yahya Petra 1, ditemukan anggota Pasukan Penyelamat di Air, PPDA, pada kira-kira 9.10 pagi. Kira-kira 100 meter dari lokasi kejadian. Operasi mencari dan menyelamat SAR seorang lagi mangsa, Muhammad Ryan Hakimi, 14 tahun, masih diteruskan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kuala Krai, Penolong Penguasa Bomba Kanan Nik Ahmad Afsham Nikpa berkata, mangsa ditemukan pada kedalaman 3 meter. Pasukan melakukan pencarian di permukaan sungai namun operasi terpaksa ditangguhkan berikutan keadaan cuaca yang tidak mengizinkan dan disambung hari ini. Ketika kejadian, kegembiraan 5 sekawan mandi di sungai berhampiran Kampung Batu Mengkebang bertukar tragedi apabila 2 daripada mereka dikhuatiri lemas. Dan anda boleh ikuti berita sepenuhnya menerusi portal berita rtm.gov.my. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia. Fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: Sediakan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Baru saja berlalu menghiburkan anda tadi lagu persembahan kumpulan Spring, lagu sejiwa yang diterbitkan pada tahun 1991, dan lagu ini adalah merupakan gubahan Adi Jagat dengan liriknya ditulis oleh Azida NS. Membawa kita ke pukul 11.23 minit pagi waktu ini. Selain daripada apa yang saya kongsikan tadi, 12 Ogos 2026 yang merupakan Hari Gajah Sedunia, dan juga hari ini merupakan Hari Belia Antarabangsa 2026. Semestinya dalam dunia yang berubah begitu pantas, anak muda juga perlu diberikan ruang dan juga peluang untuk nak mengembangkan potensi, memimpin dan juga menyumbang kepada masyarakat pada hari ini. Jadi anak-anak muda yang sedang mendengar waktu ini, jangan takutlah ya untuk mencipta perubahan, kerana setiap usaha yang dilakukan hari ini akan memberikan makna kepada diri anda juga, dan semestinya lah kepada negara kita Malaysia. Jadi terus kekal bersama-sama dengan kami tentunya. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

0: Nyanyikan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Kembali mendengarkan kami di Nasional FM, sentiasa di hati. 11.37 minit pagi waktu ni, dan pastinya saya doakan yang baik-baik saja untuk anda semua yang mendengarkan waktu ini, dan juga saya doakan semoga anda berada dalam keadaan yang sihat-sihat hendaknya. Okey, dan pastinya juga kepada anda yang mungkin bersarapan agak lewat pada waktu ini, selamat menjamu selera diucapkan kepada anda. Dan pastinya dalam kehidupan kita, kita kena sentiasa jaga kesihatan kita walau apa juga yang kita lakukan. Dan kadang-kadang kita ingat untuk kita nak jadi sihat ni, kita perlu mula dengan perkara-perkara yang besar. Tetapi sebenarnya langkah kecil seperti berjalan kaki pun dah baik untuk kesihatan kita. Dan yang paling baik-baik lagi jika kita lakukan bersama dengan rakan-rakan kita lah, kerana manfaatnya boleh jadi sangat besar yang kita tak sedar sebenarnya. Kerana apa? Berjalan bersama dengan rakan ni bukan sekadar membantu kita lebih rajin dan konsisten untuk bergerak. Ia juga memberi ruang lah kepada kita untuk berbual. Kita melepaskan tekanan kita, mengurangkan rasa sunyi, dan juga menjadikan aktiviti fizikal seperti berjalan ni terasa lebih ringan dan juga yang pastinya menyeronokkan, kan? Dan pastinya bila badan kita bergerak, jantung kita bekerja dengan lebih baik, fikiran kita tenang, tekanan kita juga berkurang. Kerana bila ada rakan kita bersama-sama dengan kita, semangat untuk kita terus menjaga kesihatan tu jadi lebih kuat. Okey, itu sedikit sebanyaklah perkongsian saya pada pagi ini berkaitan dengan berjalan kaki bersama dengan rakan untuk kita jadi lebih sihat. InsyaAllah kita mulakan hari ini. Kalau tak mula lagi, boleh mula petang ni, kan? Jangan mula sekarang pula. Kalau yang bekerja tu, kita bekerja dulu petang, baru kita mulakan dengan rakan-rakan kita, okay? Dan pastinya kita nak berhibur dengan lagu-lagu retro. Kejap lagi kita akan dengarkan lagu persembahan dari Nur Aniza Idris, Hatinya Tak Tahan. Dan juga lagu ini yang pastinya sangat popular sekitar tahun 2000. Ini dia, Salam Sejahtera Untuk Anda, Kumpulan Samudra Nasional Aspirasi.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: berjuang dengan senjata tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa di hati. Ceritakan hari anda bersama Nasional Aspirasi, 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Waktu sekarang pukul 11.50 minit pagi dan saya nak menyapa rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Sebelum kita dengarkan ringkas 12 tengah hari yang akan kami bawakan dari pusat berita RTM, terima kasih kepada Muhammad Yusof, juga kita ada Masih Rasul. Katanya Nasional Aspirasi di Nasional FM sentiasa di hati, dengan ucapannya semoga kita semua dan ahli keluarga mendapat berkat, rahmat serta perlindungan dari Allah dan doa-doa dimakbulkan. Amin ya rabbal alamin. Juga kita ada Nenek Ani, katanya selamat pagi, dan juga Nur Azila, katanya selamat bertugas di Nasional FM sentiasa di hati untuk pendengar aspirasi. Terima kasih Nur Azila. Kita ketinggalan juga, kita ada Mustafa Chesu, Raja Ton, Dr. Philip Maling, kita ada juga Princess Su, Timbul Tawau, Z Astakona, tidak ketinggalan Hamdan Arifin seperti biasa, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas DJ Hazel, katanya salam dari kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir ke Nasional FM dalam segmen Nasional Aspirasi. Dan ramai lagi yang saya akan bacakan ucapan-ucapan mereka selepas ini di jam yang ketiga tugasan saya. Tetapi sebelum itu kita nak berhibur dengan lagu ini untuk anda semua, Lagu Untukmu, persembahan kumpulan Meet Uncle Hussein. Untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Dengarkan hari anda bersama Nasional Aspirasi 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Semangat tengah hari diucapkan kepada anda yang terus dengarkan Nasional FM, walau di mana juga anda berada, yang dengarkan di Semenanjung, di Sabah, Sarawak, di Indonesia, di Brunei, Singapura, tak kira lah di mana saja anda berada, dan pastinya terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Kerana apa? Sekejap lagi saya akan putarkan lagu-lagu retro tanpa henti untuk anda semua, seperti biasa menerusi Nasional Aspirasi. Dan pastinya saudara, perpaduan negara bermula dengan rasa hormat terhadap lagu negaraku, Jalur Gemilang dan juga Lima Prinsip Rukun Negara. Jadi amalan inilah ya yang menjadi asas semangat cintakan negara dan mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Dan kita sebagai rakyat Malaysia juga jangan lupa kita kibarkan Jalur Gemilang sebagai tanda kita cintakan negara kita, tanda kita sayangkan negara kita Malaysia. Baik, kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro tanpa henti menerusi Nasional Aspirasi pukul 12 9 minit tengah hari waktu ini. Selamat menjamu selera juga kepada anda yang menjamu selera waktu ini, dan terus dengarkan Nasional FM. Ini dia lagu Dari Kamar, persembahan Nur Kumalasari, sebagai lagu pembuka tirai untuk jam yang ketiga tugasan saya, Izzel, menemani anda. Terus layan Nasional FM.

Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang keuangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: Jalur Gemilang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Konflik di Asia Barat dan peperangan yang masih berlarutan telah mengganggu rantaian bekalan global. Tanpa kita sedari, Malaysia turut menerima kesannya. Tetapi, kita mampu menanganinya secara bijak. Ketika kerajaan dan industri mengawal situasi, kita sebagai rakyat boleh membantu. Sebab itu, kita perlu sentiasa bersedia, fahami situasi semasa, rancang kewangan dengan bijak dan belanja mengikut keutamaan supaya bekalan cukup untuk semua. Langkah kecil hari ini membantu kita lebih bersedia menghadapi waktu mencabar.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadikan hari anda bersama Nasional Aspirasi, 10 pagi hingga 1 tengah hari.
1: Baik, kembali mendengarkan kami di Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Nasional Aspirasi untuk edisi hari ini. Dan harapan saya semoga anda terhibur hendaknya dengan lagu-lagu retro yang telah pun saya keudarakan menerusi Nasional Aspirasi. Dan sebelum saya mengakhiri tugasan, ingin saya menyapa lah rakan-rakan kita di ruangan komen di Facebook rasmi Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih kepada Muhammad Mohaimin, kita ada juga Nur Muhammad, tidak ketinggalan kita ada Ita Chot yang setia menemani dari Ipoh katanya. Aino Jaafar Eji pun ada, Jaliha Ismail, Abdul Rahman Man, dan juga Abdul Jalil Tahir, Ahmad II, Marsa Saleh katanya selamat bertugas dan semestinya lagu-lagu best menghiburkan kami katanya. Terima kasih. Juga kita ada Pak Su Omar, Omar Dugasan, Pak Cik Man Aziz, Nor Isa, tidak ketinggalan Cik Su katanya dari Felda Guar Napai Citra Kedah. Terima kasih banyak-banyak orang Kedah, orang utara. Juga kita ada Sunflowers, Agustina Agon, tidak ketinggalan juga kita ada Khatijah Muhammad Amin, Soleh Hadin, Ita Rozaya, Suman Sabah, Lin Roslinda, Tantari dan Masmira Jaya Kesuma, Nurul Hanan, juga kita ada Nani Ani, Muhammad Zikri Haziq Hamdan, dan ramai lagi yang tak sempat saya bacakan di ruang udara. InsyaAllah ada ruang dan kesempatan kita akan bersama kembali menerusi Nasional Aspirasi. Dan juga sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada pukul 1.21 minit tengah hari. Dan seketika nanti tepat pukul 1 tengah hari, utama 1 tengah hari akan kami bawakan seperti biasa dari pusat berita RTM. Dan selepas itu nanti anda akan ditemani oleh sahabat saya Izzy Marzauki yang akan teman anda menerusi Nasional Relax bermula pukul 1 tengah hari hingga ke pukul 4 petang nanti. Ada banyak perkongsian yang bakal dikongsikan bersama-sama dengan anda tentunya menerusi eksklusif pada pukul 2.30 minit petang nanti. Kita akan bersama-sama untuk topik kita pada tengah hari petang ini, pertandingan foto jurnalisme Lensa Malaysia sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Tetamu yang akan bersama-sama nanti Encik Muhammad Fazili Baharin, yang merupakan timbalan pengarah bahagian komunikasi visual dan seni reka Jabatan Penerangan Malaysia. Jadi untuk itu saya Zul mengundurkan diri buat seketika di ruang udara. InsyaAllah ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum, jaga diri, bye-bye. Thank you everybody. Listening to Nasional FM.

0: Santa Ai bersama kami di National Relax, satu tengah hari hingga empat petang.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat tengah hari buat anda yang ketika ini sedang mendengar Nasional FM di mana jua anda berada. Alhamdulillah hari ini 12 Ogos 2026 bersamaan dengan 28 Safar 1448 Hijri. Saya Izzy Mazauki. Saya kembali akan terus menemani anda dalam Nasional Relax insyaAllah sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dan 3 jam insyaAllah kita akan bersama. Jadi banyak lagu-lagu pilihan ada perkongsian menarik yang saya dah siapkan untuk anda. Jadi harap-harap dapatlah menemani waktu rehat dan juga perjalanan anda pada hari ini, okay? Dan terima kasih juga buat sahabat saya tadi, Ezel, yang dah pun bersama dengan anda dalam slot aspirasi sehingga jam 12 tengah hari tadi. Dan sekarang giliran saya pula nak temankan anda. Dan kepada anda yang ketika ini berada di jalan raya, mungkin ada yang tengah dalam perjalanan nak makan tengah hari atau sebagainya, Dan kembali juga nak menyambung tugasan, sentiasalah berhati-hati. Jangan terlalu tergesa-gesa, pandu dengan cermat, dengan tenang, okay? Jaga jarak dan yang paling penting tu, kena fokus kepada pemanduan dan juga keadaan jalan raya. Kita ni nak sampai ke destinasi dengan selamat, okay? Dan macam biasa, kalau kata ada yang nak kirimkan salam, ada yang nak hantarkan dedikasi atau nak titipkan ucapan buat semua insan-insan yang tersayang, anda boleh terus singgah di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Di situ saya dah letakkan gambar. Anda bolehlah letakkan ucapan-ucapan anda di ruangan komen dan insyaAllah saya akan bacakan nanti. Dan kepada muslimin dan juga musliman juga, sebentar lagi akan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga Shah Alam ialah pada pukul 1.21 minit tengah hari. Jadi kepada semua muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu zuhur. Terus bersama kami di Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Nidaul Islam.
3: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
4: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan, ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia, semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau, dia tengah ambillah ketenangan aku. Sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang, kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Takpelah, ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan takpelah, tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang, takpelah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam takpelah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita. Agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam biar dia minta maaf dulu Ustaz, memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz, banyak dosa dia tu. Cakap tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dah lah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz. Dia kata, janganlah macam itu. Sebab itu saya nak katakan bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan, sahabat, jiran, satu perkara tau. Untuk hidup dengan aman, perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja. Bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja, masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, dia ni mulut muncung ke depan, masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu, Ustaz pun minta maaf juga, sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
5: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.

Yang tinggal itu dia sebuah persembahan dari Malik, Zizi Kirana dan juga Yasin Sulaiman. 1:35 minit tengah hari ketika ini untuk anda yang berada di Kota Kinabalu Sabah, frekuensinya ialah 88.9, manakala anda yang berada di Kuching Sarawak ialah 88.1. Dan ketika ini juga mungkin ada yang sedang bekerja ataupun dalam perjalanan kembali semula ke tempat kerja, ataupun ketika ini juga masih lagi berehat. Terima kasih kerana terus menjadikan Nasional FM sebagai teman setia anda. Jadi manfaatkanlah sedikit ruang pada tengah hari ini untuk berehat, untuk kita segarkan kembali fikiran dan juga mengumpul kembali tenaga sebelum untuk kita meneruskan aktiviti yang seterusnya. Yang pasti saya akan teman anda dengan pelbagai pilihan lagu dan juga perkongsian menarik. Jadi terus bersama Nasional FM untuk menikmati perjalanan tengah hari anda bersama kami. Dan untuk yang minat berkenaan dengan mengambil foto, gambar dan juga sebagainya, jam 2:30 minit petang nanti ada sesuatu yang menarik ingin saya bawakan kepada anda. Jadi terus kekal bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Santai bersama kami di National Relax, 1 tengah hari hingga 4 petang.
1: Nasional FM sentiasa di hati, masih lagi bertemankan Easy ketika ini dalam Nasional Relax sehingga ke pukul 4 petang nanti. Okey, ini saya kongsikan sedikitlah ataupun amaran yang telah pun dikeluarkan oleh polis di Raja Malaysia atau PDRM. Ini berkaitan dengan amalan sharenting, iaitu bila perkongsian anak menjadi risiko. Dan kalau kita tengok ya, ibu bapa hari ini mungkin gemar berkongsi gambar dan juga video anak-anak di media sosial. Sebenarnya perkongsian yang nampak biasa ini sebenarnya boleh membuka ruang kepada pelbagai risiko yang tidak dilakukan dengan berhati-hati. Dan inilah yang kita kenali sebagai amalan sharenting, iaitu amalan berkongsi gambar, video dan juga maklumat anak di media sosial. Dan persoalannya, sejauh manakah perkongsian ini boleh menjejaskan privasi dan juga keselamatan anak? Dan antara risiko yang perlu diberi perhatian termasuklah penyalahgunaan gambar dan data peribadi, eksploitasi kanak-kanak dalam talian, pendedahan lokasi serta maklumat peribadi. Malah kandungan gambar anak juga boleh dimanipulasi menggunakan teknologi kecerdasan buatan seperti deepfake. Dan sebagai ibu bapa, jadi apakah batas yang perlu kita tetapkan sebelum berkongsi tentang anak di media sosial? Jadi sama-samalah kita fikirkan, okay? Jadi jelaslah bahawa setiap perkongsian di media sosial itu perlu dibuat dengan penuh pertimbangan. Dan antara yang kita anggap sebagai kenangan dan perkongsian biasa mungkin boleh jadi sesuatu yang menjejaskan privasi dan juga keselamatan anak-anak pada masa hadapan. Jadi sebagai ibu bapa dan juga penjaga, kita sebenarnya mempunyai tanggungjawab untuk kita lindung identiti serta maruah anak-anak, termasuklah dalam dunia digital. Jadi sebelum kita tekan butang post itu, fikir-fikirkanlah dahulu, adakah perkongsian ini sebenarnya, adakah ianya benar-benar perlu atau apakah risiko kepada anak kita nanti. Ingat ya, kita kongsi dengan kasih sayang, tetapi biarlah privasi dan keselamatan anak sentiasa menjadi keutamaan. Okey, tepat jam 2 petang nanti kita akan ikuti sekali lagi ringkas dari pusat berita RTM, dan selepas itu anda akan kembali bersemula bersama saya Easy di jam yang kedua. Nasional FM sentiasa di hati.

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Kini, tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, National FM, sentiasa di hati.

Satu musim yang mencabar, penuh dengan aksi sengit dan kebangkitan yang luar biasa. Ini tiba masanya untuk kita menobatkan yang terbaik di antara yang terhebat. Siapakah yang bakal membawa pulang gelaran pemain terbaik? Bintang manakah yang akan melakar sejarah dan pasukan manakah yang akan mendominasi malam gemilang ini? Jangan lepaskan peluang untuk menyaksikan Malam Anugerah Liga M 2025-2026. Rabu, 12 Ogos, 8.30 minit malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Santa Ai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga empat petang.
1: Ya, Easy teman anda ketika ini dah masuk jam yang kedua, 2.13 minit petang. Saya masih lagi temani anda. Kepada anda yang berada di sekitar Perlis, Alustar, Kedah dan juga Pulau Pinang, frekuensinya ialah 100.5. Manakala yang berada di Taiping dan juga di Kuantan, frekuensinya ialah 107.1. Terima kasih kepada anda yang setia menemani kami di National FM pada ketika ini dan menjadikan kami sebagai stesen radio pilihan anda. Dan sama-sama itu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang telah pun menyampaikan ucapan-ucapan di ruangan komen di Facebook National FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Muhammad Muhaimin. Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Selamat bertugas. Ada juga YB Raja Tun Dr. Philip Maling. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Sihat walafiat. Ceria-ceria selalu layan National Relax. Ada juga Riz. Selamat tengah hari pada DJ Izzy. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Syah juga ada, katanya selamat bertugas dan semoga sihat wa'afiat selalu. Alhamdulillah masih lagi diberi kesempatan kesihatan yang baik. Ada juga Abdul Jalil Tahir dari Endau Johor, katanya selamat bertugas DJ Izzy. Terima kasih. Ada Nenek Ani juga, Muhammad Ramli bin Jaafar. Kita ada Aniza Samin, katanya assalamualaikum, selamat bertugas dan selamat petang. National FM sentiasa di hati, info terkini. Salam hadir dari Tongkang Pecah, Batu Pahat, Johor. Dengan cuaca panas terik serta berbahang sejak beberapa hari tak hujan. Betul, kalau kita tengok di luar pun jerebu juga di sekitar Angkasa Puri ini kalau kita saksikan. Dan juga ada juga Apu Arminang, katanya selamat bertugas Abang JJ Gemas, layan National FM. Ada Agustina Agun dari Kuching, Sarawak. Nur Isa juga ada. Selain itu ada juga Janet Zai yang mendengarkan ketika ini. Terima kasih juga kepada anda semua yang terus menemani saya pada petang ini. Dan sambil itu juga, seperti mana yang saya ada maklumkan di awal-awal tadi, berkenaan dengan anda yang meminati untuk mengambil foto dan juga sebagainya, sebentar saja lagi kita akan mengikuti segmen Alpha Eksklusif bersama dengan tetamu Encik Muhammad Fazili Baharin, iaitu Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual dan Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia, yang akan membincangkan juga memperkatakan mengenai pertandingan fotojurnalism Lensa Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Namun sebelum itu, kita teruskan lagi hiburan kita petang ini. Ini dia lagu dari Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Teruskan bersama National FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Kembali bersama saya Izzy bertemankan ketika ini, dan kita masih lagi bersama dengan Encik Fazili Baharin, iaitu Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual dan Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia, untuk kita memperkatakan mengenai pertandingan foto jurnalism Lensa Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dan tadi kita dah pun memperkatakan mengenai bagaimana syarat-syarat penyertaan, apa sebenarnya pertandingan ini dan juga sebagainya. Dan untuk waktu ini kita nak tahu jugalah akhir sekali, apakah harapan masyarakat agar dapat bersama-sama menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini?
1: Okay. Harapan saya ialah sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini dapat menjadi wadah yang menyatukan seluruh lapisan masyarakat untuk menghayati erti sebenar kemerdekaan, menghargai jasa dan pengorbanan para pejuang kita yang terdahulu, serta mensyukuri keamanan, keharmonian dan kemakmuran yang kita nikmati hari ini. Saya juga ingin menyeru seluruh rakyat Malaysia supaya bersama-sama menjayakan kempen Kibar Jalur Gemilang melalui inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang. Sama ada di rumah, premis perniagaan, pejabat, institusi, kenderaan atau mana-mana saja lokasi yang bersesuaian. Okay. Khusus kepada pendengar National FM, saya juga ingin mengajak semua untuk turut menyertai pertandingan fotojurnalisme Lensa Malaysia. Ambillah peluang ini untuk merakam apa sahaja yang menjadikan Malaysia begitu istimewa dari segi masyarakat, kehidupan harian kita, perpaduan dan kesejahteraan yang kita nikmati. Tidak perlu menunggu momen yang besar. Kadang-kadang momen yang paling dekat dengan kita itulah yang paling bermakna untuk diceritakan. Akhir sekali, saya ingin mengajak rakyat Malaysia untuk bersama-sama menyemarakkan Bulan Kebangsaan. SKSM kita raikan, Lensa Malaysia kita abadikan. Pada masa yang sama, saya juga mengalu-alukan penglibatan semua kementerian, jabatan, agensi kerajaan, sektor swasta, badan bukan kerajaan serta seluruh lapisan masyarakat untuk memainkan peranan dalam menyemarakkan Bulan Kebangsaan melalui pelbagai program dan aktiviti yang dianjurkan di peringkat kebangsaan negeri mahupun daerah. Okay. Orang ramai juga digalakkan untuk menggunakan tanda pagar SKSM 2026, tanda pagar Malaysia Madani, tanda pagar kesejahteraan dinikmati dan tanda pagar Merdeka 360 di media sosial sebagai tanda sokongan serta bagi bersama-sama menyebarluaskan semangat patriotik dan kemeriahan sambutan SKSM 2026.
0: Dan sebagai penutupnya lah, kalau kata boleh saya maklumkan semula, peserta sebenarnya perlu mengemukakan sekurang-kurangnya 3 hingga maksimum 5 penyertaan karya foto berserta dengan caption dalam bahasa Melayu tidak melebihi 300 patah perkataan. Dan penyertaan ini sememangnya terbuka kepada semua warga negara Malaysia yang berumur 15 tahun ke atas. Kita tak ada peringkat-peringkat penyertaan. Memang
1: tak ada daripada, satu kategori saja.
0: Tak ada satu kategori sahaja. Okey, jadi kepada anda, tarikh tutupnya pada 20 September 2026. Dan untuk maklumat lanjut, anda boleh terus ikuti portal Merdeka 360 untuk mengikuti dengan lebih lanjut bagaimana penyertaan dan juga penghantaran karya-karya yang telah pun anda muat naik di media sosial nanti. Terima kasih sekali lagi kepada Encik Muhammad Fazili Baharin, iaitu Timbalan Pengarah Bahagian Komunikasi Visual dan Seni Reka Jabatan Penerangan Malaysia. Kita telah pun memperkatakan mengenai pertandingan foto Lensa Malaysia sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Dan saya seru juga kepada anda yang mempunyai bakat, kalau tak ada bakat pun tak apa, tadi macam Encik Fazili kata, yang penting ada minat, anda boleh cuba. Okey, nampaknya itu saja kesempatan yang kita ada untuk bersama pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak atas kesudian bersama kami di National FM. InsyaAllah kalau ada kesempatan, ada rezeki, kita akan jumpa lagi Encik Fazili.
1: Okey, terima kasih DJ Izzy dan juga National FM. Terima kasih kembali.
0: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Membaca bukan sahaja bagus untuk menambahkan ilmu pengetahuan seseorang, malah kebaikan membaca juga dikatakan boleh membantu menguatkan minda.
1: Walaupun kebaikan membaca sering dikaitkan dengan fungsi otak, membaca juga dipercayai mampu untuk mengurangkan masalah stres dan tekanan.
0: Membaca merupakan cabang ilmu yang sangat penting kepada masyarakat hari ini. Kebanyakan perkara yang berlaku di dunia ini dapat kita ketahui melalui pembacaan.
1: Semakin banyak kita membaca bahan bacaan yang berfaedah, semakin banyak ilmu pengetahuan yang bakal kita perolehi daripadanya. Jauh perjalanan, luas pengetahuan, membaca meningkatkan ilmu pengetahuan.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Malaysia-Australia meneroka kerjasama lebih erat dalam pembangunan industri elemen nadir bumi REE dan mineral kritikal, termasuk usaha membangunkan keupayaan pembuatan magnet neodymium dalam negara.

RII tempatan secara menyeluruh melibatkan peringkat pertengahan hingga hilir selaras dengan dasar mineral negara 3. Perkara itu antara fokus pertemuan Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup dengan Pesuruhjaya Tinggi Australia ke Malaysia Daniel Heineke. Reformasi Lembaga Tamuhaji TH perlu dilaksana secara menyeluruh termasuk memperkukuh mekanisme pelantikan dan tabir urus. Gesan itu dibuat Angkatan Belia Islam Malaysia. Setiausaha Agungnya Ahmad Fawaz Ahmad Syukri berkata, perkara itu penting supaya pengajaran daripada laporan RCI mengenai tabung haji tidak hanya berakhir sebagai dokumen, sebaliknya diterjemah dalam bentuk tindakan dan pembaharuan yang berkesan. Pengurusan TH juga perlu melihat dana pendeposit sebagai satu amanah, bukannya peluang membina kekayaan. Selangor masih dalam perbincangan dengan pelbagai pihak termasuk sektor swasta bagi mengenalpasti model pembangunan dan pembiayaan bersesuaian untuk pembangunan jajaran rel Selangor. Exco Negeri Eng Zihan berkata, Kerajaan Negeri melalui Menteri Besar Selangor, Pemerbadanan atau MBI selaku jawatankuasa teknikal pembangunan rel Selangor sedang meneliti model pembangunan serta pembiayaan paling berpotensi untuk dilaksanakan. Mekanisme pelaksanaan pembangunan jajaran rel Selangor juga sedang diperhalusi bertujuan mengenalpasti kaedah paling menguntungkan dan bersesuaian. Luar negara, susulan gempa bumi di Colombia, pasukan penyelamat berjaya mengeluarkan seorang wanita daripada runtuhan hampir 30 jam selepas bencana itu melanda negara berkenaan. Agensi akhbar Jerman melaporkan wanita itu terperangkap di tingkat 2 bangunan 5 tingkat yang runtuh. Operasi menyelamat yang rumit dan mengambil masa kira-kira 16 jam. Dipercayai 24 lagi mangsa masih tertimbus di bawah runtuhan bangunan berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Cara kita di Nasional FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Abang Bak harap semuanya dalam keadaan yang baik dan seimbang antara kerja dan kehidupan peribadi. Work-life balance orang panggil. Sebenarnya, keseimbangan adalah kunci kepada kebahagiaan dan kesihatan. Hari ini, kita akan berbincang tentang bagaimana kita boleh mencapai keseimbangan, balance antara kerja dan kehidupan peribadi melalui pengurusan masa yang berkesan. Sebab apa benda ni penting? Kerana keseimbangan ini sangat-sangat mustahak untuk menjaga kesihatan mental dan fizikal kita dalam jangka panjang. Hari ini ramai orang menghadapi masalah kesihatan mental, betul? Dan antaranya adalah kerana tidak ada keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Dan Abang Bak bukan nak cakap pasal kita 24 jam jadi 12 jam untuk kerja, 12 jam untuk kehidupan. Bukan macam tu. Tak semua orang mampu untuk bahagi seperti itu. Ada orang kadang-kadang kerjanya lebih banyak masa. Ada orang ada kalanya dengan family memerlukan lebih banyak masa. Jadi apa yang dimaksud dengan work-life balance? Mari kita tengok cara yang pertama untuk kita mencapai keseimbangan antara kerja dan kehidupan peribadi adalah dengan kita menetapkan jadual yang fleksibel. Pastikan jadual harian kita ada merangkumi masa untuk kerja, masa untuk keluarga, masa untuk rehat dan juga masa untuk hobi. Nah, ada juga orang kata, takkan masa dengan anak-anak pun nak kena tulis kot, nak kena buat appointment kot, nak jumpa dengan anak-anak dan sebagainya. Masalahnya adalah tengok bila kita tak buat, langsung tak ada appointment dengan anak-anak. Kesian betul. Jadi apa kata memang kita dah tetapkan awal-awal. Jangan hanya perkara bisnes, perkara kerjaya sahaja yang kita susun, tapi dengan keluarga kita tak buat macam tu. Itu akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan. Bayangkanlah kalau kita susun jadual ni macam kita susun puzzle, teka-teki puzzle kan. Setiap bahagian dia kena masuk dengan sempurna. Kalau ada satu bahagian hilang, gambar pun takkan lengkap. Betul? Baik, cara yang kedua adalah dengan kita mengutamakan tugas-tugas yang penting dan yang mendesak. Kita kena bezakan tugas yang penting, yang mendesak dan yang boleh ditangguhkan. Alah, Abang Mak yakin semua orang tahu kita ada kategori apa? Important and urgent, not important and urgent, urgent but not important, not urgent and not important. Kalau kita ada klasifikasi ataupun kategori tugas macam tu, insyaAllah kita akan utamakan yang utama dan kita boleh lewatkan benda yang kita boleh lewatkan. Boleh? Alright. Baik. Dan cara yang ketiga adalah dengan kita mengambil masa untuk diri sendiri. Kita ada kita punya me time. Luangkan masa untuk berehat, untuk bersenam dan melakukan aktiviti yang kita suka. Nah, ini penting untuk menjaga kesihatan mental dan juga fizikal. Dan kalau bolehlah kan, peruntukkan siap-siap bila kita nak bercuti. Cuti ni bukan bermaksud kita bawa balik laptop pergi ke rumah sambung buat kerja. Tu bukan cuti nah. Cuti ni memang kita betul-betul bercuti. Dan ini akan sangat-sangat membantu kita untuk recharge semula, untuk segarkan semula mental dan juga fizikal kita. Jadi ingat, untuk capai keseimbangan antara kerja dan kehidupan peribadi, yang pertama, pastikan kita tetapkan jadual yang fleksibel. Yang kedua, utamakan tugas yang penting. Dan yang ketiga, ambil masa untuk diri sendiri. Me time. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot Cara Kita di National FM.
1: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Santa Ai bersama kami di National Relax. Satu tengah hari hingga empat petang.
1: Baik, kembali lagi bersama saya Izzy ketika ini National Relax. InsyaAllah saya akan temankan anda sehingga ke pukul 4 petang nanti. Dan untuk waktu ini, saya nak bersama dengan seorang sahabat saya, Nun, jauh di sana, di Sibu FM. Ini bersempena dengan Silang Budaya, stesen berkembar National FM dan juga Sibu FM pada hari Sabtu ini. Selamat pagi, Saiza. Selamat petang.
2: Ay,
1: selamat ya
2: petang.
1: Allah.
2: Assalamualaikum.
1: Saya masuk-masuk je dah salah selamat petang, selamat pagi kan. Itulah dia.
2: Sekarang ni saya bersama dengan
1: saya Izzy.
2: Oh, DJ Izzy. Nanti untuk Sabtu bersama dengan DJ Fiza kan?
1: DJ Fiza adalah Reza. Penerbitnya. Nanti DJ-nya adalah DJ Reza.
2: Oh, DJ Reza yang akan bersama kita untuk Silang Budaya Sabtu nanti kan?
1: Ya, betul.
2: Okay.
1: Jadi sambil-sambil tu saya nak tanya jugalah Saiza. Saya sebenarnya pernah ke Sibu tau. Dan saya pernah sampai Sibu. Waktu itu saya ada tugasan di Kapit dan saya transit di Sibu lah. Dan kalau tak saya salah, saya lah berdekatan dengan Sibu FM itu ada satu pasar yang sangat-sangat terkenal di Sibu. Betul tak Saiza?
2: Pasar apa tu ya?
1: Pasar yang ada jual, saya kalau tak salah saya ada jual ayam yang diikat.
2: Itu pasar sentral. Pasar sentral kat bandar, DJ.
1: Oh ya ke? Maknanya pasar lain lah tu. Saya pergi ataupun saya pergi pasar tu tapi
2: market Sibu.
1: Market Sibu.
2: Market yang terbesar di Sibu ni lah.
1: Selain itu sekarang ni apa lagi yang menarik yang ada di sana ni?
2: Yang menarik dekat Sibu ni, kalau musim-musim buah, kita ada buah dabai.
1: Buah dabai, okay.
2: Buah dabai. Buah dabai tu dia macam, mana nak cakap eh? Dia macam
1: jeruk,
2: buah
1: kan?
2: Zaitun.
1: Dia colour warna ungu kan?
2: Colour dia warna hitam.
1: Hitam, okay.
2: Colour hitam. Yes. Dia berlemak-lemak, rasa kentang-kentang sikit. Orang dari Semenanjung selalu bawa balik.
1: Betul lah. Kadang-kadang ada kawan-kawan yang pergi ke sana, dia bawa balik ke sini lah. Katanya makan dengan nasi kan? Dan dia letakkan dalam air dan ditekan-tekan sedikit kan?
2: Tepat sekali.
1: Dan kadang-kadang
2: cicah dengan kicap pun sedap.
1: Oh ya ke? Itulah terliur pula saya kan time-time ni dengar kan. Okey, untuk Silang Budaya pada hari Sabtu nanti, stesen berkembar, katanya topiknya sangat-sangat menarik ni. Tapi kita nak rahsiakan dulu ke macam mana ni?
2: Nak rahsiakan dulu pun boleh, nak bagi tahu pun boleh. Bagi tahu je lah ya.
1: Bagi tahu je lah kalau macam tu. Perkenaan apa tu nanti?
2: Topik dia yang seperti yang dibincangkan, Silang Budaya menyulam bahasa memelihara warisan. Kita akan berkongsi lah untuk bahasa Melanau, DJ Reza.
1: Reza yang akan bertugas pada hari Sabtu nanti. Dan penerbitnya adalah Fiza lah. So kita akan memperkatakan lebih kurang berkenaan dengan logat bahasa lah ya.
2: Logat bahasa.
1: Menarik tu, menarik. Sebab kalau kita faham sendiri pun, antara di Sabah, di Sarawak juga, memang banyak bahasa-bahasa yang menarik untuk kami di Semenanjung ini pelajari kan.
2: Betul.
1: Okey, nampaknya kita tunggulah nanti hari Sabtu nanti jam 3 petang.
2: Hari Sabtu jam 10.30 minit pagi.
1: 10.30 minit pagi. Sebab kadang-kadang bukan apa, saya pun kadang-kadang terlibat dengan Silang Budaya ni, kebiasaannya banyak di sebelah petang.
2: Sebelah petang. Yang ini pagi. Pagi DJ.
1: Ya ke? Kalau yang macam tu 10.30 minit pagi hingga pukul 11.30.
2: Hingga pukul 11. 10.30 sampai hingga sampai 11 pagi lah.
1: Okey, baik, sama-sama kita nantikan nanti apa perkongsian menarik yang nak dibawakan dalam Silang Budaya stesen berkembang antara National FM dan juga Sibu FM nanti, Saiza.
2: Ya.
1: Nanti kita jumpa lagi ya.
2: InsyaAllah nanti kita jumpa lagi.
1: Okey, bye.
2: Bye, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sebagai pengguna media sosial, ada etika yang perlu anda ikuti juga. Antaranya,
1: jangan bergaduh kerana pergaduhan boleh menyebabkan tekanan jiwa.
0: Gunakanlah media sosial sebagai tempat berkongsi pendapat dan maklumat sahaja.
1: Juga berikan harapan bukan kecaman tau.
0: Elakkan bincang isu yang sensitif kepada setengah rakan anda. Kita tak naklah ada yang merajuk, ada yang marah, ada yang tersinggung. Kita tak nak macam tu tau. Jadi,
1: layarilah internet secara positif.

Itu dia persembahan dari Usop dengan lagunya Lenyap. 3.50 minit petang ketika ini, sedar tak sedar, berbaki lebih kurang dalam 10 minit saya nak tinggalkan anda. Tapi anda perlu terus setia bersama dengan kami di Nasional FM. Terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook rasmi Nasional FM. Sentiasa di hati. Kita ada Pak Su Omar, Razak Balangi, Marwah Parlan. Kita ada Sunflowers juga, kata Jam Ahmad Amin, Lehadin, Ebiana, Rosliana, Lia, kita ada Sufian Sulaiman, Amak II, Izzah KBI, Zainab Hussein, Osman, Marsa Saleh, Masya Rasul, Ita Chot, Ita Rozaya, Cepaka Dirambulan, Rosida Safil, Abdul Hadi, Abdul Hadi. Terima kasih ni sahabat-sahabat yang setia, yang sentiasa bersama dengan kami di Nasional FM. Dan di ruang kesempatan ini juga, saya nak ucapkan terima kasih juga kepada anda yang bersama-sama dengan kami sepanjang saya bersiaran tadi. Terima kasih kerana terus bersama dengan Nasional FM. Semoga petang anda ditemani dengan senyuman, dipermudahkan segala urusan, dan semoga anda yang memandu ketika ini juga selamat tiba ke destinasi. Dan selepas ini, seperti biasa, geng kakak petang akan meneruskan siaran untuk 4 jam yang berikutnya. Teruskan kesetiaan anda. Nak tahu apa topik yang nak dibawakan oleh mereka, sekejap saja lagi, okay? Dan di ruang ini juga saya Izzy, mohon maaf, saya undur diri terlebih dahulu. Jika ada kesempatan, insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain waktu. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua. Menarik hati tiada mengikat. Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
2: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
2: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
2: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
3: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Sønder FM, sind der sei die Hatti.
1: Geng kakak petang.
2: Geng kakak petang.
1: Bila cakap pasal suami isteri ni, saya teringat saya punya dulu kenangan, Alin, ya.
3: Apa dia?
1: Kalau saya dulu macam baru kahwin, ya. Orang kita dapat anak seorang dua tu, kan segan tau nak panggil. Saya panggil suami saya Yang. Dia pun panggil saya Yang, kan.
3: Yang.
1: Ah, gitulah. Kita macam, oh, segannya nak cakap panggil dia. Kalau kenduri tu. Panggil tu. Siapa kalau maksud panggil? Ah, panggil Nizam. Gitu kan.
3: Ingatkan awak panggil dia bapaknya. Mesin ni
1: bapaknya.
3: Maknya. Maknya perlukan pertolongan.
1: Ya, lepas tu kalau saya selalu keluar berdua tu dengan suami dulu, kan. Saya tak nak orang ingatkan saya ni masih bercinta, tidak.
3: Yeah.
1: Saya cerita pasal anak bila saya naik eskalator, kan ada orang depan belakang, kan.
3: Yeah.
1: Saya cerita macam, Ryan tu. Saya tak tahu kenapa saya macam tu dulu. Malu ni. Padahal kita kahwin.
3: Padahal dasar dah, Zura.
1: Anak kau dah berderet, kan.
3: Saya hantar awak dekat JAKIM lah, ambil kursus kahwin balik semula.
1: Saya je segernya, ya Allah. Segernya.
3: Jangan ikut contoh Zura.
1: Tapi sekarang tidak lah.
3: Sekarang bangga.
1: Sekarang punya Yang.
3: Okey je, tak ada
1: sayang.
3: Masalah.
1: Sayang. Itu

0: lagi, panggilan manja.
1: Eh, lagi panjang.
0: Baby, bucu-bucu.
1: Baby Syahya sini.
0: Sebab dia bagi 500. Layan terus.
1: Hingga kau betul. Abang sayang hatiku
2: bimbang. Lama Hasanawa Fan, radio baik kepada anda. Hasanawa Warna 48.
0: Geng kakak petang.
3: Geng kakak petang.
4: Mr. Z dari mana?
5: Dari Sarawak.
4: Oh, orang Sarawak.
0: Ya, yeah, yeah, kalau Mr. Z sendiri berdepan dengan apa masalah, apa yang menggembirakan hati Cik Z?
5: Kalau saya depan dengan masalah, pilihan pertama saya lah dengan celoteh geng kakak besar.
4: Bukan nama masalah ke yang
5: tu? Sebab apa? Sebab apa? Lagu yang diputarkan memang jiwa-jiwa. Jujur orang lama lah. Ibu punya lagu menarik, tak bosan, tak boring.
4: Oh,
5: jadi kita ada masalah pun tu silap, tu terhibur.
2: Hasanawa Fan, radio baik petang anda. Hasanawa Warna 48.

0: segala masanya selama 4 jam anda mendengar Warna 48.
1: Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Mandani, selamat petang untuk anda mendengarkan kami, geng.
2: Kakak petang. Ya, bersama dengan Azura dan juga Sahilin Saino, teman anda hari ini, hari Rabu, R.A. Rabi.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
1: Ya betul, terima kasih untuk anda yang mendengarkan kami di mana sahaja anda berada. Dan terima kasih untuk rakan kita tadi lah ya.
2: Ya,
1: Fauzi Marzauki.
2: Fauzi Marzauki ataupun
1: Poji.
2: DJ Easy.
1: DJ Easy. Ya, kita panggil Poji.
2: Panggilan manja kat pejabat.
1: Dia punya birthday hari Isnin ni kan?
2: Semalam potong kek.
1: Semalam potong kek. Alah,
2: ya, dapatlah. Yang menariknya Poji bawa turun ya. Dua mangkuk kek untuk saya dan juga Mac.
1: Oh, dia ingat awak lah.
2: Teruja sungguh-sungguh.
1: Oh, alah. Sweet, sure, sweet.
2: Oh, itulah dia. Semoga dimurahkan rezeki untuk DJ Easy kita.
1: Easy, betul.
2: Dan juga dipanjangkan usia lah.
1: Amin. Dan kita nak sampaikan dulu isu semasa untuk petang ni, Lin. Lebih 58 juta nilai jualan langsung disasar menerusi penganjuran Pameran Pertanian Hortikultur dan Agro Pelancongan Malaysia MAHA 2026 dan sasaran potensi pelaburan sebanyak 8 bilion melalui pemeteraian memorandum persefahaman MOU dan memorandum perjanjian MOA dan menjadikan MAHA sebagai platform perdagangan untuk memajukan lagi petani, usahawan dan juga pelabur bagi kembangkan pasaran dalam dan luar negara serta nilai perniagaan. Juga mensasarkan lebih 4 juta pengunjung termasuk 800 ribu golongan belia bagi memastikan impak jangka panjang dan menarik minat generasi pelapis.
2: Seterusnya, Kementerian Dalam Negeri KDN ia akan mempercepatkan proses bayaran pampasan dan faedah lain bernilai lebih RM200,000 yang layak diterima keluarga Allahyarham Lance Corporal Muhammad Nur Hafiz Ibrahim yang maut ya akibat renjatan elektrik di Beaufort Sabah pada 6 Ogos yang lalu. Semua bayaran dan juga faedah yang layak akan diproses segera secara fast track tanpa melalui prosedur biasa. Menteri Dalam Negeri iaitu Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata langkah ini bagi meringankan beban balu Allahyarham iaitu Fatimah Syaira Zahrul Saharudin dan juga anak mereka. Beliau juga turut menziarah keluarga di Ketereh menyampaikan sumbangan termasuk IPK Sabah, IPK dari Kelantan dan juga caruman takaful koperasi daripada PDRM.
1: Banyak lagi yang dikongsikan anda selepas ini. Juga ada resepi manja-manja je untuk anda layan.

0: kas, murah tapi padu. Kita campak-campak je, terus siap. Resepi manja-manja je.
1: Aha, aha. Yang ditunggu sudah tiba.
2: Resepi untuk hari ini apa?
1: Resepi apa hari ini, Lin?
2: Ya, kalau dah beberapa hari yang lalu, saya berkongsi resepi bersama dengan Mac.
1: Okay.
2: Minum petang.
1: Seronok sangat saya dengar awak dengan Mac tu.
2: Gembira, terlebih gembira.
1: Maksudnya saya tak perlu ada di JKP?
2: Itulah dia, sebab Mac selalu cakap ayat dia apa tau. Ini Mac cakap ya, berdua lebih baik.
1: Oh, iya ke? Saya ni memang nunggu-nunggu ni. Perkataan macam ni, ayat-ayat macam ni saya tunggu ni. Bukan apa, tapi kadang rindu juga nak buat pagi tu.
2: Oh,
1: aspirasi.
2: Berangan, aspirasi ke tiga suara?
1: Jangan tiga suara.
2: Tak ada suara tiga saya.
1: Kalau saya kat tiga suara, saya tak ada suara terus.
2: Jangan macam tu, Nazri ada. Nazri penyelamat. Nazri kan Spiderman.
1: Semalam kata ni pakai baju Melayu ya, tapi tak apalah.
2: Oh, segak semalam.
1: Semalam segak. Apa resepinya, Lin, hari ni?
2: Baik, hari ni kita nak kongsikan resepi singgang pedas masak ikan.
1: Oh, sedap juga tu.
2: Sedap, Zura. Dah lama kan kita tak kongsi resepi masakan singgang.
1: Betul, yang keringkas tak payah pakai guna minyak lah ni kan ni.
2: Tak payah air singgang je. Ada air, ada daun kesum. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan. Di sini saya menggunakan ikan kerisi.
1: Okey.
2: Ikan kerisi yang banyak sesek tu.
1: Sedap tu ikan tu.
2: Sedap lembut.
1: Sedap lembut.
2: Manis-manis.
1: Dia punya isi putih tu. Okey. Yelah, apa resepinya?
2: Okey, kita perlukan 4 ekor ikan kerisi yang sedang. Okay. Janganlah kecil sangat, tak puas makan. 5 biji cili padi, 4 biji bawang merah, 3 ulas bawang putih, kemudian 1 inci lengkuas, setengah inci kunyit, bagi dia kuning. 3 cawan air. Kenapa 3 cawan air? Kita nak hirup air tu nantilah, kuah tu nanti, kuah bukan tu air. 5 keping asam gulugur nak memasamkan kuah tu.
1: Sedap.
2: Ini penting, garam secukup rasa. Sekuntum ataupun 2 kuntum bunga kantan belah 2.
1: Okay.
2: Dan juga daun kesum, lebih kurang 7 ke 8 daun kesum lah. Ambil dia punya daun
1: saja.
2: Dia punya batang tu buang.
1: Tak payah.
2: Cara nak masaknya senang. Zura-zura pun dah tahu dah sebenarnya. Siang ikan kerisi, buang sisik terlebih dahulu, basuh bersih-bersih, buang perut apa semua, kelor
1: dia.
2: Dah basuh lebih kurang 4-5 ekor tu, letak tepi. Kemudian cili padi tadi, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, kita masuk dalam blender, kita kisar halus. Masuk dalam periuk, masukkan 1 cawan air terlebih dahulu.
1: Baik.
2: Kemudian kita hidupkan api. Kita hidupkan api, dia dah menggelegak sikit, kan, kita masukkan apa orang kata, asam gelugur tadi. Tambah 2 cawan air.
1: Baik.
2: Apa orang kata, dan garam serta sebut perasa ke dalam periuk. Biarkan mendidih. Dan mendidih tu, kita masukkanlah ikan tadi yang dah dibersihkan. Masukkan sekali bunga kantan, daun kesum ya, dalam periuk tu. Mendidihkan lagi pelan-pelan, lebih kurang 5 minit lepas masukkan ikan tu. Api sederhana tu, jangan sedana, besar.
1: Biasa je lah.
2: Sebab nanti besar luar, masak dalam tak masak.
1: Masak pula, tak sedap pula ni.
2: Nanti kita tengah syok makan, tiba-tiba ada darah kat tulang.
1: Tak sedap tu.
2: Jangan. Jadi biarkan mendidih, lepas masuk ikan 5 minit. Tutup api dah, siap.
1: Oh, senang je.
2: Senang.
1: Mudah-mudah je hari ni untuk resepi.
2: Pedas sikit lah.
1: Kalau nak tak cipadi, kalau nak pedas lagi, letaklah cipadi banyak sikit, Lin. Boleh juga kan.
2: Makan surah su.
1: Kalau lagi kalau orang sikit tekak tu, Lin. Jangan tak cipadi, nanti pedas lah pun lah.
2: Kalau demam.
1: Buat hirup sekuah tu sedap, Lin.
2: Sedap.
1: Lionya.
2: Sebab tu saya kata gunakan 3 cawan air. Kalau nak lebih pun boleh, tapi tambah kelebihan bahan yang lain,
1: tu. Agak-agak lah.
2: Agak-agak. Orang Melayu kan kalau masak agak-agak.
1: Agak-agak je.
2: Pernah sekali orang putih datang nak belajar resepi. Lepas tu, chef Malaysia ni asyik cakap agak-agak ya. You put this fish, you put cili padi, onion, garlic, how much? Dia kata agak-agak. What is agak-agak? Malaysia agak-agak means what do you call it? Dia macam dia nak menerangkan tu payah lah.
1: Yelah.
2: Macam tu lah.
1: Habis apa perkataan akhir ni agak-agak tu?
2: Dia menerangkan juga lah. Okey lah, dia bagi apa, sukatan yang betul. Dia bagi onion, onion. Lepas tu dia kata apa, asam keping. Dia cakap lah. Kan berapa keping. Sebelum tu dia tak cakap berapa keping.
1: Agak-agak.
2: Macam gitu. Agak-agak.
1: Agak-agak.
2: Bening Mak Saleh tu ya.
1: Boleh cuba. Senang aja untuk anda buat ni sebenarnya. Kalau lagi kalau cuaca panas kan, Lin.
2: Saya suka tau masak
1: macam ni, si singgang ni. Apa kata, ringkas, tak gunakan minyak. Apa kata, mudah sangat ni sebenarnya.
2: Untuk orang yang nak berdiet pun boleh. Lepas kita makan singgang, Zura,
1: tersedak.
2: Tak payah tersedak. Lepas makan singgang, kita berlenggang. Kita relax tengok TV.
1: Dah berlenggang, kita terlentang. Itulah dia makan nasihat.
2: Makan senggang.
1: Makan senggang. Layan terus geng Gagak Petang. Gagak Petang.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Aku tak akan minta maaf dekat engkau. Aku tak akan turunkan ego aku. Dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan, ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia, semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau, dia tengah ambillah ketenangan, ambillah ketenangan aku. Sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang, kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Takpelah, ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan takpelah. Tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang? Takpelah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam tak apalah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita. Agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam abia dia minta maaf dulu Ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz. Banyak dosa dia tu. Cakap tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dah lah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz. Dia kata, janganlah macam itu. Sebab itu saya nak katakan bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan, sahabat, jiran, satu perkara tau. Untuk hidup dengan aman, perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja. Bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja. Masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, ada ni mulut muncung ke depan. Masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu Ustaz pun minta maaf juga, sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam,
1: #penyiaranjakim.

0: Tutup.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan sementu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Jom kita ikuti info trafik petang ini bersama Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya Malaysia.
2: Terima kasih, geng kakak petang. Assalamualaikum, selamat petang dan salam Malaysia Madani. Bagi laporan trafik semasa pada petang ini, Rabu 12 Ogos 2026, dimulakan dengan tinjauan trafik di sebelah utara. Di Jambatan Pulau Pinang, trafik sesak dari pulau menuju ke Perai. Kini beralih ke Lebuh Raya Utara Selatan E1, trafik perlahan dari Sungai ke Slim River. Ekoran terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 354.0 sehingga kilometer 356.0 arah selatan, yang mana lorong kiri terhalang ketika ini. Seterusnya, turut dijangkakan kelewatan dari Perai menuju ke Plaza Tu Juru dan trafik juga dilihat semakin bertambah dari Juru Auto City menuju ke Perai. Kini kita beralih ke Lebuh Raya Utara Selatan E2, trafik perlahan dan sesak dari Plaza Tu Sungai Besi menuju ke Susu Keluar Lebuh Raya Kesas. Kini kita tinjau trafik di Lebuh Raya sekitar Lemah Kelang, dimulakan dengan Lebuh Raya NKV, trafik perlahan dari Shah Alam menuju ke Damansara. Seterusnya di Lebuh Raya Kesas E5, trafik perlahan dari Kinrara ke Susu masuk Puchong Jaya dan trafik juga dilihat semakin bertambah dari Plaza Tu Sunway menuju ke Susu masuk ke Wajipan. Tinjauan di Lebuh Raya Elit E6 mendapati trafik perlahan dari Shah Alam ke Sipil, turut perlahan dari persimpangan Putrajaya menuju ke Bandar Saujana Putra. Di Lebuh Raya Bes Raya E9, trafik mulai perlahan dari Salak Selatan menuju ke Salak Jaya dan persimpangan Kuchai menuju ke Bandar Tasik Selatan. Beralih pula ke Lebuh Raya NPE E10, trafik perlahan dari Bangsa menuju ke Pantai Dalam dan trafik juga dilihat semakin meningkat dari Sunway Piramid menuju ke Persiaran Tujuan. Manakala di Lebuh Raya LDP E11, trafik mulai perlahan dari Kelana Jaya ke TTDI, turut perlahan dari TTDI menuju ke SS2 dan trafik juga dilihat semakin bertambah dari Plaza 2 PJS ke Puchong Industri. Di Lebuh Raya LKSA E13, trafik mulai perlahan dari persimpangan Kota Kemuning ke Persiaran Anggrek Mokara. Manakala di Lebuh Raya Sek E18, trafik dilihat semakin meningkat dari Uniten menuju ke persimpangan Sungai Rama. Di Lebuh Raya Max E20, dijangkakan kelewatan dari Salak Selatan menuju ke Bukit Jalil. Seterusnya, di Lebuh Raya Screen E23, trafik dilihat mulai perlahan dari Seksyen 16 ke Plaza Tol Damansara dan Bukit Kiara ke Mount Kiara. Akhir sekali, di Lebuh Raya KLK E8, trafik perlahan dari Genting Sempah ke Bukit Tinggi. Ekoran terdapat kerja penyelenggaraan di kilometer 39.5 sehingga kilometer 40.5 arah timur yang menyebabkan lorong kiri terhalang ketika ini. Peringatan kepada pengguna Lebuh Raya, sentiasa fokus kepada pemandauan dan awasi jarak selamat kenderaan anda dan jangan sekali leka atau bermain telefon bimbit semasa memandu. Diingatkan juga bagi penunggang motosikal, gunakan laluan motosikal dan berhati-hati terhadap sebarang halangan terutama di lorong kecemasan. Berikan tumpuan ketika menunggang dan berhenti berteduh atau berehat pada lokasi teduhan motosikal yang telah disediakan. Ikuti perkembangan trafik dari masa ke semasa dengan melayari aplikasi LM Info Traffic, Facebook Lembaga Malaysia dan TikTok LM Traffic atau anda boleh hubungi hotline LM di talian 1-800-887-752. Sekian laporan trafik dari saya, Mohd Syafiq Kamudin di Pusat Pengurusan Trafik Lembaga Lebuh Raya. Kembali bersama geng kakak petang di National Warna. Assalamualaikum.

0: Rasa gembira, sedih, sunyi, syukur atau kurnia yang tak terjangka, luahkan pada kami dalam luahan Kakak Abang.
1: Baiklah, kembali semula bersama geng Kakak Petang hari ini. Zura dan juga Lee menemani anda hingga pukul 8 malam nanti.
2: Ya, terima kasih kepada semua yang terus mendengar. Dan seperti biasa lah, kan, luahan Kakak Abang.
1: Ya, Lee, tapi dekat TikTok ni,
2: kenapa?
1: Diorang ni, Lee.
2: Kenapa? Apa yang telah mereka lakukan kepada Zura?
1: Saya terluka, Lee. Dia kata saya masih tak sihat.
2: Terluka ke terbuka?
1: Terluka. Terbuka tu jangan.
2: Okey, terluka kenapa?
1: Terluka, dia kata saya ni masih tak sihat.
2: Yalah.
1: Masih kata suara masih tak okey. Dia suruh saya rehat. Dia kata masukkan ke? Mac. Masukkan Mac?
2: Masukkan Mac. Tapi tengok Zura macam dah sihat je.
1: Dia orang ni jahatlah.
2: Jangan macam kamu. Sebenarnya jahatnya Mac semalam temani saya sebab Zura tak ada.
1: Oh, Isnin dan Selasa, ya.
2: Ramai juga tertanya-tanya. Adalah dalam sorang dua tertanya.
1: Sorang dua je?
2: Ramailah tu. Ha, daripada tak ada langsung.
1: Itu je peminat saya.
2: Itulah dia.
1: Itu tak boleh. Jangan-jangan jangan tanya. Loh, better jangan tanya. Baik-baik, kita nak masuk luahan petang ini hari ini. Tentang
2: tu?
1: Luahan, tentang mudah je hari ini, Lin. Kalau kita dah ada, kadang kita macam nak sekarang ni dengan gaji kita, kan, dengan kos hidup kita, kan. Kadang ada yang kata macam tak cukup, kan. Jadi kan minat tanya dengan anda lah, kan, untuk anda semua. Mana anda, untuk rumah lah, Lin, mana awak, saya tengah cakap ni, jangan yang bukan-bukan. Itu gambar Abang Nazar. Dia tak tahu terjadi apa-apa. Okey, kita apa-apa. Kita kembali
2: rumah
1: semula.
2: Kenapa?
1: Okey, untuk rumah. Kalau anda memilih untuk sewa rumah, anda pilih untuk menyewa, atau anda sendiri pilih untuk membeli.
2: Sewa atau beli?
1: Betul.
2: Ya, memang tidak dinafikan, kan. Sampai bila lah orang bertanya kita nak menyewa, kan. Takkanlah sampai kita ketua.
1: Iyalah.
2: Tapi ada juga alasan-alasan tertentu kenapa seseorang kita menyewa. Surah contoh.
1: Okey, contohnya
2: macam,
1: apa?
2: Asalnya dari Kelantan, tapi berkhidmat di Kuala Lumpur, kan. Dan dia dah bercadang, kalau dah apa orang kata, bekerja cari rezeki kat Kuala Lumpur, tapi hujung-hujung nanti bila dah pencin nak balik kampung, baru nak beli tanah nak buat rumah. Itu cadangan dia lah. Tapi kita akur lah, kita hormat lah. Sebab lagi satu, ada orang kata kerja saya ni asyik berpindah randang. Mungkin anggota keselamatan, 3 tahun dekat Kelantan, kemudian 3 tahun lagi dekat Perlis, lepas tu berpindah ke Sabah. Takkan beli rumah nanti, macam mana pula?
1: Tak juga, betul
2: urus
1: juga
2: rumah tu. Itu alasan mereka. Dan kita memang memahami ada orang macam tu, bukannya berpindah randa.
1: Kan, ada orang kalau nak nyewa, dia kata macam sekarang nak beli pun mahal sangat, Lin. Loan RM100,000 dia kalau nak beli, Lin. Kadang ada yang tak mencukupi.
2: Kecuali,
1: kan,
2: kalau anda beli rumah pertamaku, kan, lebih kurang RM250,000, banyak benefit yang diberikan.
1: Betul.
2: Rumah pertama
1: betul.
2: Syaratnya.
1: Kalau saya sendiri, kalau rumah pertama aku di Rumah Awit dulu, kerajaan membayar 2 tahun.
2: Ya, rumah Selangor bantuan. Dan sebagainya lah. Jadi rebut peluang sementara kerajaan bagi banyak bantuan. Sebab bila masuk je rumah Selangorku tu, ada alat penghawa dingin.
1: Ui, lengkap,
2: ada,
1: kan.
2: Ada TV, peti ais diberikan. Parkir, tempat letak kenderaan dua. Ya Allah, mana nak dapat.
1: Ya, kan.
2: Banyak kerajaan bantu ni untuk pembeli rumah pertama.
1: Betul. Jadi untuk anda, mana nak pilih? Nak menyewa ataupun nak membeli? Mana satu, boleh hantarkan pada kami di 011-2120-2369 ataupun boleh call juga kami.
2: Boleh, tak ada
1: di
2: masalah.
1: Di 03-2282-0393. Dan yang paling mudah sebenarnya, boleh juga komen di TikTok kami lah. TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Kami dah ke udara di situ juga, dah on air juga di situ. Dah ramai sangat yang komen ni. Nanti kami akan
2: kita akan baca lepas ni.
1: Selepas inilah. Telefon kita pun dah berkelip-kelip dah.
2: Itulah.
1: Kita nak lihat dulu lah, nak dengar lagu dulu, boleh?
2: Boleh.
1: Nayan Tengah boleh?
2: Ya, geng. Kakak petang.
1: Boleh, ya?
2: Boleh.

0: bukan sekadar tempat berteduh. Di sinilah bermulanya sebuah kehidupan. Dasar Perumahan Negara 2026-2035 membawa hala tuju baharu pemerkasaan kemanusiaan dalam perumahan. 6 fokus, 1 matlamat. Membina kediaman yang selamat, berkualiti dan berdaya huni. Serta membentuk komuniti yang inklusif dan sejahtera. Asas kesejahteraan rakyat, pemacu pembangunan negara. Rumah berkualiti, komuniti harmoni. DRN 3.0, masa depan kita.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Baiklah, kita dah sampai ke luahan kakak abang tadi. Kita dah berbual kepada anda lah kan. Kalau anda nak cari rumah tu, anda nak membeli ataupun anda nak sewa.
1: Yang mana satu pilihan anda?
2: Yang mana Lin?
1: Kalau saya masa mula-mula bekerja dulu kan, memanglah kita pasang impian nak beli rumah sendiri.
2: Betul.
1: Tetapi disebabkan oleh kekangan bajet masa tu, kita tetap mengumpul duit sedikit demi sedikit. Lama-lama jadi
2: bukit.
1: Gunung. Lama-lama jadi gunung. Bukit tak berapa tinggi sangat. Kita kena
2: ke? Tapi kita punya
1: impikan tinggi, aim high.
2: Tapi kita punya peribahasa kan, sikit-sikit lama jadi bukit.
1: Itulah dia. Saya tukar. Supaya saya cakap dengan diri saya, jangan boros, jangan beli yang bukan-bukan. Supaya boleh cepat sikit lah kita kumpul duit muka tu.
2: Muka tu penting tu, Lin.
1: Memang Zura.
2: Sekarang rumah sekarang kena sediakan 20 ke 30 ribu tu, Lin.
1: Nak masuk rumah.
2: Perit sikit lah.
1: Sikit lah, tapi tak apa. Permulaan je perit. Bila dah ada rumah sendiri tu macam rasa
2: boleh riak tu bila ada rumah sendiri.
1: Jangan riak mana? Cuma lega je.
2: Lega lah
1: sebab apa.
2: Betul lah juga.
1: Kadang-kadang dia ada risikonya bila kita menyewa. Saya pernah hadapi dulu. Saya dah buat perjanjian dengan tuan rumah yang saya sewa tu lah. Saya kata izinkan saya duduk setahun. Dia pun dah buat surat ya. Baru duduk 2 bulan dia dah halau saya keluar.
2: Uish.
1: Sebab katanya dia ada masalah bajet, dia nak jual rumah tu. Yang datang rumah saya tu maghrib, lawyer ya. Lawyer datang ketuk pintu waktu maghrib, saya ingat.
2: Oh, ingatkan datang rumah tu maghrib je.
1: Tak ada, dia datang waktu maghrib, azan sedang berkumandang. Saya rasa sampai hati tuan rumah ni kan. Jadi saya pun tak nak panjang cerita. Boleh kita saman dia balik. Yalah,
2: betul
1: kan,
2: juga kan.
1: Tapi saya fikir tak apalah, kita mudahkan urusan dia, moga Allah mudahkan urusan saya kan. Macam itulah. Tapi sakit hatilah juga. Dah buat surat.
2: Yelah betul lah.
1: Saya gunakan lori.
2: Jangan datang waktu tu maghrib lah.
1: Iya, saya gunakan lori 5 tan ya. Nak pindah barang tu. Saya kos lorinya berapa puluk.
2: Yelah,
1: kisah saya waktu menyewa lah. Risikonya tu.
2: Ya, risiko lah juga kan. Jadi kita ada pemanggil kita ni di talian. Hai, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Cik Zali ya?
1: Ya, Cik Zali.
2: Cik Zali dari mana?
3: Dari Pulat. Saya Selangor, Kelas, Kuala Lumpur.
2: Okey, Cik Zali, perkenalan Cik Zali. Membeli ataupun menyewa?
3: Saya kalau boleh, ini nak beli rumah.
2: Okey.
3: Sekarang saya duduk rumah mana, di BKL. Biasalah kan?
2: Oh, sekarang kat di BKL lah, rumah di BKL lah. Di flat?
3: Ha, rumah di BKL.
2: Flat di Selangor ya?
3: Flat di Selangor, Kelas.
2: Okey, baik. Okey, kalau sekarang dah ada rumah.
3: Pulang, saya kena bayar je lah. Yang oleh kerana flat ni ada 2 bilik, ada 1 bilik.
2: Betul.
3: Saya kebayar 1 bilik ataupun RM4.
2: RM94?
1: Ini kita menyewa ke?
2: Menyewa lah ya.
3: Kalau lambat bayar, dia voting lah mana saya tahu sekarang.
1: Menyewa lah ni.
2: Menyewa lah.
1: Tapi tak apalah, yang penting ada kediaman. Kena jaga elok-elok lah. Dan kalau boleh lah kan, sebab ada saya dengar juga yang acuh tak acuh bak bayaran
2: bayar
1: tu.
2: Lebih tu boleh sangat lah.
3: Sekarang mana di BKL buat klik sekarang ada yang tak bayar.
1: Kalau tak bayar, tapi tindakan di BKL
2: apa jadinya tu?
3: Dia bayar, dia kunci air lah.
2: Tak ada air lah masuk ke rumah tu.
1: Ya, mungkin ada nasihat daripada Cik Zali lah kepada penyewa rumah kerajaan ni macam mana.
3: Itulah kalau boleh jangan tangan sekolah. Itu pengalaman saya. Sebab saya ni kerja tak tetap.
2: Okey.
3: Tapi sekarang tak sempat nak bayar. Jadi sekarang saya dah insap lah.
2: Sekarang kena ingat lah.
3: Jangan lama-lama lah.
2: Baik.
3: Dengan saya sebenarnya saya ada rumah dekat Melaka.
2: Ada rumah sendirilah ni.
3: Rumah arwah ayah saya beli.
2: Okey.
3: Tapi dia adik lah. Mama saya tak ada anak perempuan. Dia bela anak makcik saya. Nama saya atakan nama saya dengan kami berdua lah. Saya dengan adik saya tu. Tapi sayangnya sedih lah sebab rumah tu adik saya dah jual.
1: Masa sebab jual tu tak ada bincang dulu ke dengan Cik Zali?
3: Ada, dia janji saya dia akan kasih
1: duit lah.
3: Sebab suami dia kerja dekat dia duduk dekat ada Freda dekat Palong sana. Jadi rumah kalau sewa kat orang pun tak guna. Kadang-kadang bersepah lah, tak, susah lambat nak bayar lah. Jadi sepupu hari kan kedap lah. Jual lah busur ke. Kita sewa kat orang daripada kolej. Dia orang nak lambat bayar lah, kotor lah.
1: Tak jaga kebersihan kan. Kita faham tapi tak apalah, semoga kuat semangatnya. Cik Zali, terima kasih banyak-banyak.
2: Terima kasih Zali.
3: Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Itu antara pengalaman dan juga Lin kan. Yalah. Kita ni kalau dapat kadang beruntung tau orang dapat rumah-rumah contoh daripada BKL. Lagi kalau di KL kan, di BKL tu sewa dia murah tau Lin sebenarnya.
1: Betul.
2: Tapi kadang-kadangnya saya pernah tanya jugalah ada area area Pantai Dalam ni. Hampir 1,000 lebih tau Lin rumah flat ni. Padahal kalau disewakan dalam 100 lebih je.
1: Betul. Termasuklah rumah PPR disewakan. Saya tak silap saya kena bayar sewa rumah lebih kurang RM124 sahaja. Ha,
2: betul.
1: Tetapi yang paling menyedihkan, ada yang culas nak bayar sampai bertahun-tahun sehinggakan pihak berkuasa terpaksa datang ambil tindakan. Dan benda tu dah jadi tular. Ada yang menyalahkan pihak berkuasa dan sebagainya kan. Tapi kena fahamlah situasi tu kan.
2: Yalah, tanggungjawab kita sebenarnya.
1: Bila kita dah menyewa tu, kita usaha sedaya upaya untuk membayar sewa.
2: Dan satu lagi Lin, ada juga yang menyewakan kepada orang asing juga.
1: Itu pun satu masalah kan? Lagi Zura.
2: Tak boleh sebenarnya.
1: Memang tak boleh.
2: Anda kena patuhi lah syarat-syaratnya tu. Kita dah bagi tu macam-macam
1: kelonggaran,
2: kemudahan tu. Mana nak dapat, contoh di Kuala Lumpur lah ni ya, di mana-mana besar kan. Mana dapat dengan sewa rumah 120 100, tak sampai 200 ni Lin. Habis-habis kat sini pun 1,500 Lin kalau nak menyewa.
1: Berbanding orang lain kan. Jadi sama-sama kita
2: lah,
1: tidak menyusahkan pihak yang satu lagi lah eh.
2: Betul.
1: Kalau kita menyewa, buat cara menyewa. Okey, pandangan anda macam mana? Lepas ni kita akan siarkan ada voice note ya.
2: Voice note juga ada. Juga banyak juga rekan-rekan kita yang berkongsi di TikTok Nasional FM ni. Boleh masuk ramai-ramai lagi di TikTok Nasional FM. Layan terus
1: Geng Kakak

0: Baik, kembali semula bersama geng.
1: Bersama geng Kakak Betang.
0: Beso babe. Relax bezura. Okey, okey, jom kita nak luahkan lagi ni ya.
1: Ya, luahan berkenaan dengan adakah anda apa orang kata menyewa ataupun membeli rumah. Tapi Zura, sebelum saya siapkan voice note ni, kalau bergaji rendah, ada yang bertanya, mampu ke, boleh ke kita nak beli rumah kalau gaji kita rendah? Sebenarnya ada. Anda boleh memohon skim rumah mesra rakyat, iaitu RMR di bawah Syarikat Perumahan Negara Berhad, ya. Bantuan diberikan oleh kerajaan jugalah. Dan ada satu lagi bantuan, iaitu skim jaminan kredit perumahan, SJKP. SJKP yang paling kerap dipilih oleh orang ramai untuk membeli rumah. Boleh juga gunakan akaun 2 KWSP nak bayar duit muka.
0: Boleh.
1: Tak ada masalah. Tapi ikut bajet kita lah, ikut syaratnya lah.
0: Kan? Baik, Lin, kita ada luahan seterusnya daripada voice note kita, ya.
2: Assalamualaikum. Hai geng Kakak Petang.
0: Waalaikumsalam.
2: Ini Naim. Daripada Shah Alam. Okey, daripada sewa rumah ataupun kita beli rumah, kan? Tapi kita kena plan lah. Selalu kalau sewa rumah tu macam kita tak ada komitmen yang berpanjangan lah. Dan kita nak pindah. Bila-bila kita boleh pindah, kita nak pindah ke, katakan kerja tempat lain, kita nak pindah yang lebih dekat, boleh. So, tak ada ikatan kat situ. Tapi dalam masa yang sama, kalau jangka masa yang panjang lah, kalau kita bayar sewa kan, at the end after let's say 10 tahun, dia tetap hak orang kan, kita tak ada apa-apa.
0: Betul juga.
2: So kita elok juga kalau kita beli, sebab kalau kita sewa 10 tahun, 15 tahun, dan kita bayar duit untuk duit rumah kita sendiri, kan? So at the end, di penghujungnya, yang tu jadi kita punya harta kita, lah. Itu salah satu cara kita ni. So bagi saya, elok kita beli beli harta. Tapi kalau beli rumah daripada sewa, permulaan tu mungkin sewa, lepas tu kita kena move forward untuk usaha untuk beli rumah. Katakan kita dipindahkan ke tempat lain sekalipun, yang tu tetap harta kita, dan kita boleh buat untuk disewakan. Tempat baru tu mungkin kita sewa, kita cari rumah sewa. So at least kita ada satu property yang kata
1: milik kita,
2: satu harta kita lah. Itu pendapat saya lah. Terima kasih geng Kak Petang.
0: Sama-sama.
1: Naim, bagus Naim pendapatnya. Benar sekali, kan?
0: So, punya kalau kita lah, contohlah kalau kita nak membeli lah, ni dalam teka-teki lah ni, Lin, eh. Sekurang-kurangnya kalau kita membeli tu, akhirnya dapat kat kita.
1: Betul, walaupun kita terpaksa berpindah randah, rumah tu kita boleh sewakan. Orang tu yang bayar dekat bank. Selepas 20 tahun, rumah tu tetap milik kita.
0: Betul, tapi mungkin ada yang terfikir macam, kalau beli, nak kena sediakan down payment besar, Lin.
1: Itu tak dinafikan. Betul-betul, cakap kan? Surah tu betul.
0: Nak down payment besar, nak masuk rumah tu, nak kena barang-barang juga, peti ais ni, Lin.
1: Tapi mesin tak apa. Basuhnya. Yang itu pelan-pelan. Tak payah beli mesin basuh, kita basuh guna tangan.
0: Awak kalau duduk kondo, menitik air kat bawah
1: tak
0: tu.
1: Tak apa, pelan-pelan lah. Ataupun hantar dobi.
0: Duit dah giling tu.
1: Ataupun pakai buang. Pakai sekali terus buang baju tu. Habis cerita.
0: Ni kau dah macam ada, tak apalah cakap
1: itu. Ataupun apa lagi? Tanya lagi. Itu jawapan saya.
0: Lin, ada juga rakan kita ni, AB Hashim daripada di TikTok ni. Dia kata, saya kerja dulu menyewa. Selepas 3 tahun, saya terus beli rumah teres satu tingkat. Bulan-bulan saya bayar RM375. Pun boleh juga. Dia kata, tahun 90-an rumah tu murah sikit lah.
1: Memang tak dinafikan, 90-an masih lagi mampu.
0: Cumanya tadi kita berbual dekat TikTok lah, kan? Nanti kita masuk TikTok tu, kena masuk dah kat TikTok.
1: Masuk TikTok.
0: Sebab kita berbual tadi, kalau rumah mas sekarang, di kalau kondominium sekarang lah, kita masuk-masuk, orang kata biasa dah ke dapur dulu, Lin.
1: Itu dia punya apa orang kata, design.
0: Design itu memang dapur dulu, ya.
1: Macam orang putih punya rumah, masuk-masuk dapur. Lepas tu baru ruang tamu, lepas tu bilik. Macam gitulah.
0: Tapi Ash kata, mungkin yang design rumah sekarang ni adalah seorang chef.
1: Oh, chef, ya. Masuk-masuk terus memasak.
0: Ya, yeah, terus memasak kita. Masak apa tu? Tak payah tanya, dah tahu dah bunyi kat luar tu. Bunyi petai, apa bau petai, bau durian.
1: Biasalah orang kita kan kalau masak dengan sambalnya, berminyak-minyaknya.
0: Kan, itu mungkin pendapat anda lah. Boleh juga lagi hantar kepada kami di 011-212-02-369. Nak call pun boleh lagi di 032-282-0393. Okey? Dan layan terus dah. Selepas ini, banyak lagi nak dikongsi dengan anda lah.

0: Teruskan bersama-sama dengan kami. Ho Gaya. Bukan.
1: Ini kalau ambil anak dekat sekolah ni kan. Anak lambat keluar pula tu.
0: Tak apa, tak ada masalah.
1: Jangan masuk dulu. Jangan masuk sebab mak kau tengah layan ni.
0: Tengah layan lagu Hindustan
1: ni. Sebabnya rakan kita ni namanya terkejut buruk dia kata.
0: Nama
1: dia memang dia kata ini. Dia kata saya ni inilah dia gagak hitam.
0: Oh tidak. Kebetulan Zura pakai baju hitam.
1: Hitamlah. Kakak hitam wah. Kakak hitam pula.
0: Kakak hitam siapa pula Zura?
1: Kakak petang wah. Kakak petang.
0: Terima kasih yang masuk dekat TikTok kami. Tapi hari ni Zura ramai juga yang bagi komen lah kan berkenaan dengan menyewa ataupun membeli.
1: Membeli.
0: Ada yang kata belum lagi mampu nak menyewa. Antaranya Faiza katanya kena kumpul duit dulu Lin, tapi impian tu saya dah pendam, saya simpan lama. Sebab bila saya tengok kawan-kawan menghias rumah, pecahkan bahagian dapur, besarkan lagi bahagian dapur, mungkin ada lebihan tanah 10 kaki. Meriah duduk kat dapur ramai-ramai. Tapi kita ni menyewa, tak boleh buat sesuka hati. Tak bolehlah kalau kita nak mengecat rumah tu, sebab itu rumah orang, bukan rumah kita. Lepas ada syarat yang kita dah tanda tangani, nanti kita kena bayar ganti rugi.
1: Lin, ada rakan kita sekarang ni Lin, Mr. Z daripada Sarawak. Mr. Z ya? Di talian? Mr. Z di Sarawak, di mana tu Sarawaknya tu?
2: Sarawak, Saratok.
0: Ya, Mr. Z antara menyewa dan juga membeli, yang mana satu ni?
2: Kalau saya membelilah lebih baik lagi. Sebab apa? Kita beli ni merupakan satu aset. Bila kita dah tak tinggal satu tempat tu kan. Macam kita beli dekat Kuala Lumpur contohlah kan. Kita beli apartmen ke mana-mana ke, kondominium ke mana-mana lah kan. Kalau kita ada rezeki, bila kita berpindah tempat ke tempat lain, tak ada masalah. Sebab apa? Lin dengan Azura boleh tolong.
0: Tolong apa tu?
2: Tolong ambil share, jaga rumah apa, ambil siapa penyewa dia. InsyaAllah.
0: Boleh, janji bayar.
1: Janji bayar, himat kami, kami on lah.
2: Bayar tu berapa, tak kisah tu.
1: Tak kisah lah tu.
2: Ada penyewa, ada penyewa je.
0: Iyalah, betul lah. Tu pendapat Cik Z kan.
2: Aset, yang penting aset.
0: Tapi kan Cik Z, ada yang...
2: ikut kemampuan.
0: Tapi ada yang orang kata apa, dia dah menyewa hampir bertahun-tahun lamanya, dia takut nak beli kediaman sendiri. Sebab apa? Dia dengar cerita orang, orang yang menyewa rumah dia nanti akan buat macam-macam onar, duduk bertahun tak nak bayar. Macam mana tu disebabkan kisah lampau orang lain?
2: Itulah masalah. Nak dengar cerita tu jangan buat tepi. Susah pula kita fikir pula. Kita mesti ambil yang positif. Ambil yang positif, kita ada aset sendiri. Aset lusa, anak-anak kita pun senang. Mereka belajar kat Kuala Lumpur ke, tak payah menyewa.
0: Dah ada aset sendiri.
2: Kita tempat kita sendiri, kita ada aset lagi. InsyaAllah yang pentingnya rezeki kita ada. Bagi yang ada rezeki lah. Kalau tak ada rezeki, lain pula cerita dia. Yang penting perancangan. Kalau kita ada uang, kita buatlah apa yang patut. Yang penting jangan membazir.
0: Bagus.
2: Yang penting apa lagi?
0: Kerja sama.
2: Dapat share.
0: Dapat share.
1: Money.
2: Mari menyewa. Terima
0: kasih Cik Zek. Saranan yang bagus sekali ya.
1: Terima kasih Mr. Zek.
2: Ya, terima kasih.
1: Azura ke salam Azura.
2: Zek kan? Ceria.
1: Oh, ceria. Yelah, saya mesti ceria lah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mr. Zek.
0: Orang lama ni, kalau dia berkata-kata tu, kan beza pendapatnya kan? Sebab dia nak galakkan kita ni supaya menyimpan, beli kediaman. Zura bayangkan ya. Harga rumah sewa pun bukannya murah, Zura. Paling kurang kalau rumah tu, tak kira lah kondo ke apartmen, RM1,500.
1: Dalam tangan tu
0: dalam ni? Tangan kena bayar setiap bulan. Itu kali pertama nak masuk, 2+1. 2+1 kena bayar juga. Sama lah kalau kita beli rumah sendiri jadi kita fikir-fikirkan ya, untuk kebaikan kita, masa depan kita.
1: Betul. Tapi banyak pendapat lain ni. Mungkin ada orang yang setuju orang kata menyewa, ada yang kita setuju membeli. Jadi anda yang mana satu?
0: Mana satu pilihan anda? Kejap lagi ada voice note.
1: Ada lagi untuk anda semua lah yang terus geng.

0: Okey, jangan tunggu lama-lama, jangan fikir lama-lama nak membeli ke nak menyewa.
1: Ya, bergantung kepada diri anda, fikir sebaik-baiknya, bincang dengan keluarga anda, dengan pasangan anda. Kita betul. Ada voice note juga, Zura.
0: Betul
1: ya?
0: Lah, kita nak siapkan dulu daripada rakan kita ni. Siapa tu? Salam. Ini siapa tu?
2: Geng Kakak Petang dan pendengar Nasional FM. Okey, saya Nazrin daripada Meru Ipoh Perak. Okey.
0: Bertopik. Kenapa tak dengar Lili?
1: Topik kenapa tu?
2: Bertopik tentang beli rumah atau menyewa rumah. Okey, bagi saya lah. Sekarang ni saya masih lagi lah. Apa? Saya bekerja tapi saya duduk rumah. Tapi saya duduk rumah kedai. Tetapi saya teringin sangat nak ada rumah sendiri. Nak membeli rumah. Okey.
1: Tapi kenapa tu?
0: Terputus-putus je kan? Kenapa ni? Alah, Lin.
1: Terputus kan? Tapi tak apa, saya sihat.
2: Di sini banyak je saya boleh sewa. Tetapi saya fikir balik lah. Kalau menyewa ni, kalau lah kita tak dapat nak bayar 2, 3, 4 bulan, takut nanti tuan apa, tuan rumah tu minta

0: Dah kena ada rumah sendiri. Itulah saya pun sekarang tengah mencari-cari lah, tengah kumpul duit untuk membeli rumah. Pendapat saya kalau menyewa ni bagus juga, tapi daripada menyewa, baik kita beli rumah lah, beli rumah sendiri. Itu yang ni lah pendapat saya lah.
1: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dan National FM.
2: Baik. Kita doakan rakan kita tu, apa orang kata, satu hari nanti akan memiliki kediaman sendiri. Baik Zura.
3: Okey, seterusnya.
4: Selamat petang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Okey, saya Zura Berta Meluh ya. Okey, pada petang ni topik yang diutarakan sangat menarik untuk dibincangkan. Okey, saya ada beberapa pandangan dan cadangan berkenaan topik petang ni. Okey, berkenaan menyewa atau membeli rumah buat masa sekarang ya. Bagi, ada beberapa pendapat lah ya. Kalau mungkin orang yang baru kerja, mungkin dia tak mampu untuk membeli, mungkin dia perlu menyewa. Okey, kita perlu menyewa tu tidak masalah. Tapi dalam masa sama kita ada aim kita untuk membeli. Dalam masa sama kita perlu menyimpan duit sikit-sikit, menyimpan duit sikit-sikit untuk kita membayar muka pendahuluan rumah tersebut. Okey, saya sebagai penjawat awam, jadi saya ingin kongsikan kepada semua penjawat awam di luar sana. Okey, macam ni, untuk makluman kakak petang, sebagai penjawat awam, kita ada satu pembiayaan perumahan yang khas untuk penjawat awam. Jadi itu dipanggil LPSSA. Okey, LPSSA ini memberi kemudahan kepada penjawat awam kerana dia interest dia sangat rendah dan interest yang flat rate sepanjang masa.
1: Okay. Eh,
4: sampai 35 tahun tak silap saya terbaru ni. Okey. Bagi penjawat awam, saya ingin beri cadangan ya, cadangan kepada siapa sebagai penjawat awam di luar sana, kalau boleh sebelum umur 30 tahun mesti memiliki rumah sendiri. Kenapa? Kerana selepas 30 tahun kalau kita membeli rumah, dia agak tinggi. Dan rugi pembiayaan yang telah ditawarkan oleh kerajaan. Okey, satu tinggi MRRT. MRRT ni insurans lah. Insurans. Kita apabila umur kita makin meningkat, makin besar insurannya.
3: Itu antara lah.
2: Ya, betul. Terima kasih pendapat. Kita ucapkan pendapat daripada Amirul tadi kan.
3: Betul. Cik Amirul tadi. Ini antara yang terakhir dah ini. Ya, ramai hari ini
2: masyarakat pada kita. Ya, ramai sangat berkongsi dengan kita. Okey, yang terakhir.
3: Seterusnya.
5: Assalamualaikum. Saya Nizam daripada Kara. Saya dulu menyewa 11 tahun dekat kampung Cengah Benang, Bentong. Lepas tu saya beli rumah dengan harga dekat ada hampir RM100,000 jugalah. Bulan-bulanan RM340. Dulu saya menyewa RM280. Kalau saya tak silap lah. Lepas tu dia naikkan tapi owner lain lah. Dinaikkan harga RM300 lebih. Macam tu lah lebih kurang. Okey, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Cik Nizam. Tu antaranya lah kan.
2: Antara cabaran bila kita menyewa ni, tuan rumah tu akan naikkan harga bila sampai waktunya. Okay. Sebab ialah kan, dengan keadaan semasa, harga pun makin meningkat kan. Bila beli kediaman sendiri pun ada juga cabaran yang perlu kita hadapi.
3: Ada pro dan kontranya ni.
2: Ya, bergantung pada diri anda lah. Yang penting orang kata apa, kalau ada keinginan untuk beli rumah, kumpul duit pelan-pelan ya.
3: Orang kata tepuk
2: dada tanya selera.
3: Atau tepuk kocik. Asian ada ke tepuk kocik? Tak ada kan?
2: Tepuk apa tu? Ketepuk Zura Gal.
3: Tak ada tepuk-tepuk.
2: Tak payah. Layan lagu.
3: Amai-amai berlalang kupu-kupu. Layanlah terus. Geng Kakak Petang.

0: Dengarkan Biz On Air bersama Geng Kakak Petang.
1: Selepas selesai luahan kakak abang, kita nak pergi ke Biz On Air untuk petang ni, Lin. Kita nak bersama dengan siapa tu, Lin?
2: Pengusahanya iaitu Muhammad Firdaus yang mengusahakan perniagaan keropok leko asli warisan Terengganu.
1: Cik Firdaus?
3: Ya, saya.
1: Baiklah, ada di Terengganu lah ni, kan?
3: Sekarang ni ada di Pantai Dalam.
2: Dekat.
1: Oh, dekat lah kita. Tahu tadi pergi beli dulu keropok leko.
2: Okey, kita nak nak tahu macam mana tercetusnya idea untuk menceburi bidang keropok leko ni. Memang popular lah, asalnya dari Terengganu, Kelantan, kan?
1: Betul.
2: Adakah bertitik tolak daripada inspirasi keluarga yang memulakan perniagaan ini, kan, macam mana?
3: Yang ni saya bermula dengan minat lah, berminat. Dari segi makan keropok tu memang minat. Jadi saya cuba buat satu macam bisnes untuk tambah income keluarga lah. Sebab maklumlah dulu kita hidup saya bekerja di Kuala Lumpur, kan. Jadi saya buat keropok leko ni, saya cuba dulu jual produk daripada Terengganu lah. So saya mana order daripada Terengganu, lepas tu saya jual KL. Saya bermula daripada PKP.
2: Ramai macam tu, kan?
3: Laju keropok leko dalam satu hari pun boleh habis dekat beratus-ratus kilo lah.
1: Sebabnya PKP duduk rumah ni.
2: Seronok kami dengan beratus-ratus kilo
3: dalam masa satu hari. Jadi saya pun daripada situ tercetus ilham tu untuk belajar dan buat keropok leko di sekarang, especially di Bandar Alam lah. Kedai saya di Bandar Alam.
2: Boleh Zura, lepas ni kita serbu.
1: Saya kini memang minat keropok leko tu. Boleh. Macam takut je tu. Boleh. Cik Firdaus, dalam mengusahakan keropok leko ni, kan, mesti ada cabaran tersendiri lah, kan. Terutamanya dari segi mendapatkan bahan mentah tu, nak jaga kualiti lagi, nak penuhi permintaan pelanggan lagi. Boleh kongsikan cabaran paling besar lah yang pernah dilalui dan bagaimana sebenarnya Cik Firdaus mengatasinya tu?
3: Cabaran tu biasa, kalau biasanya bahan mentah ni biasa dia turun naik harga lah yang biasa. Tapi saya pun macam biasalah, terpaksa ambil stok lebih, simpan, buat satu tempat untuk simpan stok. Untuk sebab saya ni kita proses sendiri keropok leko tu. Jadi saya terpaksa ambil bahan mentah tu awal lah untuk dapat, supaya tak putus stok. Tak, nanti kan pelanggan datang kedai tak ada keropok,
1: tak ada pula, kan.
3: Jadi saya, benda tu saya, mana saya tangan ni dengan ambil stok bahan-bahan mentah tu lebih lah. Ikan, isi ikan, produk macam sagu ke, tepung-tepung daripada Terengganu. Saya bawa sini, ikan semua saya ambil
1: daripada Terengganu. Dari Terengganu? Ikan dari Terengganu? Lain ke ikan KL dari Terengganu?
3: Ikan KL pun ada, tapi ikan Terengganu dia lain sikit rasa.
2: Itulah dia, kalau nak tahu kena serbu keropok leko di Pantai Dalam lah yang dijual. Cik Firdaus, ya. Saya nak tahu juga, kan, keropok leko ni ada macam-macam jenis, ya. Difahamkan ada keropok leko goreng, keropok leko rebus, keropok leko keping dan macam-macam variasi lah. Jadi yang dijual ni, yang paling mendapat sambutan apa dia?
3: Saya yang paling banyak dapat sambutan keropok leko yang uli terus goreng. Kalau dekat Terengganu dia panggil keropok gete. Mana kita uli goreng. Jadi dia makan kepok mana-mana
1: gete.
3: Dia lembut lah.
1: Lete.
2: Gete.
3: Keropok gote dia panggil.
2: Maksudnya uli-uli goreng lah. Sedap tu, Zura. Sedap.
1: Fresh tu juga.
3: Dekat kedai saya buat hari-hari. Yang ni ada, setiap hari ada kat kedai.
2: Itu yang paling mendapat permintaan tinggi tu.
3: Kan? Paling tinggi permintaan dia, customer pun feedback pun alhamdulillah lah okey.
1: Baik, Cik Firdaus, nasihat kepada usahawan baru lah ya. Ramai yang mungkin nak mencuburi bidang keropok leko ni. Boleh Cik Firdaus kongsikan pendapat ataupun cadangan bagaimana?
3: Boleh. Dia nasihat saya, jangan takut untuk bermula. Dan satu lagi, jangan cepat berputus asa lah. Sebab macam saya dulu, bermula daripada rumah. Saya buat dekat rumah. Lepas tu biasalah, bila saya dah berkahwin tu, rumah saya cakap banyak lah produk dekat rumah ni. Cubalah cari kedai kecil-kecil ke, nak besarkan bisnes. Dan alhamdulillah, sokongan daripada mak ayah saya, isteri saya, kakak-kakak saya semua, abang-abang saya semua. Ramai dekat Lembah Gelang ni yang bantu saya buat keropok leko ni. Jadi dia orang lah banyak support saya. Dan alhamdulillah, sokongan daripada customer juga yang menyebabkan semangat saya jadi lagi ni, lagi kuat lagi lah.
2: Ini kira macam sejarah tak langsung perniagaan keluarga jugalah, kan, berkat doa ibu ayah, ahli keluarga yang lain. Itu sangat-sangat penting untuk terus bertahan, ya. Jadi macam mana kalau ada pelanggan yang buat tempahan ke, ada yang nak ambil stok, nak jual dekat pasar malam ke, macam mana
1: nombor telefonnya,
2: medsosnya dan sebagainya?
1: Kongsikanlah.
3: Kalau nak dapatkan stok untuk niaga, boleh datang dekat kedai saya, dekat dengan menghala ke Jalan Gasing. Kalau yang ni pernah viral kedai Tasik Kerabu Monak. Saya berada di sebelah dia.
1: Awak berdepan dengan tu ke? Awak ke kedai tu?
3: Sebelah dia.
1: Oh, sebelah dia.
2: Kami tahu tu kedai kat mana.
1: Kami tahu. Kami tahu. Tunggu. Takut tadi.
3: Boleh singgah pun lah. Kami siang ada buat panas-panas.
1: Oh, sedapnya. Baiklah. Ada juga rakan kita di TikTok ni. Encik Kamar. Dia kata, Cik Daus, bagilah resepi nak buat kopok lekor.
2: Adik nak cuba buat sendiri.
1: Boleh ke? Nanti boleh pergi ke Maxos.
3: Yang penting
2: kopok lekor ni...
3: Isikan sekarang ni saya pakai dua je. Isi ikan tamban dengan isi ikan selayang. Tu je saya pakai.
2: Ikan tamban, ikan selayang.
3: Ya, betul. Lepas tu tepung-tepung campur. Campur tepung, lepas tu boleh goreng lah.
1: Kalau anda nak tahu lebih lanjut, boleh pergi ke media sosial. Cik Bidaus ni. Saudaga Leko.
2: Saudaga Leko, ya. Di situ dikongsikan dekat Pantai Dalam. Dapatkan secara segar, sedap.
1: Terus orang kata buat apa tadi kerupuk tu
2: diuli-uli terus masuk dalam kuali. Terus masuk ke mulut.
3: Boleh ngap teruslah.
1: Sudah ni.
2: Baik, terima kasih selamat berjaya kami ucapkan untuk Cik Muhammad Fidaus, ya, pengusaha kopok leko asli Waisan Terengganu. Ganu kita.

0: Itu je dah habis.
1: Potong macam gitu
0: macam
1: je.
0: Macam tu je tinggalkan kita lagu ni.
1: Ini salah lagu, bukan salah kami.
0: Jangan salahkan kami. Macam tu je. Saya baru nak berjoget, dia dah habis macam
1: Jura
0: tu.
1: Baru
0: je
1: nak bergoyang-goyang. Tiba-tiba dia terhenti di situ sahaja. Jodoh kita sampai di situ sahaja. Nak buat macam mana, Zura? Tak panjang jodoh.
0: Ya, lagu pun kadang ada jodoh dia juga.
1: Ada.
0: Dari kita nak sampaikan dulu isu semasa untuk petang ini. Sebanyak 11 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU tidak sihat setakat pukul 3 petang tadi, manakala di IPD Serian, Sarawak merekodkan bacaan sangat tidak sihat. Dan Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan juga jerebu berlanjutan sejak 8 Ogos dan fenomena El Nino dan monsun barat daya mengurangkan hujan, meningkatkan risiko kebakaran hutan, tanah gambut dan juga jerebu. Dan kualiti udara di Sarawak turut terjejas oleh jerebu rentas sempadan, kebakaran tapak perlepasan dan hutan. Operasi pemadaman berjalan setakat ini.
1: Baik, seterusnya lebih 18 juta ringgit ya diperuntukkan bagi pembinaan 9 pusat dialisis Yayasan Veteran Angkatan Tentera Malaysia di seluruh negara. Pusat ini dilengkapi kemudahan moden, peralatan mengikut piawaian Kementerian Kesihatan dan tenaga jururawat yang berpengalaman. Kesemua pusat ini dikendalikan oleh anak syarikat milik penuh Yayasan Veteran Malaysia, Yayasan Veteran ATM, dan 4 pusat telah pun dibina di Selangor, 2 di Perak dan masing-masing 1 ya di Negeri Sembilan, Johor dan juga Pahang. Itu dia tadi sikit info yang diambil dari portal berita RTM. Teruskan bersama dengan kami.
0: Ya, geng kakak petang. Dan sebab ini juga ada drama dalam kereta yang bertajuk hari ini Salah Pilih.
1: Eh, kenapa macam tu?
0: Tak tahulah tu.
1: Kena dengar lah.
0: Layan terus geng kakak petang.

0: Petang-petang jalan sesak, hon sana sini, kaki pula asyik tekan brek. Sungguh meletihkan. Tapi jangan risau, geng kakak petang ada kapsul penawar. Nak tahu tak? Drama dalam kereta, kisah-kisah panas, lawak dan penuh emosi. Semuanya di tempat duduk kereta saja tau. Masalah keluarga, konflik bos atau rakan sekerja, drama mentua dan menantu, suka duka, tawa dan tangis. Drama dalam kereta, hanya di Geng Kakak Petang.
1: Drama dalam kereta.
2: Oh, lega. Siap juga pergi mana pun. Eh, tapi aku rasa kita terlupa satu benda lah, Maya.
3: Benda apa pula?
2: Ni, sabun basuh baju.
3: Alah, minggu depan lah boleh beli.
2: Tapi, Maya, minggu depan harga mungkin naik tau.
3: Eh, bisa 30 sen je kot.
2: Eh, 30 sen, kau kira. Kalau dah 10 kali, dah 3 ringgit.
3: Ha. Ui, siap kira tu.
2: Biasalah sebab aku ni suka fikir semua kemungkinan.
3: Alah, aku tahu sebab tu lah kau ni kalau boleh apa-apa, review dia lagi banyak daripada thesis universiti.
2: Eh, mana boleh main beli je. Sekarang semua mahal. Silap pilih, kita yang rugi.
3: Yelah, betul lah tu. Komputer riba kau dah beli ke? Itu kan kau cakap kau nak tukar yang baru.
2: Alah, komputer belum lah. Belum beli lagi.
3: Lah, belum lagi? Itu kau cakap awak berlanjut lagi kau nak beli yang baru kan?
2: Aku ni tengah buat perbandingan lagi. Model A, bateri lama. Model B, skrin cantik. Model C, ringan. Model D, kamera bagus. Pening lah.
3: Oh, hampir 3 bulan dah kau dah buat perbandingan macam ni. Oh, dahsyat betul.
2: Lepas tu keluar pula model baru, kau tahu tak? Aku banding lagi. Aku takut tersalah beli. Harga RM4,000 tu kan sikit tau.
3: Yelah, lepas tu?
2: Lepas tu semalam aku dah nekat. Nak juga aku beli model yang aku nak tu.
3: Alhamdulillah, baguslah tu.
2: Tapi habis stop.
3: Lama sangat kau fikir ni.
2: Tapi minggu depan masuk balik. Cumanya harga dia naik RM600 lah.
3: Aduh, habis tu macam mana pula?
2: Aku mahal kat diri sendiri lah ni. Kalaulah aku beli masa tu, mesti aku dah siap guna sekarang.
3: Aku rasa kau bukan sekadar teliti.
2: Habis tu, apa?
3: Hei, aku rasa kau ni kan, semuanya kau nak sempurna.
2: Eh, bukanlah Maya. Aku bukan nak sempurna. Cuma aku tak nak rugi je. Salah ke?
3: Tak salah. Tapi kau sedar tak? Dah 3 bulan dah kau fikir nak beli. Tapi akhirnya harga naik. Stok habis. Yang rugi tu kau.
2: Itu kebetulan tu, kebetulan. Kalau aku beli awal, mana tahu ada model lagi bagus keluar minggu depan?
3: Eh, nampak tak, nampak tak? Itulah yang kau selalu fikir. Kalau itu, kalau ini, kalau begitu, kalau begini.
2: Sebab aku nak buat keputusan yang betul, Maya. Bukan macam orang lain. Main blasa je beli. Lepas tu menyesal.
3: Aina. Dengar ni. Pernah tak kau terfikir yang sebenarnya kau takut kalau keputusan kau tak sempurna? Kau, mbak kata, cakap orang putih, perfectionist.
2: Perfectionist kau cakap aku? Aku? Eh, kau senang lah cakap. Nanti bila jadi apa-apa nanti, bukan kau yang kena tanggung tau. Aku ni yang kena hadap. Jadi biarlah aku yang fikir puas-puas. Duit aku, RM4,000. Barang aku, suka hati akulah.
1: Apa agaknya kesudahan drama ini? Anda yang tentukannya. Drama dalam kereta, Isnin hingga Khamis, di segmen Nasional Warna, bersama geng Kakak Petang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wal'aqibatulil muttaqin ala umuri dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, salli ala si Muhammad. Selagi kita hidup ni, kita tak boleh nak lepaskan diri kita daripada berhadapan dengan ujian. Setiap manusia tak akan terlepas dengan ujian. Macam mana kita nak menilai ujian tu, nak mengambil ujian tu supaya salli ala si Muhammad, ujian ni jadi sesuatu yang indah dalam hidup. Macam mana nak sebut ujian tu jadi indah? Dia sebut ujian pun bunyi tak sedap. Kalau kita masuk periksa tu kan, tiba-tiba ada ujian kan, mana syok, ada orang seronok dengan ujian ni. Oh, seronoknya, excited ya, nak masuk exam lah. Ya, tak ada lah. Kalau boleh tu jangan ada exam kan. Tapi keadaan tu demikianlah. Cumanya Nabi SAW cerita tentang ajaibnya orang mukmin. Kalau kita ni cerita, kita ni mengaku diri kita beriman kepada Allah, Nabi kata ajaibnya orang beriman kepada Allah. Apa ajaibnya? Ajaibnya, yang ajaib ni tak ada kepada orang lain melainkan orang ni orang beriman. Apabila dia mendapat nikmat, dia memuji Allah, disyukur. Dan apabila dia diuji, dia bersabar. Maka ini kelebihan yang Allah beri hanya kepada orang beriman. Orang tak beriman tak dapat nikmat ni. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Ujian tanda Allah sayang. Pasal apa kita kena uji? Mari kita tengok, pasal apa kita kena uji? Yang pertamanya tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita diuji ni tuan-tuan, dia dalam rangka Allah untuk mengangkat darjat dan keimanan kita. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftalun. Kata Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Maksudnya, apa saja musibah, bala atau ujian yang Allah datangkan dan izinkan berlaku adalah bagi meningkatkan dan menguji iman kita kepada Allah SWT. Darjat dan akan mengangkat darjat seorang itu, seorang hamba itu di sisinya. Bila ada orang yang ditimpa masalah, ditimpa ujian, dia makin jauh pada Allah, itu menunjukkan lemah dari iman dia. Apabila seorang itu diuji dan dia makin dekat dengan Allah dengan ujian itu, itu menunjukkan bahawa kuatnya iman dia terhadap Allah SWT. Kadang-kadang bila ada sahabat-sahabat kita kena uji, kita jumpa dia, kita kata apa? Sabar anak. Dia kalau boleh nak cakap, kata apa? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah cakap macam tu. Kita pun kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang kita kena uji apa-apa, kemudian orang main nasihat kita, sabarlah, ini ujian pada Allah. Kita boleh kata apa kat dia? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah hang cakap macam tu. Ya, macam itulah keadaan dia tentang saya semua. Mau tak mau, suka tak suka, bila sampai qada dan qadar ketentuan Allah untuk kita menerima ujian tersebut, maka terpaksalah kita berhadapan dengan dia. Tuan-tuan kena ingat, ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Boleh jadi tak? Nikmat tu jadi ujian kat kita. Bila sebut ujian, salli Allah sayang Muhammad, kadang-kadang kita kata tau, kita kata apa? Kan bagus kalau tak ada ni periksa-periksa ni semua. Kan senang masuk terus macam tu sudahlah. Pasal apa ada ujian? Salih Asyamad. Lepas tu pula, dalam exam tu pula, kalau yang multiple choice dia A, B, C, D. Kan bagus kalau buat A, B, C, D semua betul belakang. A pun betul, B betul kan. Kan senang. Masuk SPM, dia bagi soalan, bagi jawapan siap-siap. Kan senang. Kadang-kadang itu yang kita duduk soal ke Allah selalu. Kita selalu kata apa ke Allah? Pasal apa Allah buat ni syurga neraka ni? Pasal apa Allah buat-buat ni? Pasal apa Allah? Kan bagi, kan Allah buat yang halal semua senang. Kan Allah bagi, tak payah buat ujian apa, bagi semua ikut flow aja senang. Kan Allah boleh jadikan macam tu kat kita. Kenapa nak ada test ni? Macam tu lah dengan sekolah tadi ni. Sebab nak tengok kita ni layak tak layak untuk duduk pada peringkat yang berikut dia. Selamat. Jadi tujuan tu sebenarnya nak menguji iman kita ni tahap mana. Kemampuan kita untuk kita berada pada satu level. dan sallallahu alaihi wasallam, dan sama ada kita mampu untuk duduk pada level tersebut ataupun kita boleh dah naik kepada level yang berikut dia. Sebab bukan semua ujian dia mai dalam bentuk sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh orang tu berdosa. Boleh jadi ujian yang mai itu untuk mengangkat darjat daripada satu darjat kepada satu darjat yang lebih tinggi. Boleh jadi macam tu. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Faham dah? Dan subhanallah, dan ujian juga dia boleh datang dalam bentuk nikmat. Susah tuan-tuan, kalau ujian dia mai dalam bentuk ujian, dia mai dalam bentuk musibah, bentuk ujian, bentuk sakit ke, bentuk hilang atau benda ke. Macam tu kita boleh berasa. Kita mudah untuk rasa. Tapi masalah dia bila ujian ni dia mai dalam bentuk nikmat. Soalnya semua mat. Bentuk rezeki yang melimpah ruah, bentuk anak pinak, bentuk apa. Yang ni kita tak berasa ada satu ujian. Ending kepada ujian ni, nak tengok hubungan kita dengan Allah SWT. Allah bagi ujian, Allah bagi musibah, Allah bagi penyakit. Salih Allah SWT. Tuan-tuan, nak tengok hubungan kita dengan Allah tu macam mana? Dengan ujian yang dapat tu, kita dekat dengan Allah kah, kita makin jauh pada Allah? Salih Allah SWT. Anak saya keluar nak pergi beli barang. Naik motor dengan kawan dia untuk pergi beli barang tu. Saya kawan dia lah ajak-ajak. Dia berkata, malas nak keluar itu. Rasa malas nak keluar. Itu teman aku Ustaz nak pergi bank Ustaz. Pergi bank nak ambil duit apa sebagainya. Tolong teman saja. Tak apalah dia boncing kat belakang. Elok nak melintas jalan tu, ada motor datang langgar. Melanggar betul kat paha dia, patah paha dia. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang momen tu. Dia kata apa tak apa. Saya duduk dekat rumah, duduk dalam siap-siap nak keluar pergi apa ni program dekat KL lah. Tiba-tiba dapat call. Ayah, ya. Ni Aisyah ni, nama anak saya Aisyah. Ya. Aisyah accident, dia cakap tu. Aisyah accident, Aisyah kat mana ni? Ni Aisyah accident. Aisyah duduk dekat jalan lagi ni. Aisyah baru je kena langgar, Aisyah duduk kat jalan lagi. Ayah, Aisyah tak boleh angkat kaki ni. Aisyah tak tahu kaki Aisyah jadi apa ni. Dia kata, Aisyah sakit ni ya. Tuan-tuan boleh bayang tak apa words yang tuan-tuan nak sebut waktu tu? Macam mana nak comfort dia, nak sebut perkataan dekat dia yang dia tengah duduk cerita, dia tengah sakit. Kalau kita duduk dekat tu tak apa, kita boleh lari pergi dekat dia. Duduk punya jauh tu. Macam mana nak sebut perkataan, nak susun perkataan supaya boleh tak kita cakap, sabar nah, tahan sana. Words tu boleh cakap, dia yang duk rasa tu macam mana. Tuan-tuan faham tak ni? Salih Syed Muhammad. Ada seorang, Salih Syed Muhammad tuan-tuan, dia nak bawa anak beranak dia. Nak bawa anak dia untuk pergi mandi laut. Kemudian Allahumma salli Muhammad, anak saudara dia nak ikut sekali. So anak dia ada berapa orang, anak saudara dia mungkin dalam 4 orang. Kalau tak salah saya macam itulah. Kemudian subhanallah tuan-tuan, Salih Muhammad on the way nak pergi Port Dickson. Dalam perjalanan pergi Port Dickson tu, dia nampak satu signboard ada satu pantai. Tapi pantai tu pantai yang tak berapa cantik macam Port Dickson lah. Tempat ni orang jarang-jarang pergi sebagainya. Dia kata Allah nak pergi sana, singgah kat sini je lah. Dia pun singgah kat situ. Tuan-tuan subhanallah, Selamat elok pergi mandi dekat situ. Tiba-tiba dua orang daripada anaknya dihanyutkan air di depan mata dia. Tuan-tuan salih Aziz Muhammad, dua orang hanyut, anak dia hanyut depan mata dia, yang dia tak boleh nak buat apa-apa. Dua orang meninggal. Tuan-tuan, kita rasa ujian kita berat dah. Ada orang berhadapan dengan ujian yang jauh lebih berat. Faham tak Aziz Muhammad? Tuan-tuan bayang tak perasaan dia macam mana? Tuan-tuan bayang tak penyesalan dia? Rasa menyesal sangat. Ya kalaulah aku tak pergi ke sini, kalaulah aku pergi sana. Nabi SAW larang sangat sebut kalau ni kan. Tapi sifat kita macam tu. Ya Allah tuan-tuan, Allah Muhammad. Tapi Allah sebut dalam Quran, kita duk rasa macam, ya aku tak mampu untuk tanggung lah. Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Ada seorang sampai sekarang dia tak boleh terima anak dia meninggal. Dia bawa kereta dia terbabas, anak dia belakang terantuk meninggal. Dia duk kata dia nak mati sekali. Dia duduk ulang cakap, kata kalau ada tempat yang boleh pergi berjihad, dia nak pergi berjihad, nak mati sebab dia nak pergi duduk, sebab dia menyesal. Subhanallah, ada orang tak boleh terima tuan-tuan. Sebab ujian merupakan satu benda yang sangat susah. Ujian iman. Tapi Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebut, Allah tak akan membebankan seorang dengan satu benda yang tak mampu untuk dia tanggung. Tapi kita rasa, pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Sebab bukan nilaian ujian, tapi nilaian iman. Orang iman dia kuat, dia rasa macam tak ada apa-apa. Ada orang iman dia lemah, dia akan rasa macam itu satu benda yang sangat dahsyat. Faham dekat tu tuan-tuan? Salam Muhammad.
1: Allahumma

0: perpaduan lagu-lagu terbaik dalam rancangan Ilmu Agama Pengisian Jiwa 4 petang hingga 8 malam Nasional Warna.
1: Assalamualaikum dan selamat malam untuk anda. Berikan kami geng Kakak Petang. Masih lagi bersama dengan Zura dan juga Lin di jam terakhir. Sekejap masa berjalan, Lin. Tum-tam, pukul 7 dah, ya?
2: Ya, selalunya pada waktu petang, saya bukan apa, bila saya lihat wajah Azura, saya terbayang mentari merah di ufuk timur.
1: Kenapa
2: selalunya
1: tu?
2: Petang-petang maghrib dah senja kan, mentari melabuhkan tirainya. Dan kita melihat cahaya daripada matahari itu keperang-perangan, kemerah-merahan. Seakan-akan macam kita ni berada di dimensi yang berbeza.
1: Wow.
2: Perasan tak?
1: Puitis.
2: Sangat
1: Lin,
2: kan?
1: Malam ni.
2: Hilang segala masalah bila kita melihat matahari, apa orang kata, melabuhkan tirainya, kan? Maksudnya dari siang berangsur ke malam dan sebagainya, kan?
1: Betul.
2: Kemudian bila di sebelah malam tu, ialah kita dah semakin relax, tenang. Tak ada nak kalut-kalut. Kita uruskan keluarga, uruskan diri kita. Macam Zura sebelum tidur, apa yang Zura buat?
1: Cuci muka lah, Lin.
2: Lepas tu letak apa?
1: Macam-macam. Saya punya rutin panjang.
2: Tepung gomak ada. Bedak sejuk.
1: Bedak sejuk mesti ada. Tepik tang sini, tepik tang situ.
2: Dia nak bagi cantik lah.
1: Of course lah, Lin.
2: Tapi kalau suami tengok, terkejut tak? Kenapa yang tepung kat dapur awak letak kat muka? Dia
1: bukan, saya takut
2: tak?
1: Terkejut tengok bangun-bangun penuh bedak atas bantal tu. Kuping-kuping tu.
2: Ataupun bedak sejuk tu beralih ke muka dia.
1: Apa saya dah buat malam tadi?
2: Sebab bila dia tidur, kita tepekkan bedak tu kat wajah dia. Sebab kita kan pasang impian, kita nak ke syurga bersama-sama. Jadi kita nak cantik, kita nak suami kita pun bersih wajahnya. Hilang parut-parut.
1: Takut malaikat dah kenal nanti. Dah tepek.
2: Menepek wajahnya. Kadang-kadang ada isteri macam tu, bang.
1: Yelah, betul.
2: Saya beli
1: saya sendirilah, Lin. Saya belikan anak saya, kalau hari cuti kan, saya meletakkan krim yang tu untuk hilangkan jeragat.
2: Anak-anak muda.
1: Memang semua anak dah suami makin bergatuh waktu tu.
2: Awak tepekkan benda
1: saya
2: tu.
1: Saya memang kena sapu. Sebab saya tak nak dah cantik seorang. Macam,
2: yelah.
1: Macam kata, mak dia cantik. Contohlah, contoh.
2: Dia macam lain macam anak angkat ke?
1: Anak angkat? Badan sama dengan mak. Tak nak lah macam tu. Jadi semua kena sama rata lah.
2: Sama rata lah. Bukan mak je nak cantik, kita nak suami cantik.
1: Tapi betul tau sebenarnya pun. Kalau kita sebagai seorang wanita ni, pernah saya tengok kalau ada macam contoh ada function ke, ada orang kata
2: Majlis lah
1: kan. Maknya cantik ni, dengan kebaya, kasut tinggi bagai.
2: Dengan tas tangannya.
1: Dengan tas tangan, dengan macam Mak Datin.
2: Ayolah, Mak Datin macam tu kan.
1: Datang kat suami, datang anak. Allah.
2: Lain you.
1: Lain. Tak siapkan lah kan. Kalau boleh kita nak, kalau boleh satu keluarga lah.
2: Kita siapkan.
1: Kita siapkan
2: sebab tanggungjawab menyiapkan tu kadang-kadang memang lah kepada isteri, kepada ibu. Sebab ibu lebih tahu keluarganya kan. Jadi kita harap
1: baju tu bergosok.
2: Itu sesuatu yang positif, saya setuju. Kalau kita nak berdandan, kita pastikan suami kita pun bajunya kemas. Kita pakai batik, suami kita batik yang cantik.
1: Cantik, samalah. Tak
2: payah nak mesh.
1: Sangat pun tidur lah.
2: Ada orang batik suaminya dah pudar dah, Zura. Dah juga patut letak dalam store dah.
1: Dah tak nampak corak mana batiknya. Mana yang
2: tapi
1: ni.
2: Tapi yang istrinya mengelip-ngelip. Bagang kemas.
1: Tapi ada juga di media sosial baru-baru ni jugalah kan. Ada seorang guru macam menzahirkan rasa kecewa lah.
2: Kenapa?
1: Hari Isnin dia kata seorang anak, murid dia lah, murid perempuan. Baju dia betul-betul renyuk tau, Lin. Tudung, kalau betul dia tulah berapa minggu yang lepas di trade, tak salah saya, cikgu tu sempat ambil kereta, ambil gambar letter. Hari Isnin sepatutnya pakai uniform lah kan.
2: Ya, kasut dia basuh,
1: kasut,
2: putih.
1: Ini tak apalah, kasut tu hitam tak apalah, kita nampak kotor. Tapi baju tu dengan tudung tu renyuk, serenyuk-renyuknya ni. Dan boleh hantar pula orang kata pergi sekolah macam tu. Maknya seorang suri rumah. Kita tak menyalahkan.
2: Adakah datang dari keluarga yang susah ke macam mana?
1: Ini daripada seorang suaminya penjawat awam lah.
2: Ataupun kita husnuzon lah. Mungkin pada hari kejadian ironnya tu rosak.
1: Mungkin lah juga.
2: Mungkin lah kan. Hari lain okey, tak ada masalah. Hari
1: sempat lah juga cikgu
2: kejadian.
1: Tanya pada murid tersebut. Dia
2: apa
1: kata,
2: jawapannya?
1: Mak suruh cari ke tempat baju yang tak lipat tu. Berlonggok tak lipat lagi. So kat situ lah bajunya.
2: Mungkin maknya pun sibuk lah.
1: Mungkin
2: kan?
1: Lah kita husnuzon lah, Lin.
2: Macam tu lah ya. Tapi kalau anak-anak yang dah dewasa sedikit,
1: ini pun dah satu je dua, Lin.
2: Okey, baru saya nak tazkirakan anak
1: janganlah
2: tu gosok baju sendiri. Itu tanggungjawab ibu.
1: Tapi
2: lah
1: kita
2: kan
1: lah sebagai tanggungjawab.
2: Kita pergi sekolah ada disiplin tau.
1: Kadang kita pakai macam tu, anak-anak kita segan tau. Dengan baju macam tu tak gosok kan. Kata berkeromok betul ni, Lin.
2: Ataupun macam ni lah, suami pun kena main peranan jugalah.
1: Mungkin
2: lah. Jangan letak letakkan beban tu pada isteri saja.
1: Betul.
2: Kalau dah semalam malam tu dah tengok isteri dah penat, uruskan anak-anak. Yelah. Suami gosok baju sendiri, gosok baju anak.
1: Sekali
2: harung.
1: Dia sebab satu pasukan tu, Lin.
2: Jimat elektrik dan meringankan beban isteri.
1: Betul.
2: Orang kata bawalah keluarga sakinah.
1: Mawadah warahmah.
2: Ya, isteri pun akan doakan kita tau.
1: Kan.
2: Semoga abang naik pangkat.
1: Betul. Jadi untuk anda, kita ambil sama lah, Lin. Ya. Nasihat ni mungkin ada yang baik daripada
2: untuk
1: kami.
2: Untuk kita juga.
1: Betul, untuk kami juga
2: untuk
1: sebenarnya.
2: Untuk Zura, untuk saya juga.
1: Kadang kita cakap tak buat pula, takut pula kita.
2: Jangan macam tu, Zura.
1: Jangan, ya Allah.
2: Zura.
1: Lin. Dan hari ini maksudnya solat padu maghrib bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 7.28 malam. Okey, layan terus kami bersama kami geng Kakak Petang.

0: Islam. Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Aku tak akan minta maaf dekat engkau. Aku tak akan turunkan ego aku. Dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan, ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia, semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau, dia tengah ambillah ketenangan, ambillah ketenangan aku. Sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang, kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Tak apalah, ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan tak apalah. Tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang? Tak apalah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam tak apalah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita. Agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu. Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam biar dia minta maaf dulu Ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz. Banyak dosa dia tu. Cakap tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dah lah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz. Dia kata, janganlah macam itu. Sebab itu saya nak katakan bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan, sahabat, jiran, satu perkara tau. Untuk hidup dengan aman, perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja. Bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja. Masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, ada ni mulut muncung ke depan. Masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita. Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu, Ustaz pun minta maaf juga. Sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim. Gracias.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Nasional.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 1 hingga 5.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Mim. Demi kitab Al-Quran yang menyatakan kebenaran.
1: Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami jadikan kitab itu sebagai Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal memahaminya.
1: Wa innahu fi ummil kitab ladaina la'aliyun hakim.
0: Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam ibu suratan di sisi kami. Sangat tinggi kemuliaannya, lagi amat banyak mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang tetap kukuh.

0: Patutkah kami membiarkan kamu dengan mengenepikan dan menjauhkan peringatan Al-Quran daripada kamu kerana kamu telah menjadi kaum yang melampau-lampau buruk keadaannya? Tidak, kami tidak akan biarkan. Bahkan kami tetap mengingatkan kamu sama ada kamu mahu menerimanya atau sebaliknya.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Baiklah Lin, selesai sudah hari ini untuk geng Kakak Petang edisi 12 Ogos 2026. Sekejap, masa berlalu Lin.
2: Zura, kalau kita tengok keadaan cuaca kat luar tu kan, berjerebulah Zura. Pemandangan kita terhad lah.
1: Betul Lin, pagi tadi pun saya nak siap-siap pergi kerja Lin. Panas ni macam Lin.
2: Saya ingatkan tadi macam dia macam kelabu asap macam itu. Saya ingatkan hujan, rupanya tidak.
1: Itu jerebu.
2: Kali
1: Sarawak lagi teruk Lin.
2: Sangat-sangat teruk. Macam dilaporkan 3 petang tadi kan, dekat kawasan Serian Sarawak, betul. Merekodkan bacaan sangat tidak
1: dan
2: sihat.
1: Dan ada juga sekolah di Serian juga telah ditutup
2: untuk sementara waktu lah, supaya kanak-kanak kita ni tidak terkesan lah dengan keadaan jerebu. Kita dekat Kuala Lumpur ni pun macam tu juga
1: panas.
2: Ya. Dekat Ceras 122 bacaan IPU. Putrajaya 121. Bahaya.
1: Agak tinggi jugalah kan.
2: Tinggi jugalah. Jadi kena hati-hati.
1: Betul.
2: Kalau perlu pakai pelitup muka tu, pakailah pelitup muka.
1: Dan kita turut ingatkan anak kita lah untuk kerapkan minum air masak Lin.
2: Ya, dan untuk cikgu-cikgu kalau boleh sementara waktu ni kurang-kurangkan aktiviti selama dekat luar tu. Buat dalam dewan ke apa lebih selamat eh.
1: Betul, sebab dengan cuaca dengan tak elok ni, dengan keadaan jerebu ni boleh jadi batuk.
2: Boleh sakit tekak juga.
1: Sakit tekak betul.
2: Mata pun pedih.
1: Dah hujung minggu tak nak karaoke dah Lin. Kalau sakit tekak macam ni.
2: Karaoke kat rumah.
1: Kat rumah boleh lah.
2: Tak apa, kalau suara tak berapa cantik pun kat rumah.
1: Kat rumah ya dengar. Awak, bapak, mak kan. Baik, untuk anda semua jaga kesihatan lah. Di mana saja anda berada. Mungkin kalau yang kerap brisk walk juga Lin petang-petang tu.
2: Macam mana ya nak buat? Dia dah biasa brisk walk.
1: Mungkin kita pakai mask lah kot, saya rasa.
2: Boleh lah pakai.
1: Ataupun kalau
2: sementara waktu ni buat kat dalam rumah je lah.
1: Kalau IP tu tidak, orang kata tidak baik lagi.
2: Kita risau ni.
1: Elakkan dulu lah untuk aktiviti
2: sementara
1: di luar.
2: Sementara waktu dalam beberapa hari ni kan, bila dah reda, cuaca terang, boleh lah sambung balik.
1: Buatlah subuh ke subuh esok nak brisk walk.
2: Dekat rumah tu kita buat senaman depan TV, goyang-goyang. Pocho.
1: Saya Azura.
2: Saya Lin Zaino.
1: Kita jumpa esok. Bye semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Malaysia bersama-sama dengan Reza untuk segmen yang terakhir edisi hari ini, hari Rabu 12 Ogos 2026. Selamat malam semuanya dan selamat beristirahat, pastinya dengan hiburan dan informasi yang terbaik. Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan saya untuk Nasional Malam 8 malam hingga 12 tengah malam dengan hiburan terbaik menerusi lagu-lagu pilihan bersama 2.0. Terima kasih juga rakan suka saya Lin Zainal dan juga Azura yang terus menyerikan lagi petang anda menerusi Nasional Warna dengan pelbagai hiburan yang terus menyerikan lagi senja anda. Dan pula giliran saya menyerikan malam tenang anda pada malam ini sehingga 12 tengah malam nanti. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pasti kekalkan siaran Nasional FM dengan lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional Malam.

0: Prisma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dan seluruh pelusuk tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Ha, macam mana? Ramai yang tahu tak gotong royong tu?
3: Eh, tanggung beres. Bukan hanya telefon, SMS lagi. Dah tu masuk Facebook, Twitter, ha, Instagram.
2: Ah, ku dengar ramai yang nak datang. Baguslah tu. Memang itu yang kita mahu. Dulu buat tak kisah je. Demam dingin ni jangan pandang ringan. Boleh melayang nyawa.
0: Cari dan musnah tempat pembiakan Aedes. Pesanan Kementerian Kesihatan Malaysia.
4: Terus setia, Nasional Malam.

Anda juga boleh terus ikuti kami di media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram dan juga di TikTok secara khususnya Nasional FM Sentiasa di Hati. Di Instagram pula Nasional FM _ Malaysia dan Nasional FM di TikTok untuk anda ikuti perkembangan terkini serta kandungan yang terbaik yang dikongsikan kepada anda, juga untuk anda dapatkan pelbagai informasi yang sahih yang pastinya untuk anda semua. Seperti biasa, sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.39 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
2: Aku takkan minta maaf dekat engkau. Aku takkan turunkan ego aku dan aku akan pastikan bahawa aku sahaja nampak betul. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita tengok kan, ada orang yang tiba-tiba je tak nak maafkan, tak nak minta maaf, tak nak turunkan ego dia, semata-mata sebab dia nak tahan perkataan minta maaf daripada dia ucapkan. Orang macam ni sebenarnya dia telah menjual ketenangan hidup dia dengan harga yang murah. Orang yang ego, dia tengah jual tau, dia tengah ambillah ketenangan aku. Sebab kita urus ego kita adalah sebab kita nak hidup kita tenang, kita nak hidup kita rasa macam bahagia. Tak apalah, ada waktu dalam hidup ni dia kena ada satu perkataan tak apalah, tapi janganlah 24 jam tak kerja ke bang? Tak apalah. Bukanlah macam tu. Maksud Ustaz, kalau kita ada konflik dalam hidup, ada waktu yang kita kena rasa macam, tak apalah, aku maafkan dia, aku terima keadaan dia, aku faham dia mungkin dalam keadaan penat, maka dia sebut perkataan yang buruk kepada aku. Kita macam ni dalam hidup kita. Agama ajarkan kepada kita supaya minta maaf kepada orang lain sebab kita ada buat salah. Bukankah dalam surah An-Nur ayat nombor 22 Allah Ta'ala sebut waliya'fu waliyasfahu? Allah Ta'ala nyatakan kepada kita dalam keadaan kamu ini, biarlah kamu dalam keadaan memaafkan dan kau juga dalam keadaan yang mengampuni terhadap orang lain. Sebab apabila kita menjadi orang yang sanggup beri maaf dan sanggup untuk meminta kemaafan, sebenarnya itu adalah tanda yang kita sayangkan hubungan terbabit. Kita sebenarnya sayang hubungan, tetapi oleh kerana ego yang ada dalam kehidupan kita, kita rasa seolah-olah ianya akan menjadikan kita lemah dan kita lonely. Jangan malu minta maaf. Sebab itu hubungan di antara suami isteri ni, dia nak panjang, nak macam orang lain yang ada 20 tahun punya hubungan, 30 tahun punya hubungan, 40 tahun punya hubungan, adakan satu amalan iaitu berlumba-lumba minta maaf. Berlumba-lumba minta maaf. Jangan macam biar dia minta maaf dulu Ustaz. Memang dia sedar sikit kesilapan dia dekat saya Ustaz. Banyak dosa dia tu. Cakap tu, kalau nak tengok dosa dia dengan saya Ustaz, kalah Gunung Kinabalu punya tinggi tu Ustaz. Gunung Kinabalu tu dah lah cantik, tapi dosa dia dekat saya ni Ustaz memang tak cantik Ustaz. Dia kata, janganlah macam itu. Sebab itu saya nak kata kan, bahawa saya Ustaz, sebenarnya saya minta maaf sebab saya nak ada kehidupan yang lebih aman, damai. Suami isteri saling bermaafan, sahabat, jiran, satu perkara tau. Untuk hidup dengan aman, perkara-perkara kecil, sifat dia jangan biarkan ianya berlarutan. Sebab bila ianya berlarutan, kita takut bila ukhuwah kita tidak baik, maka hubungan dingin dalam rumah tangga ataupun hubungan dingin di tempat kerja. Bila mana-mana bumbung ini dia ada satu sifat dingin, maka rahmat Allah tak masuk tau. Katalah tempat kerja ke ataupun rumah ke, dia dingin saja, masing-masing bermasam muka, mulut muncung ke depan. Biasa kalau Pinocchio hidung ke depan kan, dia ni mulut muncung ke depan, masing-masing dingin. Maka bila dingin, macam mana nak masuk rahmat Allah Ta'ala dalam pasukan kita, dalam kehidupan kita? Sebab itu saya nak kata, jangan malu untuk minta maaf. Oleh kerana itu, Ustaz pun minta maaf juga. Sebab Nidaul Islam dah sampai ke penghujungnya. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam,
1: hashtag penyiaran jakim.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a, yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: cara kita di Nasional FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Baik, baik, baik. Abang Bak harap semuanya dalam keadaan yang baik dan seimbang antara kerja dan kehidupan peribadi. Work-life balance orang panggil. Sebenarnya, keseimbangan adalah kunci kepada kebahagiaan dan kesihatan. Hari ini, kita akan berbincang tentang bagaimana kita boleh mencapai keseimbangan, balance antara kerja dan kehidupan peribadi melalui pengurusan masa yang berkesan. Sebab apa benda ni penting? Kerana keseimbangan ini sangat-sangat mustahak untuk menjaga kesihatan mental dan fizikal kita dalam jangka panjang. Hari ini ramai orang menghadapi masalah kesihatan mental, betul? Dan antaranya adalah kerana tidak ada keseimbangan antara kerja dan kehidupan. Dan Abang Bak bukan nak cakap pasal kita 24 jam, jadi 12 jam untuk kerja, 12 jam untuk kehidupan. Bukan macam tu. Tak semua orang mampu untuk bahagi seperti itu. Ada orang kadang-kadang kerjanya lebih banyak masa. Ada orang ada kalanya dengan family memerlukan lebih banyak masa. Jadi apa yang dimaksud dengan work-life balance? Mari kita tengok cara yang pertama untuk kita mencapai keseimbangan antara kerja dan kehidupan peribadi adalah dengan kita menetapkan jadual yang fleksibel. Pastikan jadual harian kita ada merangkumi masa untuk kerja, masa untuk keluarga, masa untuk rehat dan juga masa untuk hobi. Nah, ada juga orang kata, takkan masa dengan anak-anak pun nak kena tulis kot, nak kena buat appointment kot, nak jumpa dengan anak-anak dan sebagainya. Masalahnya adalah tengok bila kita tak buat, langsung tak ada appointment dengan anak-anak. Kesian betul. Jadi apa kata memang kita dah tetapkan awal-awal. Jangan hanya perkara bisnes, perkara kerjaya sahaja yang kita susun, tapi dengan keluarga kita tak buat macam tu. Itu akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan. Bayangkanlah kalau kita susun jadual ni macam kita susun puzzle, teka-teki puzzle kan. Setiap bahagian dia kena masuk dengan sempurna. Kalau ada satu bahagian hilang, gambar pun takkan lengkap. Betul? Baik, cara yang kedua adalah dengan kita mengutamakan tugas-tugas yang penting dan yang mendesak. Kita kena bezakan tugas yang penting, yang mendesak dan yang boleh ditangguhkan. Alah, Abang Mat yakin semua orang tahu kita ada kategori apa? Important and urgent, not important and urgent, urgent but not important, not urgent and not important. Kalau kita ada klasifikasi ataupun kategori tugas macam tu, insyaAllah kita akan utamakan yang utama dan kita boleh lewatkan benda yang kita boleh lewatkan. Boleh? Alright. Baik. Dan cara yang ketiga adalah dengan kita mengambil masa untuk diri sendiri. Kita ada kita punya me time. Luangkan masa untuk berehat, untuk bersenam dan melakukan aktiviti yang kita suka. Nah, ini penting untuk menjaga kesihatan mental dan juga fizikal. Dan kalau bolehlah kan, peruntukkan siap-siap bila kita nak bercuti. Cuti ni bukan bermaksud kita bawa balik laptop pergi ke rumah sambung buat kerja. Tu bukan cuti nah. Cuti ni memang kita betul-betul bercuti. Dan ini akan sangat-sangat membantu kita untuk recharge semula, untuk segarkan semula mental dan juga fizikal kita. Jadi ingat, untuk capai keseimbangan antara kerja dan kehidupan peribadi, yang pertama, pastikan kita tetapkan jadual yang fleksibel. Yang kedua, utamakan tugas yang penting. Dan yang ketiga, ambil masa untuk diri sendiri. Me time. Jumpa lagi Abang Bak dalam slot cara kita di National FM.
0: Dengarkan cara kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di National FM.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Nasional Malam, 8 malam hingga 12

0: terbelukar di Sri Aman. Operasi pemadaman masih kiat dijalankan di kedua-dua lokasi. Susulan keadaan tersebut, sebanyak 108 sekolah di bahagian Serian Sarawak ditutup sementara bermula esok. Susulan bacaan IPU di kawasan berkenaan melebihi paras 200. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Unggah Embas berkata, penutupan itu dilaksanakan sebagai langkah pencegahan bagi melindungi keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan murid serta warga sekolah. Sehubungan itu, pengajaran dan pembelajaran di rumah dilaksanakan sepanjang tempoh penutupan. Berita seterusnya. Penglibatan wanita perlu diberi perhatian dalam menangani isu perubahan iklim, memandangkan peranan mereka dalam institusi keluarga turut memberi kesan kepada pembentukan masyarakat. Demikian menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri.
1: Sebab wanita ni biasa mereka memain peranan sebagai ketua keluarga juga untuk membimbing keluarga dia. Di samping itu, dari keluarga yang dibimbing ini akan menjadi rakyat yang harus terlibat dalam pembangunan negara.
0: Dato' Sri Nancy juga berkata, wanita turut memainkan peranan penting dalam memupuk minat generasi muda terhadap bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Dalam pada itu, Dato' Sri Nancy juga berkata wanita perlu mengambil bahagian secara aktif dalam menerajui peralihan tenaga negara dan bukannya kekal sekadar penerima manfaat. Ia ketika Malaysia berusaha memanfaatkan potensi tenaga kerja wanita yang masih kurang digunakan bagi membangunkan ekonomi hijau yang inklusif. Tambahnya, walaupun wanita terus mencatat kejayaan tinggi dalam pendidikan, cabaran struktur masih menghalang penyertaan penuh mereka dalam tenaga kerja. Bagi melahirkan bakat yang mampu mencipta teknologi serta menerajui inovasi masa depan, pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional perlu terus diperkasa. Ketua Setiausaha Kementerian Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Amnidin Hasim berkata, langkah itu penting berikutan perkembangan pesat teknologi termasuk kecerdasan buatan, robotik, internet benda, automasi pintar, pengkomputeran awan dan keselamatan siber. Ke perkembangan luar negara, angka korban susulan gempa bumi berukuran 7.4 magnitude yang melanda Colombia kini menjejah 250 orang. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan, susulan masih ramai mangsa terperangkap. Antara bandar yang terjejas teruk ialah Cali, Pereira dan Quibdó. Presiden Colombia, Abelardo de la Estrella meninjau kawasan terjejas di Pereira, bertemu pasukan penyelamat dan penduduk. Peru dalam pada itu menghantar 12 tan bantuan kemanusiaan ke Colombia bagi membantu mangsa gempa di negara itu. Presiden Peru, Keiko Fujimori berkata, kerajaan turut menyelaras penghantaran pasukan penyelamat terlatih ke Colombia hari ini bagi membantu operasi mencari dan menyelamat. Gempa yang melanda Colombia pada Isnin lalu, antara yang terkuat pernah berlaku dalam beberapa dekad lalu. Sementara itu, di Mesir, 17 orang dilaporkan maut, manakala 31 lagi cedera selepas dua bas membawa pekerja bertembung di wilayah Ismailia. Menurut Kementerian Kesihatan Mesir, mangsa mengalami kecederaan termasuk patah tulang, luka dan pendarahan dalaman. Seramai 10 mangsa dibenarkan keluar hospital, manakala yang lain masih menerima rawatan, termasuk 7 individu berada dalam keadaan kritikal. United Kingdom mulakan langkah drastik bagi mengatasi kesan akibat cuaca panas ekstrim yang melanda negara tersebut. Perdana Menteri Andy Burnham akan mengadakan mesyuarat tergempar bagi membincangkan tindak balas berterusan terhadap cuaca panas ekstrim, kebakaran hutan dan kemarau. Tindakan itu juga diambil bagi membantu anggota bomba, petani dan kaki tangan perkhidmatan kesihatan kebangsaan berdepan cabaran berkaitan cuaca. Sukan RCIC Nagoya 2026, Presiden Persekutuan Sepak Takraw Malaysia Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengharapkan skuad negara mampu menyumbang sekurang-kurangnya satu pingat emas dari 19 September hingga 4 Oktober ini. Kejayaan meraih dua pingat emas pula dianggap sebagai bonus besar buat pasukan sepak takraw negara. Namun sasaran rasmi bagi skuad sepak takraw masih belum dimuktamad dan akan diputuskan dalam tempoh terdekat. Sementara itu, kecederaan lutut yang belum pulih sepenuhnya tidak mematahkan tekad gimnas artistik negara, Muhammad Syarul Aimi Kamaru Hisham, untuk beraksi pada sukan tersebut. Beliau mengakui kecewa selepas mengetahui tahap sebenar kecederaannya sebaik pulang daripada Sukan Commonwealth Glasgow 2026 awal bulan ini.

12 Ogos 1966, lawatan rombongan Muhibah pertama Indonesia ke Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1966, seramai 40 orang delegasi rombongan Indonesia yang diketuai Tuan Adam Malik, Menteri Luar Indonesia, disambut dengan penuh meriah di lapangan terbang Subang, Kuala Lumpur. Kira-kira 30,000 orang rakyat berbilang kaum meraikan rombongan ini dengan teriakan merdeka dan berjaya. Air mata turut bercucuran saat lagu Indonesia Raya berkumandang dan bendera Indonesia berkibar buat kali pertama di Malaysia sejak konfrontasi antara dua negara berjiran ini bermula pada tahun 1963. Ini merupakan lawatan timbal balik kepada rombongan kerajaan Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri ke Indonesia bagi menandatangani perjanjian damai pada 11 Ogos 1966 di Istana Merdeka, Jakarta. Tuan Adam kemudiannya diiring untuk menunaikan solat Jumaat di Masjid Negara sebelum sesi sambutan khas oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj Perdana Menteri di Bangunan Parlimen

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Anda sekarang sudah mendengarkan lagu terbaik menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Apa khabar semua warga Malaysia? Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana jua anda berada ketika ini. Dan juga sahabat-sahabat kita yang baru saja dengar Nasional FM, selamat malam dan selamat beristirahat untuk anda semua. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita. Dan segala urusan anda, pelbagai urusan pada malam ini dipermudahkan segalanya. Amin, amin rabbal alamin. Assalamualaikum semua yang baru saja hadir di TikTok Nasional FM. Di TikTok Live ketiga ini bersama dengan Zaman Ismail. Salam. Assalamualaikum, salam. Terima kasih untuk gift-nya. Semoga murah rezeki selalu. Yang baru masuk, belanjalah sikit tepi-tepi. Terima kasih juga ya. Boleh kongsikan live ini dan juga boleh tekan repost. Kalau tak nak kongsi, boleh repost juga. Bukan sahaja di TikTok, anda juga boleh hantarkan ucapan merusi ruangan komen di Facebook. Ataupun nak lebih senang, hantar terus menerusi ruangan komen di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Lavender Girl, Assalamualaikum YB Happy Konti. Waalaikumsalam, selamat malam. Gajah Gogo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Asri Alia, salam dari Puncak Alam. Dengar dari MyTV 701. Sebut nama saya, ya. Saya dah sebut dah. Asri Alia, terima kasih. Halur Gajah, salam Reza. Waalaikumsalam. Azmadi Madi, mantap. Dan terus layan Nasional FM ketika ini di rumah yang bersantai bersama keluarga maupun bersama dengan isteri dan suami tercinta. Terusi saluran Nasrul 869 dan MyTV 701. Ataupun nak lebih mudah, boleh terus muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasinya. Sentiasalah berhati-hati ketika memandu. Fokus pada pemanduan anda. Pastikan jarak selamat kenderaan dengan kenderaan di hadapan. Bagi lampu isyarat ketika menukar lorong. Jangan mendukung anak ketika memandu. Sangkut kaki anak dekat steering, dah satu kerja. Kan, letak dalam kasit lah seluknya ya. Bang Anggun dari Singapura, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat malam Reza Sikri. Ya, mantap. Sihat sejahtera, sihat selalu buat kita semua. Layan terus Gerets. Wah, sahabat kita dari Singapura, kampung Bukit apa, Little Gulin, Bukit Batok ke? Saya tak ingat nama tempatnya. Betul ke Mang? Ha? Kalau betul sila komen betul. Kalau salah bagi tahu. Baik, seperti biasa, menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Pastinya dengan hiburan yang terus menghibur nostalgia kita. Permintaan sahabat kita dari Kemasik Kemaman. Khadijah Mama Amin dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Dato' Nasir Wahab, Sekali Aku Jatuh Cinta. Lagu yang penuh dengan cerita untuk tatapan kita pada malam ini. Hitam Itu Gelap. Assalamualaikum dari Gua Musir. Mantap bang, terima kasih. Dan untuk pilihan yang seterusnya bersama dengan sahabat kita Joker 525 dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Kiroro yang berjudul Best Friend. Kita terbang ke bumi Jepun. Sepang hadir Wakia. Mantap khabar eh, waras. Alhamdulillah. Amdan, terima kasih untuk Rosnya. Semoga murah rezeki selalu. Juga permintaan Lin Rose Linda dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Putra, Kain Cinta Putih. Untuk anda terus layan, terus berhibur Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Top Ramadan. Kain cinta pun dinyanyikan oleh Kumpulan Putra. Lagu yang terus menghibau non saja kita suatu ketika dahulu. Lagu zaman cinta-cinta dulu. Zaman cinta monyet suatu ketika dahulu. Bersama rakan-rakan pendengar kita yang berada di TikTok Live. Katanya lagu ni menghibau non saja lama. Ketika muda suatu ketika dahulu. Teringat kisah lama. Kisah yang penuh dengan cerita. Ada sedih, ada gembira. Ada duka, ada suka, itulah dia lumrah. Ya. Kita jadikan kenangan kita itu sebagai satu pengajaran dalam hidup kita. Nurul, selalu berkabar. Selamat malam semua yang baru saja masuk. Cintang-cintung katanya. Masa muda dulu betul-betul, memori betul. Aris Nur Rahim, Assalamualaikum. Selamat malam dari Bumi Brunei, Darussalam. Mantap, terima kasih. Baik, ucapan juga yang telah dikirimkan oleh sahabat kita menerusi ruangan komen di Facebook. Mawar Putih, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mawar Putih. Abang J kemas layan nasional malam untuk santai kita pada malam ini dengan hiburan yang terbaik di Nasional FM. Kita show dari Hipo hadir. Selamat malam dan selamat bertugas buat Reza menerusi nasional malam pada malam ini juga. Raja Tun hadir bersama. Selamat bertugas Reza sehingga 12:30 malam. Santai malam kita layan nasional malam. Syah Syaz juga hadir bersama. Terus on kita dari Kuala Lumpur. Nasional malam 12:30 malam sehingganya dari 8 malam. Semoga kita sentiasa dilindungi keselamatan dan diberkati rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Aziz juga, Kak Aziz kita. Assalamualaikum dengan ucapannya. Assalamualaikum buat Reza dan semua pendengar kita. Selamat malam, selamat berkonti. Terima kasih hadir dari Kluang terus menghiburkan kita pada malam ini menerusi Nasional Malam. Malam ni kita santai je di rumah sambil layan Nasional FM. Siap hantar gambar saya tu. Gambar Kak Aziz dengan saya masa dekat Dataran Merdeka. Kita tengok perlawanan akhir di Piala Dunia FIFA. Ketika itu RTM bersiaran secara langsung. Azhar juga di bersama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat konti menerusi Nasional Malam. Semoga kita semua terus ceria, terus dipermudahkan segala urusan. Semoga terus menceriakan pendengar dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, insyaAllah. Terima kasih. Rasidah Syafil hadir bersama pada malam ini. Waalaikumsalam semua yang baru saja hadir, yang memberi salam dan sebagainya. Ya, kita masih lagi teruskan permintaan lagu menerusi pilihan bersama pada malam ini. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang terus menceriakan lagi malam anda pada malam ini. Permintaan Hanisah Nur. Lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Dinamik yang berjudul Dilema Rindu. Semoga terhibur dengan Nasional FM. Sentiasa di hati dan selamat malam semuanya. Dani Ani, salam dari Kuala Kurau, Perak. Orang Perak hadir bersama. Mokju tak boleh, lama betul tak masuk. Yo Mokju, welcome back. Selamat datang kembali di TikTok Live Nasional FM. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada kumpulan Search yang berjudul Isabella. Diikuti sahabat kita juga hadir dari Kuala Johor Baru. Kita bersama dengan Ahmeng dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Chris Dayanti dan Ajay. Hati ini telah dilukai. Lagu ini juga pernah hits pada tahun 99 suatu ketika dahulu. Jadi sama-sama kita dengar. Ini dia Dilema Rindu untuk anda Nasional Malam.

Masa kita bersama dengan saya, Produksi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati edisi malam ini. Pastinya dengan hiburan yang terbaik menerusi pilihan bersama 2.0957 minit malam. Selamat menjamu selera untuk anda yang baru saja menikmati juadah makan malam. Selamat menjamu selera ya. Sebelum makan tu baca bismillah dahulu, ataupun yang masih lagi baru dalam perjalanan untuk pergi makan dan sebagainya, makan di luar. Kan, sentiasalah berhati-hati ketika ini, dan sehubungan dengan itu perkongsian untuk anda semua yang memandu info trafik daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia. Info penyelenggaraan di Lebuh Raya Utara Selatan di E1, terdapat kerja penyelenggaraan bridge joint di kilometer 298.6 sehingga kilometer 299.5. Arah selatan dari Gopeng ke Tapah, lorong kiri dan lorong kecemasan ditutup bermula 10 malam sehingga 10 pagi esok 13 Ogos 2026. Diikuti juga, terdapat kerja penyelenggaraan di Lebuh Raya Plus E1 pavement di kilometer 67.7 sehingga kilometer 69.3 arah selatan dari Pendang ke Gurun. Lorong kiri dan lorong kecemasan ditutup bermula 10 malam sehingga 10 pagi esok. Tidak kira ke mana sahaja hala tuju anda, semoga semuanya selamat. Bertimbang rasa ketika memandu, bersabarlah ketika memandu, kerana sabar itu adalah separuh daripada iman. Kita masih lagi terus permintaan lagu menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan sahabat kita bersama dengan Jasli Sidium untuk anda, Mata Hati Jiwa. Terus layan Nasional Malam.

Baru saja berhibur sebuah lagu daripada Wan Terlaik Kasih untuk jam ini. Jam yang berikutnya 10.09 minit malam waktu ini. Masih lagi bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam yang pastinya di Nasional FM sentiasa di hati anda. Boleh terus dengar Nasional FM menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun secara percuma di telefon pintar anda dan terus stream, terus layan walau di mana juga anda berada ketika ini. Seperti biasa, di sebelah malam ini perkongsian info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan bantuan kepada golongan yang memerlukan sekaligus berperanan sebagai instrumen pemerkasaan, pertumbuhan dan penjanaan ekonomi negara. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan, menurut beliau potensi berkenaan boleh direalisasikan menerusi kerjasama strategi antara agensi kerajaan, universiti dan pihak swasta. Dalam pada itu,

kasih lagu ciptaan daripada Patrick Hamis ataupun Arwah Lolo yang baru saja menghiburkan kita ketika ini dengan kecaduan lagu-lagu terbaik menerusi pilihan bersama 2.0. Lagu-lagu nostalgia ini hadir sebagai cerita mengingatkan kita pada perjalanan hidup yang penuh warna dan makna. Malam ini bukannya kita nak bersedih ya dengan lagu-lagu yang penuh dengan cerita. Sebenarnya ini sekadar hiburan semata-mata ya. Kalau terkenang tu saya minta maaf lah ya. Kalau kenang yang manis tak apa. Kalau kenang yang sedih tu jadikannya pengajaran lah ya dalam hidup kita. Seperti biasa Uncle Kentang kita dari Jalan Tun Pahang terus dengar Renasional FM. Frekuensi yang sama 93.5. KB Hashim juga ada bersama kita. Terus saya terima kasih untuk tapping-tapping screen ya. Dan sahabat kita juga masih lagi menghantar komen menerusi ruangan komen di Facebook, antaranya bersama dengan sahabat kita, sahabat tetap, pendengar setia Razak Balangi. Assalamualaikum semua, selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam Razak, semoga malam ini juga menjadi malam terbaik buat kita. Semoga semuanya dipermudahkan segala urusan. Juga Princess Su, salam Rabu buat Reza dan semua pendengar Nasional FM. Selamat berkunti sehingga 12:30 malam. Terima kasih Nur Azilah dipersama. Selamat malam semuanya. Nasional Malam menerusi pilihan bersama pada malam ini. Selamat beristirahat untuk anda yang berehat ketika ini ya. Dan juga buat malam ini juga saya berehat bersama pendengar, juga keluarga suami dan juga Reza pada malam ini yang terus menghiburkan kita. Abdan Harifin hadir bersama dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir untuk santai pada malam ini menerusi Nasional Malam. Yang berniaga juga, selamat berniaga. Semoga dimurahkan rezeki selalu. Yang bekerja, yang bertugas, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Semoga anda dapat selesai tugasan anda dengan jayanya. Yang memandu juga sentiasa berhati-hati. Masih lagi kita terus menerusi pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Permintaan sahabat kita Syah Syaz. Dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada Musme dan juga Victor Lee yang berjudul Hatiku Kekal Padamu. Diikuti sahabat kita seperti biasa, rakan mendengar kita yang dari Sumanda, bersama dengan Ita Rosaya dengan permintaan lagunya, sebuah lagu daripada kumpulan Fahrenheit yang berjudul Kasih Orang Muda. Untuk hiburan kita yang terbaik pada malam ini dengan kesyaduan lagu-lagu nostalgia tangkap lintuk. Muhammad Nishamuddin turut hadir bersama dengan permintaannya, lagu daripada Nurul Kerana Terluka. Lagu untuk hiburan diri sendiri dan juga untuk semua pendengar setia pilihan bersama. Dengan ucapan semoga lagu ini dapat memberikan nostalgia yang terindah pernah kita lalui bersama. Nasional FM, dulu, kini dan selamanya. Terus lagi, terus berhibur untuk anda, lagu terbaik Nasional Malam.

0: Hargailah orang tua kita. Tanpa mereka, siapalah kita? Hai, saya AJ Alajalani. Terus setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.
1: Terus setia, Nasional Malam.

Seluruh dalam dunia kerana terluka di penghujung jam ini 10.50 minit malam waktu ini, pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih untuk anda yang masih lagi terus kekal mendengarkan Nasional FM walau di mana juga anda berada ketika ini. Pastinya dengan hiburan terbaik yang terus menceriakan lagi malam anda pada malam ini. Perkongsian info cuaca yang telah dikeluarkan oleh Met Malaysia ketika ini. Ribut petir hujan lebat dijangka berlaku bagi kawasan di negeri Perak, secara khususnya untuk kawasan yang berada di Larut Matang, Hulu Perak, Kintar, Kampar, Batang Padang, Selama dan Kuala Kangsar, di negeri Kelantan, daerah Jeli, Kuala Krai dan Gua Musang, manakala di Pahang pula kawasan Cameron Highland serta di Lipis sehingga 1 pagi nanti. Cana dengan keadaan sekalian anda dan sentiasa rancang segala perlancangan anda pada malam ini, dan semoga semuanya selamat untuk anda yang memandu. Dan pastinya dengan info cuaca yang sahih menerusi Met Malaysia, boleh ikuti media sosial rasminya dan layari laman sesawang www.met.gov.my. Terus berhibur kita lagu permintaan sahabat pendengar kita. Ini dia Rama Rama Nasional Malam.

berita seterusnya. Cadangan melaksanakan ujian lapangan padi diubah suai secara genetik GMO, membabitkan varieti MR219 di Perak, hanyalah plot ujian terkawal. Ia bukan kelulusan untuk penggunaan GMO secara komersial di Malaysia. Demikian dinyatakan Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Isham Ishak. Jelas beliau, negara ketika ini masih tidak membenarkan penggunaan GMO, namun kajian dan ujian terkawal perlu dilaksanakan bagi membolehkan kerajaan membuat keputusan berasaskan data serta bukti saintifik. Usaha memperluas perdagangan dan pelaburan dua hala serta meneroka peluang kerjasama dalam sektor strategik dan teknologi baru antara perkara penting akan diangkat dalam mesyuarat Suruhanjaya bersama Malaysia-Rusia bagi kerjasama ekonomi, saintifik, teknikal dan budaya kelima di Vladivostok. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamdi Abdul Kadir berkata, perbincangan itu juga akan merangkumi usaha memperkukuh jaringan pendidikan dan inovasi di samping meningkatkan kerjasama antara institusi pendidikan tinggi kedua-dua negara. Keperkembangan luar negara, China meningkatkan persiapan menghadapi banjir susulan hujan lebat akibat taufan dolphin yang melanda kawasan timur dan tengah negara itu. Paras air sungai dan takungan turut meningkat dengan beberapa takungan melepasi paras kawalan banjir. Taufan dolphin, taufan ke-13 tahun ini, melanda Zhejiang dua kali pada Ahad lepas sebelum lemah ketika bergerak ke pedalaman. Namun sisa sistem ribut itu masih membawa hujan lebat ke kawasan timur, tengah dan utara China. Iran dalam masa terdekat akan menjadi anggota Bank Pembangunan Baharu, institusi keuangan yang ditubuhkan kumpulan BRICS. Demikian menurut Gubernur Bank Pusat Abdul Nasir Hamati sambil menekankan usaha memperluas kerjasama keuangan dan perbankan dalam kalangan negara anggota. Hamati berkata, penubuhan bank itu merupakan hasil kerjasama paling penting dalam kalangan negara BRICS dan mengesahkan bahawa Iran akan menyertai institusi itu dalam masa terdekat. Di Gaza, keluarga Palestin di Qusra dikepung selama 4 hari apabila peneroka Israel menyekat laluan ke rumah di selatan Nablus dengan meletakkan batu di jalan. Rakaman kamera litar tertutup menunjukkan beberapa peneroka mengambil batu dari tembok berhampiran sebelum meletakkannya di jalan menuju ke rumah keluarga berkenaan. Rumah keluarga Yusuf Abdul Salam di kawasan Ras Al-Ain dikepung untuk hari keempat berturut-turut dan terdapat cubaan mengambil alih rumah berkenaan. Sukan. Malaysia dalam hari itu akan menyertai kejohanan hoki Piala Dunia Para ID Ketidakupayaan Intelektual yang julung kali dianjurkan oleh Persekutuan Hoki Antarabangsa. Kejohanan tersebut akan diadakan di Belgium dan Belanda dari 20 hingga 25 Ogos ini. Menggunakan format 6 sebelah, setiap pasukan akan dibarisi campuran pemain lelaki dan wanita, masing-masing 6 pemain lelaki dan 4 pemain wanita. Penolong Ketua Delegasi Malaysia R. Shankar berkata, skuad negara diundi dalam kumpulan B bersama Belanda, Argentina, England, Spanyol, India, Chile dan Bulgaria. Tenis terbuka Kanada, Ben Shelton mara ke separuh akhir selepas mudah menewaskan Jacob Mansick 6-3, 6-1. Beliau yang juga juara bertahan di jadual berdepan rakan senegara Leonard Tien. Aksi skuad akhir lelaki terbuka Kanada bermula lewat sehari selepas cuaca buruk memaksa jadual perlawanan Isnin ditangguhkan. Bola sepak penyerang Argentina Julian Alvarez terus menjalani latihan bersama Atletico Madrid ketika spekulasi mengenai perpindahannya ke Barcelona semakin hangat. Beliau dilaporkan mengadakan perbincangan lebih 2 jam bersama wakilnya bagi membincangkan masa depannya dan kemungkinan berpindah ke Barcelona. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji perlu jadi iktibar perkukuh kewangan sosial Islam. Panel pengampunan ATM kembali beroperasi. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersepadan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Selamat malam semua dengan saya menerusi Nasional Malam untuk jam yang terakhir ini 11.19 minit malam waktu ini. Selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada ketika ini, di berbagai frekuensi utama di seluruh negara, utara, selatan, timur, barat, juga dari Sabah, Sarawak yang menyambut siar dari stesen negeri, juga beberapa stesen radio RTM yang terus dengarkan Nasional FM. Menerusi aplikasi RTM Klik dan Salon Televisyen 869 serta MyTV 701 yang masih juga lagi yang dalam pemanduan ketika ini. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat. Baik, perkongsian juga untuk anda secara khususnya untuk rakan pendengar kita di mana dijangka berlaku gangguan siaran radio FM. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi. Dan untuk kawasan yang terlibat adalah kawasan daerah Kuching, Kapit dan kawasan sekitarnya. Disebabkan kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi, Sarawak. Dan untuk frekuensi Nasional FM yang terlibat adalah di frekuensi 88.1. Selain itu, anda boleh juga terus mengikuti siaran Radio RTM melalui aplikasi RTM Klik ataupun saluran televisyen MyTV 701 dan saluran Astro 869. Masih lagi kita dalam pilihan bersama 2.0 pada malam ini. Untuk jam yang terakhir ini bersama dengan rakan pendengar kita Aiman dari tempat kerja terus layan Nasional FM sambil bertugas dari Tawau Sabah dengan permintaan lagunya kumpulan daripada kumpulan EYE, Izinkan Selamanya Namamu di Hati. Diikuti juga sahabat kita Izzy Z, lagu yang dinyanyikan oleh Zinakal, Mojak Hafiz dan juga Zamir Harith yang berjudul Dalam Diam. Diikuti juga Rostan dari AU2 Keramat Kuala Lumpur, lagu yang didedangkan oleh kumpulan Slam, Manisnya Rindu. Lagu yang nostalgia terus menyerikan lagi malam anda, malam tenang anda dengan kesyaduan lagu-lagu terbaik. Teruslah yang terus berhibur, Nasional FM sentiasa di hati.

Manisnya rindu sebuah lagu daripada Slam ciptaan Sari Amri baru saja menghiburkan kita ketika ini. Bye-bye liriknya penuh dengan tersurat dan tersirat. Itulah dia manisnya rindu. Kita rindu kenangan lama, kita rindu seseorang yang telah pergi meninggalkan kita dan sebagainya. Dan itulah dia kehidupan hidup kita, lumrah kehidupan kita. Kita kena teruskan kehidupan kita seperti biasa kerana anda berada di tahap yang terbaik sekarang ini. 11.37 minit malam waktu ini bersama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam yang terus menjadikan lagi malam kesyaduan anda pada malam ini, edisi hari Rabu 12 Ogos 2026. Perkongsian ucapan sebelum saya akhiri siaran saya, Janet Zai, selamat malam. Ya, selamat malam Janet, apa khabar? Rosina France juga ada bersama. Hai Reza dan semua pendengar Nasional FM, selamat malam. Have a good night katanya. Dan juga sahabat kita Anamoni Santalia Berwas, Jamaliah juga ada bersama. Assalamualaikum, salam tugas. Waalaikumsalam, terima kasih. Hamdan Manas hadir dari Felda Jalai Gamas Negeri Sembilan. Agnes Emma, salam dari Miri. Waalaikumsalam. Riz Divis, salam hadir dari Sabah Bernam. Ahmad Suhaili, Hafiz Nushaf dan ramai lagi sahabat-sahabat kita. Angkin Kiat dari Bumi Kenyalang juga ada bersama. Salam sejahtera. Pastinya dengan hiburan terbaik kita menerusi Nasional Malam. Sebelum saya akhiri siaran saya, permintaan Afiq Ibrahim, lagu daripada Pearl yang berjudul Aku Tak Bersalah. Ucapan untuk semuanya, semoga terhibur dengan lagu pilihan menerusi pilihan bersama. Dan Ainul Jaffa EG, lagu Nol Saja daripada Datuk Sharifah ini yang berjudul Seribu Mawar. Terus layan kita terus berhibur. Ini dia untuk anak hetikos indah terpikat Nasional Malam.

Kita sampai di penghujungnya bersama-sama dengan saya untuk segmen malam ini menerusi Nasional Malam. Segmen yang terakhir hari ini, 12 Ogos 2026. Selepas ini, rakan tugas sambung siaran yang menerusi Nasional Game Burung Hantu seperti biasa. 12.30 malam sehingga 6 pagi untuk permulaan hari baru. Jangan lupa untuk terus ikuti media sosial rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Semoga malam ini menjadi malam yang terindah buat anda semua. Jaga diri anda, jaga kesihatan. Sampai kita bersama lagi. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu. Nasional
1: FM. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada geng Burung Hantu. Hari ini 13 Ogos 2026, Nasional 12.6, bertemankan Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal, akan menemani anda hingga jam 3 pagi. Bukan

Berita you tak lengkap, rasanya saya memulakan tugasan tanpa ucapan hari jadi untuk siapa lagi, untuk anda lah kan, pendengar setia Nasional FM. Okey, baiklah, sekarang ni kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini 13 Ogos 2026, semoga hari ini pertambahan usia tahun ini memberi lebih keberkatan kepada anda yang menyambutnya hari ini, dikurniakan kesihatan yang baik dan kebahagiaan dalam kehidupan, amin ya rabbal alamin. Yang sedang memandu, hati-hati memandu, fokus kepada pemanduan, itu yang paling penting lah, fokus kepada pemanduan kita kan, walau di mana juga keadaan sekalipun, fokus kepada pemanduan itu penting. Kerana apa? Kerana kita akan sentiasa bersedia dalam apa juga yang datang di hadapan. Baik, jom segarkan mata, layan lagu menarik dalam Geng Burung Hantu. Inilah Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!

sana sini sama saja ekspedisi menghiburkan anda sebentar tadi ya. Tapi sana sini sama saja tak sama dengan di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar. Kerana untuk malam ini, untuk hingga ke pagi ini antara jam 12.30 malam hingga ke 5 pagi akan ada gangguan siaran lebih kurang dalam 5 minit. Ini disebabkan kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi Sarawak. Jadi itu yang akan menjejaskan siaran Radio Nasional FM di sana. Kepada anda yang berada di kawasan Kuching, Kapit dan kawasan sekitar yang mengalami gangguan siaran, boleh terus bersama Nasional FM melalui RTM Klik atau saksikan atau dengarkan kami melalui Astro di saluran 869 dan juga MyTV di saluran 701. Jadi kalau tak dapat mendengarkan melalui frekuensi Radio Nasional FM, boleh ke melalui RTM Klik dan Astro, juga MyTV yang disebutkan tadi kan. Tak ada alasan untuk tak mendengarkan lagu-lagu daripada geng Burung Hantu. Kepada anda yang sedang memandu, fokus kepada pemanduan, dengar susunan lagu-lagu rock segar malam ini menemani perjalanan anda. Ini dia Nasional FM, sentiasa di hati.

Selamat malam pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Tidak perlu menunggu hari yang sempurna untuk berasa bahagia. Kadang-kadang bahagia itu hadir apabila kita belajar menghargai apa yang ada dan terus melangkah walaupun perlahan. Renung kata-kata ini walau di mana juga anda berada. Mungkin ada yang baru sampai ke rumah seharian dan dalam tugasan. Rehatlah kerana tubuh dan fikiran juga perlukan masa untuk kembali bertenaga. Buat anda yang sedang memandu pagi ini, pandulah dengan tenang dan berhati-hati. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat sampai ke destinasi. Buat yang baru saja memulakan tugas seperti saya, selamat bekerja. Semoga urusan hari ini berjalan lancar, dipermudahkan segala urusan pekerjaan dan sentiasa diberikan semangat untuk hasil yang terbaik. Tidak dilupakan adik-adik di IPT yang sedang berjuang mengejar cita-cita. Teruskan melangkah walau ada hari yang terasa berat. Percaya, setiap usaha yang dilakukan hari ini sedang membina masa depan. Masa tak boleh diputar kembali. Nikmati hari ini dengan keseimbangan kehidupan yang baik. Di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih Nasional FM, sentiasa di hati. Dengarkan lagu-lagu Geng Borong.

Sebanyak 108 sekolah di bawah seliaan PPD Serian akan ditutup sebagai langkah berjaga-jaga demi kesihatan dan keselamatan warga sekolah. Bukan sahaja 108 sekolah dekat kawasan Serian ni, bacaan bukan sahaja di Serian mencatatkan bacaan IPU sangat tidak sihat, tapi ada juga di 9 kawasan di sekitar Sarawak mencatatkan IPU tidak sihat waktu ketika ini. Masalah jerebu dah mula melanda daripada kita masalah. Mula-mula cuaca kita asyik hujan, lepas tu panas, sekarang jerebu pula. Inilah dugaan dalam dalam harian kita lah kan, tapi kita kena tetap mengharunginya. Dalam kita meneruskan aktiviti dan rutin harian, jangan lupa untuk sentiasa menjaga kesihatan, terutama ketika jerebu melanda ni lah. Jerebu ni bukan sekadar membuatkan pandangan menjadi kurang jelas, tapi boleh memberi kesan kepada kesihatan, terutamanya kepada kanak-kanak, warga emas, mereka yang mempunyai masalah pernafasan, serta kepada mereka yang banyak menghabiskan masa di luar. Jadi sama-sama kita ambil langkah berjaga-jaga. Jika tak perlu berada di luar tu, kurangkan aktiviti di luar rumah, banyakkan berada di dalam bangunan, dan jika perlu keluar, gunakan penutup hidung dan mulut yang sesuai. Jangan lupa juga untuk mengambil minuman air kosong lah yang sebaiknya, secukupnya. Bersihkan muka serta bahagian kulit yang terdedah jika berada di luar. Itulah yang paling kita harapkan kepada pemandu juga, yang memandu. Kalau berada di kawasan-kawasan yang jerebu ni kan, kita nasihatkan untuk tutuplah tingkap kenderaan dan gunakan pembawa dingin dengan mod kitaran udara dalaman untuk mengurangkan kemasukan udara luar. Sama-samalah kita menjaga kesihatan kita agar kita sentiasa sihat, agar urusan harian kita dipermudahkan hendaknya. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Assalamualaikum, selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Sentiasa di hati. Masuk ke jam kedua, Hanim bersama dengan anda dalam geng burung hantu pagi ini. Kalau ada kalanya kan, Hanim nak cerita jugalah, ada kalanya kadang-kadang perasan tak, kita ni kadang-kadang terlalu lama memendam rasa marah, rasa kecewa. Ada kan dalam kehidupan ni, memang tak lepas lah dengan perasaan marah, perasaan kecewa, kecewa sebab orang, kecewa sebab diri sendiri. Kadang-kadang kita cuba senyum, kita nak cuba nampak kuat, dalam hati entah berapa banyak yang dah kita simpan tu. Kadang-kadang boleh membahayakan diri kalau kita sentiasa memendam rasa. Kepada anda yang melalui fasa yang macam ni, ingat, tak mengapa untuk penat, tak mengapa untuk menangis, tak mengapa juga untuk meluahkan apa yang selama ini terbuku di hati. Bila kita cerita pasal meluahkan itu, sesuatu perkara dalam kehidupan kita, dalam hati kita, perasaan kita, kita memang kena luahkan. Percayalah, akan datang ruang untuk kita melepaskan semuanya tanpa dihakimi, tanpa dipersoal dan tanpa perlu terus berpura-pura kuat. Kerana kadang-kadang kita bukan perlukan seseorang untuk menyelesaikan masalah kita. Kita cuma perlukan seseorang untuk mendengar. Kalau tak keberatan nak kongsi cerita, boleh masuk

dekat dalam TikTok live Nasional FM. Anim dah bersiaran dalam TikTok live Nasional FM. Pagi ini kita boleh berkongsi cerita dengan geng buruh hantu, bukan saja dengan Hanim tapi dengan pendengar-pendengar lain dalam geng buruh hantu. Kalau pagi ini ada Abdul Muiz, ada Jaja 83, ada Wan Baling, Wan Baling 1, hadir dari Bumper Pin Pro 2 Rawang on sampai pagi. Terima kasih Wan Baling, Wan Baling Wan. Okey, ada Opa Akil Akif, ada Z 823, ada Halimah Hamad 80, Mei Sarah, ada Cek, ada Lavender Girls Love MRC, ada White Butterfly, ada Nur Isa, ada Sue ada pagi ni, ada Nazira, ada Bang Sam, ada Syarul Amirul, ada Isbah, ada Carol Anwar, ada ramai lagi, ada Lan, ada Azhar Nur, ada Nur Riza, ada Hasnur Rizal juga ada. Okay, boleh masuk ramai-ramai dekat dalam TikTok live kita, boleh berkongsi cerita juga pagi ni. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni kan, ramai yang dapat melayan kita kan. Kadang-kadang kita nakkan kawan, kita nakkan berkongsi cerita. Kadang-kadang kita perlu ceria dalam kehidupan kita. Dekat dalam ni lah, dekat dalam Talk Live Nasional FM. Ismail Ahmad, waalaikumsalam. Ada okey, ada budak cantik, hai, cantik budaknya. Ada Pak Ngah, okey, boleh masuk ramai-ramai dalam Talk Live Nasional FM, sentiasa di hati. Hanim ada di situ juga, pendengar-pendengar setia Nasional FM yang lain. Teruskan hiburan bersama geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM, walau di mana juga anda berada. Juga dimaklumkan jika anda berada di Kuching, Kapit dan kawasan sekitar, masa gangguan siaran akan berlaku dalam 5 minit antara pukul 12.30 malam tadi hingga ke pukul 5 pagi. Kepada anda yang berada di kawasan ini, boleh terus mendengarkan kami melalui RTM Klik atau saluran Astro, juga di My TV saluran 701. Okey, juga Ani nak sampaikan waktu-waktu yang macam ni sebagai persediaan kita. Kalau ikutkan bacaan IPU di kawasan Sarawak terutamanya, merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat akibat jerebu rentas sempadan, dengan serian mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 194. Untuk mengetahui kiraan ataupun bacaan semasa IPU, anda boleh mengikuti di Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara APIMS. Kalau ikut dekat sini ada 9 kawasan di Sarawak mengalami keadaan pencemaran udara IPU tidak sihat, antaranya Serian, Kuching, Samarahan, Seriki, Bintulu, Seri Aman, Samalaju, Sibu dan juga Miri. Kepada anda yang berada di kawasan yang Hani sebutkan tadi, elakkan aktiviti fizikal dan bersukan, pakai penutup muka jika perlu keluar, jangan lakukan sebarang pembakaran terbuka, itu yang paling penting, sebab keadaan jerebu ni kita dah terdedah dengan asap kan, udara yang tidak sihat. Bila kita buat pembakaran terbuka waktu panas ini, boleh lagi membuat pembakaran hutan yang boleh menyebabkan jerebu bertambah teruk. Juga kumpulan berisiko tinggi dinasihatkan menghadkan pendedahan kepada udara luar. Itulah yang paling penting. Kadang-kadang kita yang ada masalah asma, masalah pernafasan akut ni kan, takut kalau apa-apa terjadi kepada kita. Jadi kita kena amalkan langkah-langkah keselamatan untuk diri kita sendiri. Saya cakap bukan untuk orang lain, untuk diri saya sendiri. Bila kita ada masalah pernafasan ni, kita jangan ambil mudah. Kena pastikan kita sentiasa ada bekalan ubat, yang pakai inhaler tu sentiasa ada bersama dengan anda dekat sana. Okay, ada yang kat dalam beg, ada kat dalam kereta, kalau boleh letak dekat pejabat, letak. Itulah sebab kadang-kadang keperluan itu kita tak nampak kan, tapi kadang-kadang dia berlaku dalam masa yang singkat. Kita kena bersedia dan berhati-hati. Teruskan hiburan bersama Ken Burhan tu, Nasional FM sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kepada anda di luar sana yang sedang memandu, hanya harapkan semoga pemanduan anda sentiasa lancar. Pertamanya kena fokuslah. Kalau rasa mengantuk, berhenti seketika. Waktu-waktu macam ni kan, mungkin ada kawasan, ada sesetengah tempat, ada banyaklah, adalah juga kenderaan yang kita boleh jumpa yang seiring jalan dengan kita. Ada kadang-kadang tempat tu nak tunggu satu kenderaan dengan satu kenderaan lain tu jarang-jarang kan. Kalau saya memandu waktu-waktu macam tu, kalau saya nampak saya dah seorang-seorang dekat situ, saya bawa laju sikit. Tapi kalau dalam kelajuan kita pun, ya, kita kena beringat jugalah, bukannya memandu laju tu, kadang-kadang kita memandu laju sebab kita takut keseorangan di tempat gelap. Lagi-lagi perempuan, dia akan mengejar kereta yang depan kan. Tapi walau macam mana pun, kita kena pastikan kelajuan yang kita bawa tu kita boleh handle lah. Kelajuan tu kadang-kadang itulah bahaya kalau kita bawa laju sangat, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang berlaku kat depan. Kadang-kadang ada tayar lori pecah sepihannya yang boleh menghalang laluan kita. Tu sebab yang bahaya. Kalau kita bawa laju, macam mana kita nak bersedia untuk break kan. Kadang-kadang juga ada juga kemalangan yang berlaku di hadapan. Itulah, bila ada keadaan yang macam tu, kita kena sentiasa bersedia. Waktu malam macam ni pun ada juga abang-abang kita yang tengah buat jalan kan, baiki jalan, tukar lampu jalan. Kalau dekat jalan bandaraya, waktu ni lah dia akan tukar lampu jalan. Jadi jalan yang besar menjadi kecil. Itulah yang kita kena berhati-hati kan, bagi laluan kepada orang lain jugalah. Itu yang paling penting. Satu, bila kita memandu ni, kita jangan biarkan amarah menguasai diri. Ada waktunya kadang-kadang kereta depan kita tu bawa sedikit perlahan, sabar je lah. Mungkin ada sesuatu perkara yang difikirkannya. Kalau kita horn pula kan, dia terkejut pula. Kita elak je lah ke tepi. Tapi kalau yang mendengarkan radio Nasional FM ketika ini, kalau kita memandu perlahan tu, kita janganlah duduk di lorong kanan, duduklah di lorong kiri ataupun di tengah. Ikut kelajuan masing-masing di setiap lorong. Terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Bila waktu malam kan, bila waktu pagi-pagi kesunyian ini, kita nak cerita pasal cinta. Cinta antara pasangan kita kan, itulah kita kena menghargai antara satu sama lain. Tapi Hanim nak gambarkan perasaan cinta, penghargaan cinta antara Tun Dr. Mahathir dengan Tun Dr. Siti Hasmah kan. Kalau ikut, mereka dah bersama selama 70 tahun bersama. Itulah kan. Kalau Tun Dr. Mahathir kini berusia 101 tahun, Tun Dr. Hasmah pula berusia 100 tahun. Hidup sehingga 100 tahun sudah cukup luar biasa. Namun dapat mencapai usia itu bersama insan yang dicintai dan masih setia bersama di sisi itu adalah rezeki yang jarang dimiliki. Itulah kita kan. Kalau kita bersama dengan pasangan kita, itulah yang kita harapkan. Sama-sama menghargai antara satu sama lain. Ada kelebihan dan kekurangan itu, anggap je ia sebagai asam garam dalam kehidupan. Sama-samalah kita menghargai perhubungan, menghargai pasangan, supaya pertalian kita, hubungan kita menjadi hubungan yang diredai. Mawadah sakinah mawadah sakinah warahmah dalam perkahwinan itu. Terus ceria bersama Geng Murah Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

selamat pagi kepada pendengar setia Nasional FM. Ini dah masuk jam terakhir, permulaan jam terakhir saya untuk pagi ini. Hanya 3 jam saja saya bersiaran untuk geng Burung Hantu hari ini, daripada pukul 12.30 malam tadi hingga ke 3 pagi. Saya juga ingin berkongsi berita yang diambil dari portal berita RTM, yang mana malam gemilang buat Johor Darul Takzim JDT apabila Afiq Fazail muncul pemain paling bernilai MVP Liga M Award 2025-2026, selain dinobatkan pemain tengah terbaik. Lebih manis kemenangan, kejayaan itu menyaksikan Afiq menamatkan dominasi rakan sepasukan Arif Aiman Hanafi yang sebelum ini mengungguli kategori MVP 4 tahun berturut-turut. Edisi sulung Liga M Award selepas penjenamaan semula itu mempertandingkan 15 kategori berbanding 17 kategori pada edisi terdahulu. Ini satu kejayaan untuk Johor Darul Takzim JDT kepada Afiq Fazail. Okay, nak cerita juga pasal kehebatan negeri Johor ini. Murid Sekolah Kebangsaan SK Tasik Utara, Johor Baru Johor, Wan Haris Wan Abdul Qayyum, 10 tahun mengharumkan nama negara apabila muncul juara pertandingan bahasa Inggeris dalam playoff qualifier round Hipo English The Contest 2026 di Doha, Qatar. Esko Pendidikan dan Penerangan Negeri Johor Dr. Muhammad Nakib Ghazali berkata, Wan Haris menewaskan 14 peserta dari Malaysia, Arab Saudi dan Kazakhstan sekaligus melayakkan dirinya ke World Final di Spoleto, Itali bermula 28 September ini. Wan Haris merupakan satu-satunya wakil SK Tasik Utara Johor berjaya ke pertandingan tersebut selepas melepasi 2 pusingan kelayakan disertai kira-kira 93,000 orang murid dari seluruh dunia. Hebatnya anak kelahiran negeri Johor ini. Itu yang Hani nak kongsikan pagi ini, sebelum Hani menamatkan tugas pagi ini kan. Kehebatan orang ni kita tak nampak kan. Kadang-kadang kita nampak dia macam biasa je, tapi sebenarnya dia begitu hebat. Bila dapat peluang dan track yang betul, dia akan menjadi orang yang hebat. Kita kena percaya kepada diri sendiri, kerana setiap usaha yang kita lakukan, kita je yang boleh mencorak kehidupan kita. Kita yang boleh membawa diri kita ke depan untuk masa depan kita. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM. Sentiasa di hati.
1: Ayo, rakyat Malaysia, kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!
2: Nasional 12-6.

Nasional FM sentiasa di hati. Okey, kalau lagu tadi lagu zaman filem Mistress Hermanas waktu ketika dulu kan, Puro Dolor, lagu dari Sun by Four. Okey, menghiburkan anda sebentar tadi. Hari nak tanya jugalah, kalau dekat dalam TikTok live kita ni ada lelaki, ada perempuan kan, tapi dekat usia 40-an ni, kita nak cerita pasal lelaki 40-an versus wanita 40-an. Perasan tak? Perasan tak kita membesar bersama? Kan, kalau kita dengan pasangan kita yang sama usia tu, sama-sama kita membesar kan? Badan sama-sama berubah tapi hormon bergerak dengan cara berbeza. Kalau lelaki, hormon testosteron menurun perlahan, tapi hormon untuk wanita turun naik, lebih ketara. Kalau lelaki, perut lebih mudah membuncit. Kalau perempuan pula, waktu umur 40-an ni lah kitaran height dia mula berubah. Kalau lelaki, otot dan stamina mula berkurang. Kalau perempuan, hot flush atau tidur dia dah mudah terganggu. Kadang-kadang rasa badan asyik panas kan, tu yang mengganggu untuk waktu tidur tu lah. Kalau lelaki waktu umur 40-an ni, risiko diabetes dan pesakit dan penyakit jantung meningkat. Kalau perempuan pula, lemak mula berkumpul di abdomen. Kebanyakan wanita umur 40-an ni, dia akan mudah dapat kolesterol. Kalau kita pergi cek kan, kebanyakannya akan senang dapat kolesterol lah kan. Itulah pentingnya kita menjaga makanan kita sebelum kita berusia 30-an sebenarnya. Daripada awal lagi pemakanan kita tu, kita mencorak kesihatan kita untuk hari tua. Lelaki biasanya berubah perlahan-perlahan, tetapi wanita boleh berubah secara tiba-tiba. Kalau tak makan pun dia berubah juga secara tiba-tiba. Kan, kadang-kadang kita rasa macam kita dah diet dah ni, tapi badan kita masih naik. Itu sebab hormon kan, hormon wanita umur 40-an ni dia turun naik dengan ketara. Usia 40 bukan penghujung zaman muda, tetapi inilah usia apabila segala tabiat lama mula menghantar bilnya. Itu dia kata-kata yang paling tepat. Kan, oleh itu kita kena jaga otot, jaga pinggang, jaga tidur. Itu yang paling penting. Kita tidak boleh menghentikan usia, tapi kita masih boleh memilih bagaimana mahu menua. Kepada yang berusia 40 tahun ke atas, buat pemeriksaan kesihatan berkala, itu yang paling penting. Sama-sama kita menjaga kesihatan kita untuk diri sendiri dan juga keluarga, juga untuk orang tersayang. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih daripada Nadia. Salam undur diri, tapi saya ada berbaki 20 minit saya sayang untuk mengundurkan diri saya. Rasa macam sekejap je saya bersama dengan GBH kan. Tapi itulah, saya masih lagi teruskan, ada berbaki lagi 20 minit lagi. Saya nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook, di laman Buku Nasional FM. Ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada Muhammad Jasni Moon, geng burung hantu terus ke frekuensi Nasional FM. Ada Janet Zai, ada juga Nur Isa, ada Hasna Rizam Zam, ada juga Muhammad Yusof Ganu Hadir GBH, ada Razak Balangi, ada juga PKA Amin, PKA Amin, geng pokok, geng saka pokok apartmen Dahlia Bukit Beruntung Rawang Selangor. Dan semua pendengar setia, geng burung hantu, semoga ceria selalu harapnya. Ada juga dari adik Abigail bertemankan DJ dan GBH, mohon selit-selit lagu Cantonese. Nanti ya, nanti saya cuba cari yang terbaik untuk adik Abigail. Ada abang JJ Gemas, ada Ramli Lee, ada Aura Reza Muhammad, Firwan Masran, ada Biah Biah, Sadong Jaya Sejarah Sarawak, ada juga Yoke PS, ada R Gerard Maha Wajawali. Wow. Namanya. Okey, ada Afif Nur Syazaf, ada Abdul Jalil Tahir, ada Princess Su, ada Hamdan Arifin, Nikmas Lin, Roslin Nur Isa, ada Ramli Lee, ada Nur Izzati Zainal Abidin. Itu yang ada dekat dalam Facebook. Ada juga nama-nama yang saya tak sempat nak sebut tu dekat dalam Facebook tu. Saya minta maaf, okey, nanti saya akan sebut lagi. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni, daripada pukul 1 pagi tadi, saya dah ke udara di TikTok live Nasional FM. Ada Virginia Vanessa, ada Fiza Riza. Lama saya tak dengar nama Fiza Riza ni kan. Menyapa saya, kadang-kadang ada kerja kan. Ada Bodyguard Melaka, ada Wan Iwan, ada Jamila, ada Nur Isa dekat dalam Facebook, ada dekat dalam TikTok, ada Karo Anwar daripada pagi tadi, terima kasih. Ada Halimah Ahmad 80, ada juga dekat dalam ni ramai ni, Lavender Girl masih lagi setia, Nir Fiza Hill Top, ada Syazila Ila, ramai ada kat dalam ni. Ada Nita Kaita Suhana Angah, kalau tadi ada Edward dan juga Ash. Kalau dekat dalam TikTok live kita ni kan, macam-macam yang kita dah sembangkan, ada yang cakap apa tu, Hanim ceritalah lagi, ceritalah lagi. Saya memang suka bercakap ya, kalau tak dalam radio, dekat luar radio pun bercakap je lah kerja saya. Itulah saya sebagai peneman anda. Okey, kadang-kadang kita perlukan teman untuk kita berbicara. Begitu jugalah saya. Macam mana anda menemani saya, saya juga menemani anda, walau di mana juga anda berada. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Terima kasih kepada pendengar Setia Nasional FM, sentiasa di hati. Nampaknya dah sampai penghujung saya mengendalikan siaran Geng Burung Hantu ini daripada pukul 12.30 malam hingga ke pukul 3 pagi. Selepas ini, rakan setugas Mira Manja Manis akan menemani anda mengambil alih tugasan saya. Jadi rasanya sekejap je masa berlalu kan. Sebelum saya undurkan diri, buat anda yang sedang dalam perjalanan abang-abang lori kita yang masih lagi di atas jalan dalam tugasan, semoga segalanya dipermudahkan. Kalau memandu, pandulah dengan berhati-hati, jangan terburu-buru. Kalau mengantuk, rehat sekejap di RNR berdekatan, ambil kesegaran sebelum memandu kembali, kerana ada insan yang menyayangi, menanti kepulangan anda. Buat yang masih bekerja, teruskan bekerja, teruskan dengan tugas dengan tenang. Dan buat yang sudah sampai di rumah, semoga dapat berehat dan meluangkan masa, mengambil masa untuk diri sendiri kan. Waktu tengah pagi ni kalau nak kata bersama keluarga, kadang-kadang keluarga dah tidur. Jadi waktu-waktu macam ni lah kita mengambil masa untuk diri kita sendiri. Saya tinggalkan dengan satu mutiara kata, kadang-kadang kita tidak perlu mengundur satu langkah bukan untuk berundur daripada kehidupan, tetapi untuk melihat dengan lebih jelas ke mana arah yang harus kita tuju. Itulah, kadang-kadang kita kena fikir kan, tak salah kalau kita melangkah ke belakang sebab kita nak tengok apa sebenarnya arah tujuan kita. Kita kena nilai balik apa tujuan kita, kan? Tapi dalam kehidupan ni tak ada apa yang terlambat. Semuanya kita masih berpeluang untuk mengecapi, untuk membina masa depan kita. Bunga melati harum mewangi, jumpa lagi geng burung hantu sentiasa di hati. Semoga setiap langkah perjalanan anda yang mendengarkan Nasional FM malam pagi ini dipermudahkan untuk sampai ke destinasi. Saya Hanim, Syarif Hanim, saya Ayah Kamal mengundurkan diri. Terima kasih kerana kesetiaan anda mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati.

Nasrul FM sentiasa di hati. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Baru saja tadi kita dengarkan Jemu daripada May. Dengan lagu saja boleh jemu, tapi jangan pernah jemu untuk menjadi pendengar setia Nasional FM sentiasa di hati. Sebentar tadi, rakan penyampai saya Hanim atau juga dikenali sebagai Mama Manis telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini, dari jam 3 pagi sehingga 6 pagi, giliran saya Mira atau juga dikenali sebagai Manja Manis dalam geng burung hantu, saya bakal menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Kesana sini langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari. Jadi sama-sama kita ceria, walaupun sekarang jam 3.27 minit pagi, tidak semestinya kita perlu murung-murung, jangan muram-muram, jangan sedih-sedih, teruskan ceria dan jangan risau, Mira di sini akan menemani anda. Okey, kita mulakan pagi kita dengan lagu Memori Berkasih dari Spin dan Siti Nordiana.

dendam terlerai daripada Anissa. Seperti yang disebut dan dinyatakan oleh rakan kita di TikTok, The Sale. Dia kata, jangan dendam-dendam, selalulah maafkan orang. Dengan memaafkan orang membuatkan hati kita menjadi tenang. Betul tu. Kadang-kadang menyimpan dendam ataupun membalas dendam itu mungkin pada ketika itu anda rasa berpuas hati, tapi sebenarnya di masa akan datang anda mungkin akan rasa rugi dan menyesal. Jadi maafkanlah orang, okay, supaya hidup kita pun lebih tenang. Okay, terima kasih kepada yang sedang menemani saya di TikTok Nasional FM. Jika anda memerlukan teman dan ingin sembang santai, boleh ikut kami masuk ke dalam TikTok Nasional FM. Kita sembang santai saja di sini, ya. Kalau saya boleh sebut beberapa nama yang ketika ini ada agak ramai, tapi yang saya boleh sebut setakat ini ada Lady Heda, Lavender Girl, ada Ida, Zuhir bin Suhaimi Bahiyah, ada The Sale, ada Wani, ada Khairul Anwar, ada siapa tu, Tengku Din, ada ramai lagi. InsyaAllah nanti saya akan sebut lagi selepas ini. Terima kasih yang telah menemani. Okey, kita nak sambung lagi lagu seterusnya. Okay, sebelum tu, ada sesetengah nama walaupun dah lama tak disebut, tetap tersimpan elok dalam hati lagi. Bukan bermakna kita tak boleh teruskan hidup, cuma ada insan yang pernah hadir dan tinggalkan kenangan yang cukup bermakna. Kadang-kadang bila kita dengar lagu tertentu, terus nama dia yang muncul dalam fikiran. Bila saya cakap tadi tu, ada tak seseorang yang sampai sekarang masih namanya tersimpan dalam hati anda? Kalau ada, tak perlu sebut kuat-kuat, simpan sahaja dalam hati. Kita layan, izinkan selamanya namamu di hati.

kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

dapat kod undur masa, andai dapat kod undur masa, ingin aku ubah sedikit apa yang telah aku lakukan, macam tu. Okey, sedikit makluman gangguan siaran. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran pada 13 hari bulan 8 2026 pagi ini. Masa gangguan siaran ialah kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga 5 pagi nanti, dan kawasan yang terlibat ialah Kuching, Kapit dan kawasan sekitar yang disebabkan oleh kerja-kerja kodek line up di pemancar TM Gunung Serapi, Sarawak. Tapi jangan risau jika anda jika siaran terganggu tapi anda masih ingin mendengar National FM, sebab kalau saya tengok dalam TikTok siaran siaran TikTok kita ni, ramai yang cakap National FM sentiasa menemani buat kuih di kantin sekolah. Jadi jika anda masih memerlukan teman penghibur, jangan risau, National FM masih ada. Kalau terganggu siaran, anda boleh mendengar siaran National FM melalui RTM Click ataupun MyTV 701 ataupun saluran Astro 869. Okey, saya nak menyapa juga rakan-rakan di TikTok ini, yang mana saya sempat sebut sekarang kita ada Mazna, kita ada Zaila Rose, Rosita Elzita 80, Halimah Hamad 80. Kita ada sebentar ya, saya scroll sikit. Kita ada Fiza Riza, kita ada Dayang Hawa, ada Wani, ada Iwan Zwan, ada Zuhair bin Suhaimi, ada Imran PD, ada Mawar, Inan Jalapalapan, ada Zaid, Muza, Ara 77, Mantiralias Madu, Jamilah Muhammad Rashid, Ida, Muhammad Faiz Cikapai, Sunflower, Kumbang Laut 186, Sarifah Sarifah, Andin 09 09, Suri Matlib, Farah Diva, Rizarina Ranggawan, Khalid Haji Tasmin, Ain Kasih, Cik Mat, Dayanur Rafidah, Shima 85, Nick and Sufi Sufi, Yana Ganu dan ramai lagi sebenarnya. Jika anda ingin ada peneman, boleh join TikTok Live National FM. Okey, kita teruskan dengan lagu Setelah Aku Kau Miliki daripada Shima.

Itu dia, Gadis dan Bunga, Rahimah Rahim. Okey, saya tadi agak leka bersiaran berbual dengan rakan-rakan di TikTok kita ni. Banyak komen-komen tadi mengenai Gadis dan Bunga, mengenai buat jualan kuih semua. Jadi jika anda ingin bersembang, ayuh join kami. Okey, jadi saya nak sambunglah, kita ni lepas ni lagu apa ni? Tadi Gadis dan Bunga kan. Gadis dan Bunga ni selalunya susah untuk dipisahkan, tak dapat dipisahkan. Dua-dua cantik, dua-dua boleh menceriakan suasana. Tapi kalau nak bagi bunga tu, jangan tunggu hari istimewa sahaja. Kita boleh je bagi hari yang, hari ni pun contoh, kalau ada suami yang rasa macam nak menggembirakan isterinya, belikanlah bunga, belikan coklat ke, untuk sekadar menggembirakan hati para isteri atau para pasangan anda. Kadang-kadang kejutan kecil pun dah cukup untuk buat seseorang tersenyum sepanjang hari kan. Kalau nak cari bunga ni, banyak tempat yang kita boleh tunjukkan.

laju. Tapi sekarang ni daripada kita cerita Gadis dan Bunga ni, kita nak jalan-jalan pula ke tengah kota. Destinasi kita seterusnya, Chowkit Road.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Isma ke Bali. Adakah anda bersedia ikuti tinjauan eksklusif persiapan atlet dari seluruh pelosok tanah air?
1: Okey, ni pengalaman besar saya lah.
0: Vista Sukma 2026 setiap hari dari 4 hingga 14 Ogos, 7.30 minit malam di TV OK, 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia drama dari Nikki, Ning dan Yani. Okey, awal pagi ni kita kena naikkan sedikit semangat. Apapun yang menanti anda hari ini, jangan takut untuk cuba lagi dan pergi lebih jauh daripada semalam. Jangan takut untuk cuba, kerana jika anda tak cuba, anda tak tahu. Yang penting terus bergerak dan jangan cepat mengalah, okey? Anda masih bersama Mira di Nasional FM dan jom kita mulakan pagi ini dengan semangat untuk melompat lebih tinggi bersama Sheila on 7.

Ya, yeah, awal pagi macam ni biasanya suasana lebih tenang. Jadi memang sesuai juga kalau kita nak layan lagu yang sedikit menyentuh hati juga. Tadi kita dah rancak sikit, tapi dalam menyentuh hati tu janganlah sampai termenung, sampai teringat yang, terutama sekali kepada yang sedang mandu, kalau layan lagu yang menyentuh hati jangan sampai lalai, sampai terbawa-bawa. Okay, kalau nak penat, rehat, okay, berhenti di R&R. Dan selepas ini kita dengarkan sebuah lagu yang cukup popular daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis menemani anda sehingga 6 pagi nanti. Dan sekarang sudah pun jam 5 pagi. Selamat pagi buat anda yang baru sahaja memulakan hari dan yang masih setia bersama saya sejak tadi. Terima kasih kerana terus menemani Mira. Jadi waktu macam ni mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, baru nak bersiap untuk bekerja, dan mungkin ada juga yang baru nak bancuh secawan kopi. Apa pun rutin anda, mulakan pagi dengan fikiran yang positif dan semangat yang baru. Mira di sini setia menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan seketika nanti kita akan dengarkan raudah yang telah diterbitkan oleh rakan penerbit kita, Wahidah.

0: Jurnal FM. Sentiasa di hati.
1: Aduh, kita ni dah lah nak jemput ke pejabat. Siapa pula lah yang letak kereta depan pagar rumah ni? Ini macam kereta Abang Lan jiran sebelah je ni. Dah banyak kali lah jadi macam ni. Abang Lan! Abang Lan!
2: Ha, Rosie. Ha, kenapa tu? Ada apa?
1: Ini kereta Abang Lan kan? Berapa kalilah kereta Abang Lan ni letak betul-betul depan pagar rumah saya?
2: Olah, Abang ingatkan Rosie tak ke mana-mana. Abang parking je lah. Memang selalu ada kosong kat situ tu.
1: Abang, depan rumah Abang tu hak kosong. Kenapalah depan pagar rumah saya juga yang Abang nak letak kereta?
2: Tak adalah. Dan biasa kalau Abang parking kat situ, kadang-kadang kawan Abang datang.
1: Janganlah macam ni, Bang. Saya tak nak gaduh dengan Abang. Kita ni kan hidup berjiran. Ha. Ini amaran terakhir, Bang. Ya, saya cakap baik-baik dengan Abang. Lain kali janganlah letak kereta depan rumah saya menghalang lalu lintas ni, ha. Abang bayangkan kalau pukul 2-3 pagi. Takkanlah saya nak kejut Abang. Nak-nak kalau Abang tidur mati. Ha, tak sedar-sedar. Macam mana tu, Bang?
2: Yelah, Rosie. Abang minta...

0: minta maaf lah. Lain kali abang tak buat lagi. Lepas ni abang parking kat rumah abang. Kalau tak pun yang dekat-dekat sebelah sana lah, yang kosong tu, bukan depan rumah orang lain dah lepas ni.
1: Macam tu baguslah bang, lega hati saya mendengar. Janji tau bang, jangan buat lagi.
0: Janji lah, tak buat lagi dah.
1: Kita hidup berjiran, tak nak gaduh-gaduh tau bang.
0: Ya, abang alih kejap kereta tu.
1: Cepat-cepat okay. Alih bang, okey.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin ala umuri dunia wa din. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim Sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, salli ala si Muhammad. Selagi kita hidup ni, kita tak boleh nak lepaskan diri kita daripada berhadapan dengan ujian. Setiap manusia takkan terlepas dengan ujian. Macam mana kita nak menilai ujian tu, nak mengambil ujian tu supaya salli ala si Muhammad, ujian ni jadi sesuatu yang indah dalam hidup. Macam mana nak sebut ujian tu jadi indah? Dia sebut ujian pun bunyi tak sedap. Kalau kita masuk periksa tu kan, tiba-tiba ada ujian kan, mana syok, ada orang seronok dengan ujian ni. Oh, seronoknya, excitednya nak masuk exam kan, ya, tak ada lah. Kalau boleh tu jangan ada exam kan. Tapi keadaan tu demikianlah. Cumanya Nabi SAW cerita tentang ajaibnya orang mukmin. Kalau kita ni cerita, kita ni mengaku diri kita beriman kepada Allah, Nabi kata ajaibnya orang beriman kepada Allah. Apa ajaibnya? Ajaibnya, yang ajaib ni tak ada kepada orang lain, melainkan orang ni orang beriman. Apabila dia mendapat nikmat, dia memuji Allah, disyukur. Dan apabila dia diuji, dia bersabar. Maka ini kelebihan yang Allah beri hanya kepada orang beriman. Orang tak beriman tak dapat nikmat ni. Tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Ujian tanda Allah sayang. Pasal apa kita kena uji? Mari kita tengok, pasal apa kita kena uji? Yang pertamanya tuan-tuan, subhanallah, salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita diuji ni tuan-tuan, dia dalam rangka Allah untuk mengangkat darjat dan keimanan kita. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftalun. Kata Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, apakah manusia itu mengira bahawa mereka dibiarkan sahaja dengan mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji. Maksudnya, apa saja musibah, bala atau ujian yang Allah datangkan dan izinkan berlaku adalah bagi meningkatkan dan menguji iman kita kepada Allah SWT. Darjat dan akan mengangkat darjat seorang itu, seorang hamba itu di sisinya. Bila ada orang yang ditimpa masalah, ditimpa ujian, dia makin jauh pada Allah, itu menunjukkan lemah dari iman dia. Apabila seorang itu diuji dan dia makin dekat dengan Allah dengan ujian itu, itu menunjukkan bahawa kuatnya iman dia terhadap Allah SWT. Kadang-kadang bila ada sahabat-sahabat kita kena uji, kita jumpa dia, kita kata apa? Sabar anak. Dia kalau boleh nak cakap, kata. Dia kata apa? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah cakap macam tu. Kita pun kadang-kadang macam tu lah. Kadang-kadang kita kena uji apa-apa, kemudian orang main nasihat kita, sabarlah. Ini ujian pada Allah. Kita boleh kata apa kat dia? Hang tak kena, hang tak rasa. Bolehlah hang cakap macam tu. Dia macam itulah keadaan dia tentang saya semua. Mau tak mau, suka tak suka, bila sampai qada dan qadar ketentuan Allah untuk kita menerima ujian tersebut, maka terpaksalah kita berhadapan dengan dia. Tuan-tuan kena ingat, ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Ujian ini bukan semata-mata benda buruk. Boleh jadi tak nikmat tu jadi ujian kat kita? Bila sebut ujian, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kadang-kadang kita kata tau, kita kata apa? Kan bagus kalau tak ada ni periksa-periksa ni semua. Kan senang masuk terus macam tu sudahlah. Pasal apa ada ujian? Salih Asyamad. Lepas tu pula, dalam exam tu pula, kalau yang multiple choice dia A, B, C, D. Kan bagus kalau buat A, B, C, D semua betul belakang. A pun betul, B betul kan. Kan senang. Masuk SPM, dia bagi soalan, bagi jawapan siap-siap. Kan senang. Kadang-kadang itu yang kita duduk soal ke Allah selalu. Kita selalu kata apa ke Allah? Pasal apa Allah buat ni syurga neraka ni? Pasal apa Allah buat-buat ni? Pasal apa Allah? Kan bagi, kan Allah buat yang halal semua senang. Kan Allah bagi, tak payah buat ujian apa, bagi semua ikut flow aja senang. Kan Allah boleh jadikan macam tu kat kita. Kenapa nak ada test ni? Macam tu lah dengan sekolah tadi ni. Sebab nak tengok kita ni layak tak layak untuk duduk pada peringkat yang berikut dia. Haa, salih Asyamad. Jadi tujuan tu sebenarnya nak menguji iman kita ni tahap mana. Kemampuan kita untuk kita berada pada satu level. dan sallallahu alaihi wasallam, dan sama ada kita mampu untuk duduk pada level tersebut ataupun kita boleh dah naik kepada level yang berikut dia. Sebab bukan semua ujian dia mai dalam bentuk sallallahu alaihi wasallam disebabkan oleh orang tu berdosa. Boleh jadi ujian yang mai tu untuk mengangkat darjat daripada satu darjat kepada satu darjat yang lebih tinggi. Boleh jadi macam tu. Tuan-tuan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham dah? Dan subhanallah, dan ujian juga dia boleh datang dalam bentuk nikmat. Susah tuan-tuan, kalau ujian dia mai dalam bentuk ujian, dia mai dalam bentuk musibah, bentuk ujian, bentuk sakit ke, bentuk hilang atau benda ke. Macam tu kita boleh berasa. Kita mudah untuk rasa. Tapi masalah dia bila ujian ni dia mai dalam bentuk nikmat. Soleh Muhammad, bentuk rezeki yang melimpah ruah, bentuk anak pinak, bentuk apa? Yang ni kita tak berasa ada satu ujian. Ending kepada ujian ni nak tengok hubungan kita dengan Allah SWT. Allah bagi ujian, Allah bagi musibah, Allah bagi penyakit. Salih Allah Muhammad. Tuan-tuan, nak tengok hubungan kita dengan Allah tu macam mana? Dengan ujian yang dapat tu, kita dekat dengan Allah kah, kita makin jauh pada Allah? Salih Allah Muhammad. Anak saya keluar nak pergi beli barang. Naik motor dengan kawan dia untuk pergi beli barang tu. Saya kawan dia lah ajak-ajak. Dia berkata, malas nak keluar itu. Rasa malas nak keluar. Lepas tu teman aku Ustaz nak pergi bank Ustaz. Pergi bank nak ambil duit apa sebagainya. Tolong teman saya, tak apalah dia boncing kat belakang. Elok nak melintas jalan tu, ada motor datang langgar. Melanggar betul kat paha dia, patah paha dia. Tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang momen tu. Dia berkata tak apa. Saya duduk dekat rumah, duduk dalam siap-siap nak keluar pergi apa ni program dekat KL lah. Tiba-tiba dapat call. Ayah, ya. Ni Aisyah ni nama anak saya Aisyah. Ya. Aisyah accident dekat tu. Aisyah accident, saya kat mana ni? Ni Aisyah accident. Aisyah duduk dekat jalan lagi ni. Aisyah baru je kena langgar, Aisyah duduk kat jalan lagi. Ayah, Aisyah tak boleh angkat kaki ni. Aisyah tak tahu kaki Aisyah jadi apa ni. Dia kata, Aisyah sakit ni ya. Tuan-tuan boleh bayang tak apa words yang tuan-tuan nak sebut waktu tu? Macam mana nak comfort dia, nak sebut perkataan dekat dia yang dia tengah duk cerita, dia tengah sakit. Kalau kita duduk dekat tu tak apa, kita boleh lari pergi dekat dia. Duduk punya jauh tu. Macam mana nak sebut perkataan, nak susun perkataan supaya boleh tak kita cakap, sabar nah, tahan sabar nah. Words tu boleh cakap, dia yang duk rasa tu macam mana. Tuan-tuan faham tak ni? Salih Muhammad. Ada seorang, salih Allah Muhammad tuan-tuan. Dia nak bawa anak beranak dia. Nak bawa anak dia untuk pergi mandi laut. Kemudian Allah SWT, anak saudara dia nak ikut sekali. So anak dia ada berapa orang, anak saudara dia mungkin dalam 4 orang. Kalau tak salah saya macam itulah. Kemudian subhanallah saya cakap, on the way nak pergi Port Dickson. Dalam perjalanan pergi Port Dickson tu, dia nampak satu signboard ada satu pantai. Tapi pantai tu pantai yang tak berapa cantik macam Port Dickson lah. Tempat ni orang jarang pergi sebagainya. Dia kata Allah nak pergi sana, singgah kat sini je lah. Dia pun singgah kat situ. Tuan-tuan subhanallah, Zaman elok pergi mandi dekat situ, tiba-tiba dua orang daripada anaknya dihanyutkan air di depan mata dia. Tuan-tuan, salih Azim Muhammad. Dua orang hanyut, anak dia hanyut depan mata dia, yang dia tak boleh nak buat apa-apa. Dua orang meninggal. Tuan-tuan, kita rasa ujian kita berat dah. Ada orang berhadapan dengan ujian yang jauh lebih berat. Faham tak maksud Azimah? Tuan-tuan bayang tak perasaan dia macam mana? Tuan-tuan bayang tak penyesalan dia? Rasa menyesal sangat. Kalaulah aku tak pergi ke sini, kalaulah aku pergi sana. Nabi SAW larang sangat sebut kalau ni kan. Tapi sifat kita macam tu. Ya Allah tuan-tuan, Allah SWT. Tapi Allah sebut dalam Quran, kita duk rasa macam, ya aku tak mampu untuk tanggung lah. Ya Allah, kenapa jadi macam ni? Ada seorang sampai sekarang dia tak boleh terima anak dia meninggal. Dia bawa kereta dia terbabas, anak dia belakang terantuk meninggal. Dia duk kata dia nak mati sekali. Dia duduk ulang cakap, kata kalau ada tempat yang boleh pergi berjihad, dia nak pergi berjihad, nak mati sebab dia nak pergi duduk, sebab dia menyesal. Subhanallah, ada orang tak boleh terima tuan-tuan. Sebab ujian merupakan satu benda yang sangat susah. Ujian iman. Tapi Allah sebut dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah sebut, Allah tak akan membebankan seorang dengan satu benda yang tak mampu untuk dia tanggung. Tapi kita rasa, pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Pasal apa aku tak mampu untuk tanggung? Sebab bukan nilaian ujian, tapi nilaian iman. Orang iman dia kuat, dia rasa macam tak ada apa-apa. Ada orang iman dia lemah, dia akan rasa macam itu satu benda yang sangat dahsyat. Faham dekat tu tuan-tuan? Salam Muhammad.
1: Allahumma

0: komunikasi kerana bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.
1: Sekarang jam menunjukkan pukul 5.33 minit pagi. Jadi perlahan-lahan suasana pagi mula terasa. Mungkin ada yang dah sibuk bersiap nak ke tempat kerja ataupun menyediakan sarapan atau baru sahaja yang membuka mata kalau masih rasa berat nak bangun tu. 5 minit lagi, jangan sampai setengah jam pula ya. Apapun rutin anda pagi ini, biar Nasional FM yang menjadi peneman anda. Mira masih di sini bersama anda menuju ke jam 6 pagi.

0: Jom kita ikuti perkongsian Ustaz Fuad Mokhtar.
1: Assalamualaikum. Alhamdulillah. Dan kali ini saya nak kongsikan kepada anda semua berkaitan tentang media sosial ni. Sebab penting untuk kita faham adab media sosial, jangan sampai ganggu ibadah harian kita. Kita macam ni lah. Kita hidup pada zaman media sosial yang sangat pantas. Nak berdakwah senang, nak ajak orang jadi positif senang, tapi itulah, nak sebarkan fitnah pun senang. Itu masalahnya tu. Dan dinyatakan kepada kita, media sosial ni, dia kalau tak dikawal, yang paling kita bimbang adalah dia boleh mencuri masa ibadah kita, kan? Kadang-kadang bukan je cucu yang lalai, yang opahnya pun lalai juga. Kadang-kadang bukan cucu je lalai, atuk dia pun, atuk buat apa tu, tengah edit gambar, kata dia. Atuk edit gambar kenapa? Nak bagi nampak muda sikit, kata dia. Atuk ni pakai AI ni, kata dia, kan? Saya nak bagi tahu, sebenarnya kadang-kadang kita terlupa ketika mana kita berbicara tentang media sosial ni, yang buat kita lalai sampai kacau ibadah kita, sebab kita banyak campur sangat urusan rumah tangga orang, masalah orang, dan setiap perkara yang sepatutnya kita tak masuk campur. Kan Nabi ada pesan dekat kita dalam riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Nabi kata, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda Islam orang tu baik, dia akan tinggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dalam hidup dia. Rezeki orang dapat, dia tahu, tak apalah, saya ucap taniah je lah. Ataupun hidup orang bercerai-berai, tak apalah, itu hidup orang, Ustaz, bukan hidup saya. Jadi saya okey saja. Jadi bermaksud dia sangat bertenang dalam kehidupan dia, dan dia sangat faham fokus saya adalah hidup saya semata-mata. Saya tak nak libatkan diri saya terjun dalam hidup orang lain, sebab hidup saya sendiri pun banyak perkara yang saya nak selesaikan. Sebab itu, apa cara kita nak seimbangkan media sosial kita ni? Yang pertama, cadangan Ustaz, apa kata kita hadkan masa kita atas talian? Antara yang Ustaz amalkan adalah, Ustaz hanya tengok telefon pada waktu genap sahaja. Waktu ganjil, Ustaz tidak akan tengok telefon bimbit. Maknanya apa? Kalau waktu genap, contoh pukul 8, pukul 10, pukul 12, Ustaz akan tengok handphone. Tetapi kalau waktu ganjil, contoh 9, lepas tu 11, lepas tu 1, Ustaz takkan tengok handphone. Kenapa? Pertama, nak kawal minda supaya tak hidup semata-mata atas media sosial. Ustaz, habis tu kalau ada orang mesej ataupun berikan pesanan ringkas, macam mana? Itu Ustaz akan tengok, tak kira waktu. Kalau Ustaz lapang, terus tengok. Tetapi syaratnya hanya buka untuk pesanan ringkas sahaja, bukan buka media sosial. Sebab apa? Apabila kita hadkan masa kita, insya-Allah kita ada hidup yang lebih berkualiti. Ingat, hidup kita bukan semata-mata di atas media sosial. Kita ada nafkah yang kena kita cukupkan, ada kerja yang perlu kita sampaikan, dan ada perjuangan yang harus kita selesaikan. Maka urus baik-baik, buat sebab Allah. Assalamualaikum.
0: Nidaul Islam, #penyaranjakim.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pagi dengan maklumat dan lagu terbaik bersama Nasional Pagi 6 hingga 10 pagi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia.
2: Selamat pagi untuk anda yang berada di Malaysia, Singapura, yang dengar kita di Indonesia. Selamat pagi tau Brunei, kita dah live di Facebook. Boleh share, boleh komen, boleh hantarlah kalau hari ni masuk pejabat. Borang tuntutan kerja lebih biasa.
1: Ya, ada tu ha. Ada ni. Kena curi pagi-pagi lagi.
2: Saya datang-datang tengok ada borang. Borang apa ni? Borang tuntutan kerja lebih biasa. OT. Siapanya nama Nazri.
1: Itulah tu, sampai-sampai je dah ada curi. Ya Allah.
2: Okey, tapi apa pun apa saja urusan anda hari ni? Untuk hari Khamis ni, berapa hari bulan dah hari ni? Hari 13. Ini.
1: 13
2: Ogos. Semoga dipermudah urusan anda. Jangan lupa untuk kibar jalur gemilang eh.
1: Betul tu. 29 Safar 1448 Hijriah. Ya. 6.1 minit pagi tadi dah pemasanya waktu suap pada subuh untuk Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan Selangor, Negeri Sembilan Seremban dan juga Shah Alam Selangor.
2: Okey, okay. Jadi selamat menunaikan solat pada subuh. Doa yang baik-baik. Jangan lupa doa juga untuk saudara-saudara kita lah yang berada di Palestin eh.
1: InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, terima kasih untuk Mira. Game Buruh Hantu.
2: Game Buruh Hantu. Okay, untuk pendengar GBH, bagi sokongan lah kepada Mira. Sebab Mira antara penyampai radio pelapis kita lah.
1: Ya.
2: Tak kisah siapa pun yang berada di GBH.
1: Masuk eh.
2: Lagu-lagunya.
1: Okay.
2: Tetap layan eh. Jangan spesifik pada seorang sajalah.
1: Jangan. Nanti kan tiba-tiba senyap je. Boleh buat.
2: Boleh. Kita ada 1.3 juta pendengar. Jadi cita rasanya berbeza.
1: Betul.
2: Kan?
1: Okay.
2: Okay.
1: Jom kita dengarkan lagu Ida Hulu. Nanti kita kembali lagi selepas ini.
2: Baik, inilah dia
1: Nasional
2: Pagi.

0: harapkan anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

rakyat Malaysia. Kibarkan Jalur Gemilang kita. Jalur Gemilang adalah lambang identiti kita. Sayangilah Jalur Gemilang. Hormatilah Jalur Gemilang. Semarakkan Hari Kebangsaan dengan kita kibarkan Jalur Gemilang. Merdeka!

0: anda sering terjaga.
1: Oh, siang malam tak dapat tidur.
2: Iya, Pakcik.
0: Tiga suara, 4 jam bersama anda, 6 pagi hingga 10 pagi, Isnin hingga Jumaat. Semuanya di Nasional Pagi.

0: Okey baiklah. Jadi terima kasih banyak-banyak untuk semuanya kerana terus saja bersama dengan kami pada waktu ni. Jadi waktu sekarang dah pun 6.43 minit pagi .
1: Okey. Selamat pagi semua yang ada di FB live kita. Nanti jam ketiga live TikTok pula. Follow semua platform media sosial
2: Okay. Bye-bye. Jadi seperti biasalah untuk waktu ini ada perkongsian lagi. Ini mengenai info sihat kita.
0: Okey, baik. Jadi ini antara dia. Langkah atasi kulit kering. Maklumlah keadaan cuaca kita sekarang ni tidak menentu Jadi yang pertama sekali anda kena gunakan kosmetik atau krim perawatan yang mengandungi pelembap untuk mengekalkan kelembapan kulit anda.
1: Okey. Jadi ini tip yang dikongsikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Anda kena pilih sabun atau cecair mandian dengan pH yang seimbang. Elakkan sabun yang boleh keringkan kulit. Kurangkan masa penggunaan air pancuran. Jangan terlalu lama sangat. Dan elakkan penggunaan suhu air panas. Lagi sejuk, lagi bagus sebenarnya.
2: Sebenarnya gitulah. Elok mandi air sejuk je Okey, jika anda seseorang yang gemar mengenakan solekan tebal, seelok-eloknya diminimumkan. Bukan tak boleh, minimumkan.
1: Minimum, light-light orang kata manja-manja.
2: Betul. Dan seterusnya, jika anda bekerja di tempat pejabat ataupun di tempat yang berhawa dingin, kesegaran kulit muka boleh dikekalkan dengan menggunakan apa ni?
1: Humidifier.
2: Humidifier. Atau semua air mineral ke wajah untuk mengelakkan kekeringan.
0: Kemudian anda kena makan lebih buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Ini kerana makanan ini mempunyai antioksida dan membantu hidrasi
1: Okey, yang terakhir macam biasa, itu setiap tip kita kongsi mesti ada sebut banyakkan minum air kosong, banyakkan minum air kosong sebab air ini bukan saja akan menyebabkan kulit kita ni lembap tapi akan kekal hidrasi dan dapat menahan lapar.
0: Ya betul. Jadi ini antara langkah terbaik untuk kita nampak kulit kita ni nampak lembap. Nanti orang pujilah, ya Allah cantiknya kulit.
1: Flawless.
0: Ya, jadi inilah cara yang terbaik yang sebenarnya yang sangat-sangat menjimatkan kos lah sebenarnya
1: Betul.
0: Okey, baik. Kejap je lagi nanti kita nak kongsikan berkenaan dengan teka. Kita nak kongsikan hadiah jugalah untuk semuanya.
1: Boleh.
0: Jangan lupa untuk terus saja ke Facebook Nasional FM
1: Cantik. Standby semua
0: Okey, baik.
2: Inilah dia
0: Nasional
2: Pagi.

0: Okey baiklah, itulah dia. Alalalala sayang nyanyian Kai Bahar. Terus saja menghiburkan semuanya. Jadi mungkin ada di kalangan anda ketika ini dah teruja dah.
1: Okey.
0: Dah masuk dah dekat live Facebook National FM untuk terus saja meneka siapa yang baca berita kita pada pagi ni eh.
1: Okey. Ha, siapa yang nak teka boleh masuk. Bila-bila masa kita akan siarkan isyaratnya. Yang tak pernah teka, yang tak pernah menang, mana tahu hari ni rezekinya. Sila. Ya. Yeah.
2: Standby semua eh.
1: Hmm.
0: Okey, baik. Jadi kita bersiap sedia untuk terus saja kita lepaskan isyaratnya eh.
1: Baik.
0: Okey, ready semua. 5 4 3 2 1.
3: Pernah hadiah istimewa di National FM? Jom sekarang teka penyampai berita di National Pagi. Teka yang paling pantas dan tepat, itulah pemenangnya. Teka penyampai di National FM.
0: Okey, baiklah. Okay. Jadi siapakah orang pertama yang terus saja meneka pada pagi ni eh?
1: Okey, anniversary follower kita ngam-ngam masuk tadi, Hairuni Ghani.
2: Okay.
1: Dia nak lock Fazilah Norafika.
2: Alright, kita ada Khairul Azan Arba. Norhaini, Khairul Azan Arba, Mokju Izaminase Kawasaki nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Okey, baik. Kita ada Zeti Zita Aminur Azam, Nadrin Maher Aminur Azam, Norhaini Khairul Azan Arba, Muhammad Rosman Cik Soh, Izamin Nasir, No Fazri Nazrin, Khairul Azwan Arba.
1: Okey, Mokju nak law Ensemble Boy, Izamin Nasir, Liana nak law Fazila Norafika, Mazlan Osman. Saya nak Izamil Nasir. Boleh.
2: Okay. Baik, kita ada Nur Yanti Abdul Sharif, Izamil Nasir, Fazila Daud, Izamil Nasir, Liana Anwar, Fazila Norafikah.
0: Okey, baik. Kita ada Mazlan Osman, Izamil Nasir, Zafri Muhammad, nak lock Aminur Azam, Fatimah Al-Ma'in, nak lock Khairul Azwan Arba. Juga kita ada Hamka Kaka, Khairul Azwan Arba.
1: Okey, Merlina nak lock Izamil. Zaifiri nak lock Amin Nur Azam.
2: Okay. Ros Eli Ros nak lock Fazilah Norafika Brown Roy. Saya nak tukar Hamami Yusof, Zurina Yunus, Khairul Azwan Arba.
0: Okay, baik. Aniza Samin, Khairul Azwan Arba, Nur Shahira nak lock Nurul Zahira Razi.
1: Okay. Azila nak lock Effendi Abdul Karim, Nur nak lock Zahira, Azila nak lock Effendi Abdul Karim.
2: Okey, kita ada Jamila nak lock Fazila Norafika. Azila, saya nak kunci Effendi Abdul Karim. Haini nak lock Nurul Zahira Razi.
0: Okey, baik. Kita ada Zul Fadli nak lock Izamil Nasir, kemudian Nur Azila, Effendi Abdul Karim, Muhammad Muizzadin, Khairul Azwan Arba.
1: Okey, Jamilah katanya saya nak Fazilah pagi ni, Rose nak Fazilah juga pagi ni, Jamilah pagi ni pun Fazilah.
0: Jamilah dah stop dah eh.
1: Dah.
0: Okey, Fendi Jim, Fendi Abdul Karim, Marina Wati, Nurul, Siti Nur, Dati Zaidi.
1: Okey.
2: Baik.
0: Okey, baik.
2: Saya. Saya lelaki lah. Lelaki yang saya tahu dia tidak akan baca. Fendi Abdul Karim.
1: Kenapa awak teka dia?
2: Sebab saya akan teka dia sebab saya nak dibaca.
1: Okey.
0: Okey, baik. Saya
2: akan seru dia.
0: Nak lock Nurul Zahira Razi.
1: Saya baru nak lock dia. Kalau macam tu saya pilih kawan dia lah. Siti Nodiati Zaidi.
2: Tepat sekali dia.
0: Antara Fika juga ni.
2: Siti Nodiati Zaidi ambil.
1: Saya ambil Siti Nodiati Zaidi.
0: Okey, saya ambil Nurul Zahira Razi.
1: Okey.
0: Okey, baik. Nurul Zahira Razi ready tahu untuk video.
1: Saya rasa Oyen tengah tengok cermin ni. Saya terasa ni.
0: Yeah. Okey, baik. Kita ready tau untuk kita lock sama-sama.
1: Okey, kita jom. Satu,
4: dua, tiga, lock.
0: Okey, baik. Jawapannya tepat jam 7 pagi nanti. Anda boleh terus saja dengar. Anda juga tonton di Facebook National FM.
1: Jom. Okey, jom.
0: Okey, baik. Jom kita dengarkan terus lagu ini. Seawal main lagu ni.
2: Apa tu?
0: Indahnya.
1: Baik.
2: 6 minit
0: terus
2: kan?
0: Menaikkan semangat kita lah. 3 minit.
2: 7 minit?
0: 3 minit. Jadi inilah dia.

0: Mari bersama Nasirah Pagi selama 4 jam bermula 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Okey. Itu dia. Suara ketiga kita iaitu Izamil Nasir.
2: Tahniah untuk Izamil Nasir. Okay. Anda baca hari ini.
1: Itulah tu. Lama juga tak dengar dia baca pagi kan?
2: Setuju. Okay. Tekaan saya hampir tepat sebab saya memilih lelaki. Tapi orang lain yang baca.
1: Itulah.
2: Semakin hampir.
1: Mungkin esok akan menjadi milik awak. Kita tengok macam mana.
2: InsyaAllah.
1: Tapi apapun dalam ramai ni, ramai juga sebenarnya yang terkena Izamil Nasir.
2: Betul.
1: Cuma kita cari yang terpantas.
2: Yeah.
1: Kalau anda hantar banyak-banyak nama pun, dia tak kira juga.
2: Betul.
1: Sebab dia akan ambil yang paling atas je.
2: Ya. Yeah. Jadi anda semua, walau macam mana pun, sebab tu kami kata teka penyampaian paling pantas. Masuk-masuk je, bunyi terus masuk.
1: Pantas dan tepat lah.
2: Jangan lambat-lambat
1: Okey, jadi pemenang yang bertuah hari ni akan bawa balik hadiah lah. Bawa balik hadiah minuman berkhasiat per 5 dan juga tumbler daripada DCM Herbs Legacy. Terima kasih penaja.
2: Alhamdulillah.
1: Terima kasih bahagian pemasaran promosi RTM.
2: Alhamdulillah. Kalau nak tambah hadiah pun boleh.
1: Boleh
2: kami alu-alukan. Mana tahu kok ada hadiah-hadiah.

0: Ada voucher-voucher ke
1: Piala Dunia yang hari tu ke.
0: Ui, dapat hoodie kan. Cantik.
1: Kami pun nak juga.
0: Okey. Baik, jadi pemenangnya akan membawa pulang yang kita kongsikan tadi. Baik, minuman beras siapa fan dan juga tumbler.
1: Baik.
0: Ini kalau tengok nama dia ni ada nombor 5. Lepas tu dekat atas nama dia ada tulis anniversary follower.
1: Maknanya 5 tahun lah.
0: Mantap.
1: Okey.
0: Okey.
1: Pemenangnya wanita hari ini.
0: Wanita ada 4 patah perkataan. Ada 4 patah perkataan lah. Dia pun aktif jugalah dengan kita eh.
1: Memang aktif. Selalunya masuk dekat Facebook, masuk dekat TikTok pun masuk.
0: Itulah tu.
1: Baik.
0: Okey.
1: Pemenangnya untuk hari ini.
0: Iyalah.
1: Mojo Julia Gani. Tahniah Mojo.
0: Ni orang Felda Pahang ni.
1: Mojo pagi ni Feda macam ni okey ke?
0: Okey ke? Hujan ke? Macam mana ke?
1: Panas ke Mojo?
0: Okey.
1: Nombor telefon ni Mojo. 013-822-6962.
0: Mantap.
1: Dengar tu Mojo eh. Sekali lagi 013-822-6962.
0: Okey, macam biasalah Mojo eh. Boleh whatsappkan detail untuk baik. Proses penghantaran lah. Sebab proses penghantaran ni daripada penaja kita.
1: Okey.
0: Kita dah bagi nama semua. Nanti mereka yang akan uruskan dari segi penghantaran eh.
1: Okey.
0: Okey, jom. Sambil itu, kita nak kongsikan tentang pelan penambahbaikan kawalan keselamatan lapangan terbang.
1: Okey, kenapa tu?
0: Akan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Berikutan ada insiden penahanan seorang juruterbang Malaysia di Indonesia baru-baru ni berkaitan dengan penemuan dadah lah.
1: Betul.
0: Jadi ada pelan penambahbaikan dari segi keselamatan di lapangan terbang yang akan dibentangkan di kabinet, insyaAllah.
1: Okey, menurut Menteri Dalam Negeri Sri Saifuddin Nasution Ismail, perkara itu telah pun dibincangkan tau dalam mesyuarat Jemaah Menteri minggu lepas dengan semua agensi kawal selam berkaitan diarahkan mengemukakan pelan penambahbaikan berkenaan.
0: Okey, sebab pelan ni dia akan sentuh dari segi aspek koordinasi atau ada aspek lain macam latihan, ada infrastruktur, logistik, termasuk juga aspek kawalan terhadap mesin imbas tu lah.
1: Okey.
0: Okey, dan juga pihak-pihak yang mengendalikannya. Jadi kita doakanlah semoga pihak keselamatan kita dapat menjalankan tanggungjawab dengan jujur, amanah insyaAllah. Dan kita juga sendiri sebagai rakyat Malaysia terus jadi mata, telinga, mulut untuk kita bantulah banteras kegiatan dadah di negara kita. Jangan buat tindakan sendiri.
1: Betul eh. Sebab sekarang ni kita sedia maklum cerita tu. Kita panggil apa eh, pemandu kapal terbang ni?
0: Pilot.
1: Ditahan di Indonesia tau. Jadi bila ditahan di negara lain, undang-undang mereka ni berbeza.
0: Berbeza.
1: Jadi kita tahulah.
0: Betul-betul. Okey, jadi apa pun kita terus saja jaga diri.
1: Betul.
0: Okey, jauhi dadah. Moga-moga kita dapat lahirkan generasi yang hebat lah, InsyaAllah eh.
1: InsyaAllah eh.
0: Baik.
1: Okey, terus semangatkan kibarkan jalur gemilang. Kita ni anak Malaysia.
0: Yep.
1: Jadi kita semarakan lagi Hari Kebangsaan.
0: Cantik. Ada tahukah anda menyusul sekejap aja lagi.
1: Jom dengarkan lagu ini, Nasional
0: Pagi.

0: Tahukah anda?
1: Okey, tahukah anda kita pada pagi ini? Anda boleh pergi ke Facebook kami. Tengok dekat sini tau.
2: Okey. Pening kepala kalau macam ni macam mana, Kak Sal?
1: Allahu akbar.
2: Dekat Nasional dalam FM jangan buat macam ni tau. Bahaya. Kalau semua buat macam ni, ini kira serentak ni.
1: Wow. Hello semuanya.
2: Okey, saya sebagai seorang perempuan pun saya rasa kalau benda ni berlaku dekat mana-mana pejabat secara serentak,
1: ya. Yeah.
2: Saya rasa orang lelaki mogok ni.
1: Memang.
2: Bos pun akan mogok ni.
1: Memang.
2: Dan
1: setiap daripada mereka ni, dia ada pertalian tau.
2: Oh, iya ke?
1: Ada pertalian. Apakah pertalian tu?
2: Ini cerita dia.
1: Baik.
2: Tengok dekat Facebook lah. Rugi tak tengok sebab apa. Sumpah. Okey, kalau ikut skrip Sonic ni lah. Sumpah pening kepala pihak pengurusan hospital kali ni.
1: Kenapa tu?
2: Mana tidaknya. Ada sekumpulan lah jururawat.
1: Okay.
2: Daripada unit yang sama tau tempat kerja dia.
1: Aha.
2: Tiba-tiba Nazi, okay. Saya rasa boleh masuk horror ni kalau ada horror ni.
1: Ada, kejap.
2: Okay. Tiba-tiba.
1: Tiba-tiba.
2: Telah pun disahkan.
1: Tiba.
2: Tiba. Tapi kalau yang ni bukan tiba ni. Ini memang rancang ni. Disahkan mengandung secara serentak. Awak ingat apa? Awak ingat yang ramai-ramai ni apa? Tiba.
1: Serentak oh.
2: Kalau saya tengok ni 1, 2, 3, 4, 5 ada dah 20 orang.
1: Sudah
2: saya cakap pening kepala eh.
1: Okey.
2: Dia betul-betul mengandung secara serentak. Uh-huh. Dan ini sangat unik lah. Bukan seorang, bukan dua orang, tapi semua wanita yang ada di pejabat tu. Ini berlaku di Miami Valley Hospital lah.
1: Okey.
2: Di Ohio, Amerika Syarikat, yang mana 17 orang jururawat ataupun BC daripada bahagian bersalin kini.
1: Okey.
2: Dah lah dekat bahagian bersalin.
1: Aha.
2: Kini sedang sarat berbadan dua.
1: Allahu akbar.
2: Secara serentak tiba.
1: Sudah. Okey, ramai yang bertanya tau, bagaimana perkara ni boleh berlaku ni? Macam mana mereka ni boleh serentak mengandung?
2: Iyalah.
1: Okey. Jadi, Christina ni katanya hanya melahirkan seorang saja anak kandung secara semujadi. Selebihnya pasangan ini menggunakan perkhidmatan ibu tumpang.
2: Okey.
1: Untuk mempercepatkan proses pertambahan ahli keluarga. Dan hasilnya hampir 20 orang bayi dilahirkan dalam tempoh setahun sahaja.
2: Faham.
1: Tapi kalau kat Malaysia tak boleh buat tau. Kita orang Islam tak boleh buat.
2: Tak boleh lah, orang Islam tak boleh.
1: Orang Islam tak boleh buat.
2: Ibu tumpang ni tak boleh eh.
1: Ya, yeah.
2: Okay, kisah ni anda boleh tengok di FB live kita. Semua wanita-wanita ni adalah jururawat.
1: Baik.
2: Okay, yang mana dia setakat ni lah. Mereka memang cuba untuk memecahkan rekod lama agensi.
1: Okay.
2: Sebab sebelum ni rekod ibu tumpang mereka pernah buat. Rekod paling tinggi mereka tumpang dekat 11 orang jururawat.
1: Okay.
2: Tapi kali ni dia tumpang dekat 17 orang. Nampak baju pun sama, sedondon.
1: Okay. Alright. Dan ceritanya juga bila tengok pada video tersebut, sebab tu mereka memakai pakaian yang sama, seluar yang sama. Dan pasangan ini juga katanya menggunakan menetap di Batumi, di Georgia. Dan mereka ni sebenarnya mahukan sehingga 100 orang anak katanya. Ramainya.
2: Okay.
1: Oh, ya Allah ya Tuhanku.
2: Jadi itulah tahukah anda
1: tahukah anda kita pada hari ini.
2: Baik, jadi boleh tengoklah di FB live kita.
1: Okay. Jadi anda boleh tengok sekarang ni, boleh bagi komen untuk jururawat yang sedang bertugas pada pagi ini. Selamat bertugas. Semoganya baik-baik belaka
2: InsyaAllah, mudah-mudahan.
1: Okey, sebab mereka ni jururawat dan mereka ni gadis-gadis. Lagu ini Gadis Melayu.
2: Okey, baik. Inilah dia
1: Nasional Pagi.

0: Laporan okay. Ha, itu dari Maui untuk anda versi live.
1: Okay.
0: Jadi
1: ini bahan sonic sebenarnya. Uh-huh. Okay, sebab dia tadi tiba-tiba muntah. Lepas tu dia baliklah.
0: Betul.
1: Jadi doakanlah sonic moga dia sihatlah insyaallah.
0: Tiba-tiba dia muntah pada awal pagi ni.
1: Jadi terima kasihlah Nazri sebab awak ambil alih untuk mengemudi kapal hari ni.
0: Boleh insyaallah
1: insyaallah. Kita nak betulkan sikitlah. Yang ini mengandung ni bukan ibu tumpang.
0: Okey.
1: Tapi dia memang betul-betul mengandung. Setiap seorang lain-lain waktu mengandung kehamilannya, tapi memang serentak dia mengandung.
0: Betul.
1: Ada orang yang mengandung, ada antara nurse ni dia mengandung 3 bulan.
0: Okay.
1: Ada yang mengandung 5 bulan.
0: Aha.
1: Ada yang mengandung 8 bulan.
0: Aha.
1: Ada yang mengandung 1 bulan.
0: Mm-hmm.
1: Jadi waktu kelahiran tu berbeza-beza.
0: Okey.
1: Waktu nak menguruskan mereka proses bersalin pun berbeza-beza.
0: Okey.
1: Cuma kebetulan yang ibu tumpang tu global nanti.
0: Okey. Jadi cerita dia sekarang ni semua ni yang menjadi belik, jadi hairannya
1: sebab dia serentak.
0: Serentak.
1: Suami lain-lain.
0: Bukan suami sama.
1: Bukan suami yang sama. Suami lain-lain. Jangan sama
0: Tak boleh.
1: Sebab ni 17 orang ni.
0: Oi, masa nak menjaga tu. 17 kalau suami yang sama, 17 isteri, 17 anak.
1: Tak boleh.
0: Hebat suami tu.
1: Jangan.
0: Dalam Islam tak boleh.
1: Okey, Ainatul Mardiah Jamaluddin, dia kata apa? 17 orang jururawat mengandung secara serentak.
0: Ya. Yeah.
1: Ini bukan lagi wak bersalin ini. Ini dah macam projek baby booms.
0: Betul.
1: Satu hospital.
0: Okey. Masya Saleh kata Allahu Akbar. Ada-ada saja mahu mendapatkan perhatian dunia. Begitulah Masya, ya.
1: Itulah. Tapi okay. Katanya dalam ramai-ramai misi ni ada juga jururawat yang apa ni pertama kali merasa nak jadi ibu.
0: Mm-hmm.
1: Ada yang dah pernah ada pengalaman.
0: Betul.
1: Anak kedua, anak ketiga dan sebagainya lah. Cuma mengandung mereka ni, momen mereka ni mengandung secara serentak dianggap sangat comel dan rare. Sebab tugas hakiki mereka sendiri adalah nak sambut kelahiran baby.
0: Baik.
1: Tiba-tiba giliran mereka pula yang akan masing-masing sambut kelahiran masing-masing dalam keadaan mengandung.
0: Dalam situasi ni mungkin pihak hospital sana akan terpaksa meminjam jururawat dari hospital-hospital yang lain. Kita membayangkan mungkin ni hospital kerajaan lah.
1: Contoh.
0: Jadi dah kosong, kena pinjam lah. Kena pinjam lah petugas-petugas tu.
1: Betul. Kak Dayang Hawa kata sonik muntah apa? Mungkin terkesan dengan cerita ibu tumpang mengandung tadi. Dia lawyer. Betul tau. Dulu saya ke AJ mengandung, dia yang muntah-muntah. Dia yang lawyer.
0: Bahaya.
1: Biasa kalau isteri mengandung, suami yang lawyer.
0: Ini dia tahu tu.
1: Kawan yang lawyer-lawyer.
0: Sekarang ni kat National FM siapa yang mengandung?
1: Sebab Saudi yang lawyer-lawyer ni. Sudah. Sebab yang baru pergi Sabah, Azura. Sudah.
0: Balik-balik pun sini.
1: Muntah-muntah juga Azura. Sudah bayar. Kak Sal kata, mana tadi Kak Sal?
0: Saya tahu.
1: Kak Sal kata, mana tadi? Nasiblah, 3 suara dia seorang perempuan. Kalau 3-3 perempuan, mahu segentak mengandung pensan akak.
0: Habis.
1: Okey.
0: Kita nak bersama dengan rakan kita untuk tinjauan laporan trafik.
1: Baik. Silakan.
2: Laporan trafik dari Lembaga Lembu Raya Malaysia.
3: Terima kasih Nazri dan Dia. Assalamualaikum dan selamat pagi semua pendengar Nasional FM. Laporan trafik pagi ini dimulakan dengan tinjauan Lembu Raya Bertol sekitar Lembah Kelang. Di Lembu Raya Utara Selatan plus E1, trafik meningkat dari Rawang Selatan ke Hospital Sungai Buloh terus ke Bukit Lanjan. Di Lembu Raya plus E2, trafik perlahan dari Putera Mahkota ke Bangi dan sesak selepas Pelazatul Sungai Besi menuju ke pusat bandaraya. Di Lembu Raya NKVE E1, trafik perlahan dari Setia Alam ke Persimpangan Shah Alam dan Pelazatul Damansara ke Kayu Ara Lembu Raya Sprint. Seterusnya di Lembu Raya Shah Alam ke SAS E5, keadaan trafik perlahan dari Bukit Rimau ke Highcom, Sifil ke Susur Masuk Persimpangan Kewajipan dan Persimpangan Sunway ke Sifil. Di Lembu Raya Elite E6, trafik menunjukkan peningkatan dari Putrajaya ke Putra Heights dan perlahan di lingkaran Putrajaya iaitu dari Persimpangan Nusa Putra menuju ke Cyberjaya. Di Leburai Cheras Kajang, Grand Saga E7 trafik bergerak perlahan dari Bandar Tun Hussein On menuju ke PGA. Di Leburai Baru Pantai NPE E10 trafik perlahan dari Pantai Dalam ke Angkasapuri, Kuchai Lama ke Pantai Dalam dan Sunway Pyramid ke Persiaran Kewajipan. Turut perlahan, trafik di Leburaya Damansara Puchong LDP E11 di kebanyakan lokasi pada waktu puncak pagi ini. Balik ke Leburaya Sek E18, trafik perlahan dari Kajang Utama, Sungai Ramal dan Country Hacks menuju ke arah Uniten. Di Leburaya Max E20, trafik perlahan dari Seri Kembangan ke Bukit Jalil terus ke Kuchai. Di Leburaya Kajang Seremban, lekas E21, trafik perlahan dari Plaza Tol Kajang Selatan menghala ke Kajang Perdana. Di Leburaya Duke E33, trafik perlahan dari Bandar Dalam ke Sentul Pasar. Kita balik ke kecaman trafik di utara dan selatan Semenanjung Malaysia. Di Jabatan Pulau Pinang E36, trafik perlahan dari Perai menghala masuk ke pulau. Di Leburaya Utara Selatan E1, trafik perlahan dari Permatang Pauh menuju ke Perai. Untuk makluman, terdapat maklumat kemalangan sekitar kilometer 257.1 arah utara dari Terowong Menora menuju ke Kuala Kangsa. Status terkini, lorong kiri terhalang dan trafik bergerak perlahan. Tinjauan di Leburaya Utara Selatan plus E2 pula, trafik perlahan dari Kulai ke Senai Utara. Dato' On menghala ke susur Leburaya Pasir Gudang dan terdapat maklumat kemalangan di sekitar kilometer 45.6 arah selatan dari Siparenggam ke Sedenak. Status terkini, lorong kanan dan lorong kecemasan terhalang dan trafik juga bergerak perlahan di lokasi kejadian. Akhir sekali tinjauan di Leburaya KL Karak, LPT1 dan LPT2, trafik masih dilihat dalam keadaan yang lancar dan terkawal. Peringatan kepada penunggang motosikal, sila peka terhadap sebarang halangan di lorong kecemasan. Berikan tumpuan ketika menunggang dan jika anda menempuh cuaca hujan lebat, anda dinasihatkan untuk berhenti atau berteduh di mana-mana lokasi tempat teduhan motosikal yang telah disediakan. Jika anda terperangkap di dalam kesesakan luar biasa atau kenderaan anda mengalami kerosakan mahupun terlibat dalam kemalangan di Leburaya Bertol, hubungi Pusat Pengurusan Trafik LLM di talian 1800887752. Ikuti info trafik semasa ke semasa di aplikasi 7, aplikasi X, LLM Info Trafik, Facebook Lembaga Leburaya Malaysia, WhatsApp channel dan TikTok LLM Info Trafik. Sekian laporan yang disunting oleh Muhammad Alif Syafiq Mat Taqiyuddin dari Lembaga Leburaya Malaysia. Kembali ke Angkasapuri bersama Nazri dan Dia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
4: Tuan-tuan dan puan-puan, Flowtron mengundang anda. Nikmatilah muzik sensasi, kukiran mandi.

0: Yang itulah kita hari ini satu kejayaan, satu kebanggaan untuk kita sebagai rakyat Malaysia.
1: Saya baca komen kat Dayang ni.
0: Kenapa? Apa kata dia?
1: Tak, sebab Sony kan muntah tadi kan.
0: Okay.
1: Kita nampaklah dia muntah tu.
0: Saya rasa kalau anda playback balik video tu,
1: nampaklah.
0: Nampak.
1: Yelah, kena ada bukti lah. Muntah kat depan kan. Jadi Kak Dayang kata, takkanlah Auni baru kahwin Sony pula yang muntah-muntah. Boleh jadi.
0: Mana tahu.
1: Kita tak tahu. Ataupun kita serah pada Azura. Azura yang bawa balik daripada Sabah. Honeymoon.
0: Honeymoon. Takkan ni itu yang pergi dulu.
1: Itu antara dua lah. Antara dua. Okay. Mana yang pergi ada kaitan dengan Sonic lah.
0: Kalau ada, kalau yang lain rasanya tak ada rasanya.
1: Tak ada lah.
0: Kakak Ungu. Tak, kakak dia pergi. Dia kakak pergi konvoy.
1: Konvoy ramai-ramai. Tak mungkin.
0: Tak mungkin. Dia duduk dalam satu dom.
1: Satu Airbnb. Tak mungkin. Payah sikit lah.
0: Susah tu.
1: Ada anak, ada adik tu. Payah sikit lah.
0: Payah, pening kepala.
1: Okay, Siti L. Adila. Dia kata orang dulu-dulu kata mengandung ni berjangkit tau.
0: Oi.
1: Ui, tak simpang. Tak simpang lah. Janganlah berjangkit. Janganlah berjangkit. Awak nak ke saya cuti lagi 3 bulan? Tak nak kan?
0: Eh, betul tak? Walaupun dah diikat ke apa bagai. Tapi dia boleh berjangkit.
1: Aduh.
0: Adik
1: kakak. Okay. Tulah. Nazri, dah. Back to business.
0: Tulah. Okey, ini satu kejayaan lah.
1: Okey, saya takut Sam je ni.
0: Jangan. Ini membanggakan juga.
1: Okey.
0: Sebab apa? Sebab kita berada di Bulan Kebangsaan.
1: Betul lah.
0: Dan ini kejayaan yang kita perlu raikan. Mengangkat bukan sahaja nama untuk negeri Sarawak, tapi nama Malaysia juga.
1: Betul, eh.
0: Okey.
1: Ini tentang adik kita, umur baru 12 tahun.
0: Wow.
1: Tapi dia dijemput.
0: Okey,
1: kalau kita pergi mana-mana uji bakat, kita bukan dijemput. Kita yang menjemput diri kita kan.
0: Betul.
1: Kita yang macam, aku nak pergilah uji bakat tu, aku ada suara kan. Tapi yang ini, Britain's Got Talent. Bayangkan, kita tahu America's Got Talent, Britain Got Talent.
0: Betul.
1: Semua ni antara rancangan-rancangan reality yang sangat besar. Seluruh dunia, Korea, Jepun,
0: betul,
1: Zimbabwe, semua datang. Yang ini dijemput. Dan adik kita ni berasal dari Sarawak.
0: Okey.
1: Bayangkan dia dijemput untuk menghadiri ke sesi uji bakat. Okey.
0: Sesi uji bakat tu bakal berlangsung pada 5 September ini tau.
1: Wow. Okey.
0: Segalanya bermula dengan sesi open mic dan juga busking. Adik kita ni berjaya merealisasikan persembahan di Teater Music Dream Viva the Musical. Pada tahun 2025. Bermula je dari situ.
1: Okey.
0: Dan selepas itu, untuk sesi uji bakat ini, mereka akan, adik ini akan bersama dengan hakim untuk British Got Talent.
1: Wow.
0: Ini yang menariknya. Okay. Dipanggil tau. Bermula dari program tersebut lah.
1: Dan ini bukan langkah pertama. Dia perlu menarik hati pasukan BGT.
0: Okay.
1: Untuk dapatkan peluang untuk buat persembahan di hadapan hakim BGT tadilah.
0: Betul.
1: Dia kata adakah dia akan berjaya sampai ke sana atau ke pusingan seterusnya. Dia sendiri pun tak tahu, tapi dia nak terus mencuba. Sangat hebat. Berbaki lebih kurang berapa hari saja lagi.
0: Betul.
1: Adik kita Taylor ni berasal dari Sarawak. Dia kata dia perjalanan dari Sarawak ke London ni memerlukan komitmen yang sangat tinggi. Buat keluarganya, buat diri dia, walaupun baru berusia 12 tahun. Tapi semangat dia nak perform untuk Malaysia di pentas BGT, Britain's Got Talent. Pastinya satu impian dan juga satu cita-cita lah.
0: Itu betul.
1: Yes.
0: Saya tanya kepada semua mereka yang menceburi bidang nyanyian ni, kalau dapat masuk British Got Talent, macam dia kata British Got Talent, American Got Talent ni, itu impian yang besar tu.
1: Betul.
0: Okay, dan perkara ini menjadi lebih sukar tau katanya. Yang mana Taylor ni, dia baru saja pulang dari New York. Kerana dia telah pun mewakil Malaysia ke New York International Golden Classical Music Award.
1: Wow,
0: bayang. Dalam persembahan award tau. Anugerah dia buat persembahan kat situ.
1: Okay, kalau tengok video di FB Live kita ni, inilah waktu dia tengah perform dekat sana.
0: Betul.
1: Untuk persembahan di Will Recital Hall, Julai lepas.
0: Okay.
1: Memang sangat comel, cantik orangnya, adik kita ni. Dia dah pernah menang tempat pertama dan dapat lagi. Dahlah menang tempat pertama.
0: Wow.
1: Dapat pula lagi hadiah istimewa kategori Excellent Young Talent.
0: Ooh.
1: Untuk kategori vokal 10 hingga 12 tahun.
0: Hebat kau dek.
1: Sekejap saya tengok.
0: Ini saya rasa kalau dia masuk bintang kecil ni, mau nombor satu ni. Okey, dan beliau kini berharap untuk dapat membuat satu lagi perjalanan antarabangsa ke salah satu acara menunjukkan bakat paling besar di United Kingdom, iaitu British Got Talent. Okey. Dan ceritanya lagi lebih menarik, adik kita ni juga telah pun menjadi warga Sarawak pertama memenangi kategori Asia Student Art Festival sebelum meneruskan persembahan di Britain Theatre, Royal College of Music, London.
1: Okey, saya nak cuba dengar suara dia.
0: Cuba dengarkan.
1: Kejap.
0: Macam mana bunyi dia?

0: Kalau dengar, kalau dengar dekat telefon ni, dia punya kawalan suara dia memang dah macam kawalan suara profesional.
1: Betul.
0: Macam kalau saya perform kan.
1: Dan
0: awak kenapa muka tiba-tiba terkejut? Tersedak-sedak awak.
1: Saya faham. Walaupun berjaya menang.
0: Saya pernah dapat nombor 2 tak dingdung tau.
1: Ya.
0: Dapat 700. Itulah yang aku kek sampai mati.
1: Saya baru dah cakap. Ya, ada kejayaan itu.
0: Dan kurangnya lah.
1: Sampai Haiza pun post tau dekat Instagram dia.
0: Saya cakap dengan anak-anak saya, inilah pentas mak kau perform dulu.
1: Walau macam mana pun.
0: Ya, saya faham awak susah nak terima kenyataan ni, Nazri. Tapi itulah hakikatnya.
1: Baik, tahniah untuk adik kita channel ini.
0: Tahniah-tahniah, boleh masuk, boleh komen.
1: Yeah.
0: Sekejap lagi kita onkan audio dia di FB Live.
1: Okey, jom.
0: Sedap-sedap awak.
1: Dengarkan lagu ini dahulu.
0: Jom.
1: Sebab adik ini membawa kejayaan di mata dunia. Ini dia, standing in the eyes of the world.
0: Baik, dia.
1: Baik.
0: Nasional.
1: Pagi.

0: Okey, tahniah untuk adik kita ini eh.
1: Okey.
0: Kejayaan yang sebenarnya bakat itulah. Membawa nama Malaysia ke pentas dunia dalam uji bakat British Got Talent. Okey, ini perjalanan dalam video kita tunjuk ni perjalanan-perjalanan beliau lah.
1: Okey. Okay. Kita dah tutup ke audio suara video ni?
0: Sini tidak ada.
1: Okey. Baik. Okey. Tadi Marsa Saleh dia kata Allahu Akbar, sudahlah cantik adik ni, berbakat lagi. Semoga terus capai kejayaan, mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. InsyaAllah.
0: Betul.
1: Amin.
0: InsyaAllah amin eh. Okey, lepas tu kita ada soalan lagi ni. Kak Daya. Kak Daya kata kalau main agit lagu Miak Ya Dia, tadi sifat dengar muzik bertindan Nazi. Dia begitulah eh. Haya Kak Dayang.
1: Okey, Shirona kata, dia kata ini kalau saya nyanyi ni confirm dia kata, kalau tak hujan bergegar bumi, dia cakap. Yang menonton pun dalam kalangan orang yang tak kasar mata. Itu dia eh.
0: Okey, Masya kata tak sangka Sarawak ada anak yang berbakat dan cantik. Banyak.
1: Ramai.
0: Saya memang setuju. Kalau di sebelah Sarawak, Sabah ni, mereka ni memang ada kelebihan menyanyi, memang sedap.
1: Ya. Yeah.
0: Itu tak dinafikan.
1: Betul, setuju.
0: Yeah.
1: Kita tengok pesanan Maya lah. Kita tengok pesanan Maya. Pesanan Maya.
0: Macam contoh Mac.
1: Mac.
0: Cantik.
1: Kalau dulu kita ada Odi Petra, Sabah.
0: Okey.
1: Macam Sonic Sarawak.
0: Sarawak boleh nyanyi.
1: Dengar kalau dia sebut sekali lala lagi. Nampak.
0: Okey. Fiza Haji, dengar tadi memang lawa suaranya.
1: Betul.
0: Sedap suaranya eh.
1: Brown Roy, terima kasih. Masya Rasul tak cakap. DJ Nazri nak dengar adik tu nyanyi.
0: Nantilah eh.
1: Okey.
0: Sebab kita nak berita ni.
1: Okey, kita bagi laluan untuk berita. Nanti kita akan dengarkanlah di FB Live.
0: FB eh.
1: Okey, baik.
0: Okey, jom. Kita dengarkan lagu ini. Kita semarakkan lagi kejayaan-kejayaan. Bukan saja anak Sarawak, mungkin ada rakyat Malaysia di luar negara, kami tak tahu bahawa anda ni sedang mengharumkan nama negara.
1: Baik, boleh bagi tahu?
0: Boleh bagi tahu.
1: Bagi video sekali lah, senang.
0: Dan ini dia lagunya untuk anda. Membawa gemilang lah nama Malaysia.
1: Okey, baik. Inilah dia.
0: Nasional.
1: Okey.